0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu kan cerita pengalaman lah, itu pengalaman ketika saya harus

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara...

juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran

0: mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat FM, Suara Budaya Lampung.
2: Ya, minimalin kan cacunya ini masih 88,5 FM. Masih bersama saya, Ferry Nuryadi, yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 10. Dan kita kembali menikmati lagu-lagu Nusantara berikut ini. Dan kali ini, sebuah lagu yang berjudul Duli Pak Duli Tem. Nah, ini dari Benyamin S nih ya. Almarhum Benyamin S. Mari kita dengarkan dan nikmati bersama lagu Duli Pak Duli Tem.

Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin merembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi, dan sangat disayangkan karena permainan

0: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Muaki, serdam atau istilah lokal disebut serdam, merupakan alat musik tiup yang terbuat dari bambu, menyerupai seruling. Alat musik ini terbuat dari bambu bamban. Perbedaan serdam dengan seruling terdapat pada resonatornya yang berada di atas. Jika pada suling Sunda, rotan pengkat umumnya berasal dari luar material bambu, maka serdam masih menggunakan material yang sama, di mana bagian pengikat kepala serdam diambil dari bagian paling bawah dari keseluruhan ruas bambu. Ujung dari ruas bambu yang berdiameter paling lebar kemudian digunakan untuk melingkari bagian atas atau kepala serdam.

0: Minamwaris. PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 4 Tanjung Karang menyalurkan bantuan hewan kurban kepada masyarakat di sekitar wilayah operasional kereta api dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijrah. Penyaluran tersebut menjadi bagian dari pemberian sosial perusahaan sekaligus komitmen mempererat hubungan dengan masyarakat di lingkungan operasional kereta api. Pada Idul Adha tahun ini, KAI Depri 4 Tanjung Karang menyiapkan 3 ekor sapi dan 23 ekor kambing dengan total nilai bantuan mencapai 167 juta. Hewan kurban tersebut didistribusikan kepada masyarakat di sekitar kantor, depo, dan stasiun di wilayah Depri 4 Tanjung Karang. Minamwari, kemari kita menikmati lagu-lagu Nusantara yang sudah kami persiapkan untuk didengarkan. Dan kita akan terus mendengarkan lagu-lagu Nusantara kita.
1: Kakak, kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
2: Tahu nggak, Profesor Ilmu Biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye,

bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan.
1: Ayo. Ba, jualan kok di trotoar?
0: Apa?
1: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak.
0: Ya enggak apa-apa.
1: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
0: Mulai zaman dulu jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
1: Ya gitu toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
0: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
1: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak, dan juga

0: Gawat, Pak. Gawat, Arbayah mah ngedok mawa di lebing. Api.
1: Arbayah mah ngedok di lebing nih. Apa kita, Bu? Aca mula sampai mah ngedok. Kan ibu selalu ngawasin.
0: Kidang sependekku, Arbayah jenuh sudah lebing nih. Ya pedom. Lah ibu juga mah nyaka ki Arbayah mah ngedok lagi teno, Pak.
1: Ah, niku ji, Bu. Apa muneh? Aca bang anak malih mak kepandayan. Coba lihat kopai di juyu. Halo iya wadisan.
0: Alah, mak mungkin pak, mak mungkin mak ngedok mawar ki iya sulah jahakang di juyu no.
1: Loh, mak mungkin apa kita?
0: Iyo, mak mungkin Arbayah lagi pak gundija. Pak pandai mak niku. Ada surat niku halunya. Surat niku lagi bakaso nih pak. Di suratnya nunjuk kita kuat.
1: Tapi
0: iya surat Arbayah.
1: Buat surat? Surat buat kita kuat, Bu. Aduh, matinya. Bu, baca, baca, baca, baca. Api di sini.
0: Ini serobot lagi. Nyak ngebaca api besokan nih, Jo. Api di sini.
2: Assalamualaikum, Mbak, Mak. Saya kuhormati. Pertama-tama, Arbayah kilumahab. Di saat Mak, Mbak membaca surat Hinji, Arbayah haduluah, njak lambang. Mbak, Mak, kutinggu wadang wateh. Arbayah di jadi lengka dan deki, sehat, khimunyai. Saya kehua, Arbayah hagangani pandai jama Mbak. Khimunih Mak, bahwa Arbayah luah jak lambang mau tenggalan. Mak, Mbak, kidangnya mah Bang Zainal. Iyo Mak, Mbak, Bang Zainal. Arbayah lapah guanya tukang cinta. Arbayah jama Bang Zainal. Si kamu kadu butekat haga bahu.

0: Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Bistro merupakan makanan yang terbuat dari ikan bakar. Biasanya ikan yang digunakan ialah ikan tembakang atau ikan betok. Makanan dari Lampung ini memiliki cita rasa yang gurih dengan daging ikan tebal dan padat. Bistro dimasak dengan aneka bumbu rempah yang nikmat, cabai merah sehingga terasa pedas, tambahan gula aren yang manis, serta kuah yang kental sehingga sangat menggugah selera. Selain itu, Bistro juga diberikan tambahan sayuran sebagai pelengkap. Sangat lezat disantap bersama dengan nasi putih hangat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: 104 FM, suara budaya Lampung.
1: Minamari PT Kereta Api Indonesia Persero Depri Regional 4 Tanjung Karang mencatat tingginya antusiasme masyarakat menggunakan transportasi kereta api selama periode libur panjang 26 Mei hingga 1 Juni 2026. Sebanyak 20.800 tiket kereta api yang disediakan pada periode tersebut dilaporkan habis terjual. Tingginya mobilitas masyarakat pada masa libur akhir pekan cuti bersama libur nasional Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah serta hari lahir Pancasila menjadi faktor meningkatnya permintaan penjualan kereta api, maksud kami perjalanan kereta api untuk keperluan silaturahmi, liburan maupun aktivitas lainnya. Beralih ke warta selanjutnya. Momentum penuh berkah Hari Raya Idul Adha Masjid Nurul Yakin yang berlokasi di Wai Halim Permai Bandar Lampung sukses menyelenggarakan ibadah penyembelihan hewan kurban Rabu 27 Mei 2026 pada tahun ini. Total hewan kurban yang dihimpun dari para pekurban mencapai 31 ekor yang terdiri dari 7 ekor sapi dan 24 ekor kambing. Prosesi penyembelihan yang dimulai sejak pagi hari setelah pelaksanaan sholat Idul Adha berjalan dengan lancar, hikmat dan menerapkan standar kebersihan yang baik. Seluruh panitia kurban bersama warga sekitar bahu-membahu dalam proses pengulitan, pencacahan hingga pengemasan daging. Demikian Warca pukul 8, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 9.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: Eminem Money masih di 88,5 FM dan masih bersama saya Pendengar Jadi yang akan selalu menemani Anda. Kini kita akan menikmati lagu-lagu yang sudah kami persiapkan untuk Minat Muari. Dan kali ini kita akan dengarkan terlebih dahulu testimoni Piala Dunia 2026. Setelah itu kita akan dengarkan sebuah lagu yang berjudul Binua Garantung, yang merupakan lagu Dayak.
1: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abbas.

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat abang pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, abang pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, abang pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh abang pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos koban, ulos saput, dan ulos sibolang.
1: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
2: Trompet FM, suara budaya Lampung.

0: Sendal kamu bagus banget.
1: Iya dong.
0: By the way, kamu tahu gak sejarah sendal?
1: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di 88,5 FM. Sebuah informasi kami sampaikan kembali, yaitu PT Bakauheni Terbagi Besar BTB melalui operator jalan tol PT HKA Bakter menyalurkan puluhan hewan kurban di sepanjang ruas tol 140 km yang membentang dari gerbang tol Bakauheni hingga gerbang tol Terbagi Besar. Program sosialisasi tahunan ini menyasar masyarakat di sekitar wilayah operasional jalan tol, mulai dari desa-desa penyangga hingga lingkungan yang selama ini menjadi bagian penting dari keberlangsungan konektivitas jalan tol Bakauheni Terbagi Besar. Kembali kita nikmati lagu-lagu Nusantara yang sudah kami persiapkan dan kita dengarkan bersama kembali.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Cepak wai mak basah, cepak apui mak tutung. Cepak wai mak basah, cepak apui mak tutung.
0: Artinya, orang yang gagah berani dan tidak takut menghadapi segala resiko.

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Engrang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan

0: Sastra Lisan Bebandung merupakan salah satu jenis sastra lisan Lampung berbentuk puisi yang berisi petuah-petuah atau ajaran yang berkenaan dengan agama Islam. Bebandung lazim digunakan untuk melengkapi acara canggat, melengkapi acara pertemuan-pertemuan resmi untuk meninabobokkan anak, atau untuk didengar sendiri sebagai pengisi waktu bersantai. Bebandung terdiri atas sejumlah bait yang masing-masing bait memiliki sajak. Akan tetapi pola sajaknya tidak tetap. Pola sajak bait yang satu tidak harus sama dengan pola sajak bait berikutnya. Hubungan antar bait dalam sebuah bebandung ada yang menunjukkan hubungan berkait, yakni baris terakhir suatu bait dijadikan baris pertama bait berikutnya, dan ada pula yang tidak berkait.
1: Pak, Yona, Pak,
2: Api,
1: gawat Pak, gawat Arbayah mengedok mawat di lebing. Api,
2: Arbayah mengedok di lebing nih. Apa kita bu?
1: Iyo,
2: acak mula sampai mengedok. Kan ibu selalu ngawasin.
1: Kidang sependekku, Arbayah jenazah sudah lebing nih. Ya pedong. Lah ibu juga banyak kaki Arbayah mengedok lagi teno Pak.
2: Ah, niku jibu. Apa mune? Aca bang anak malih mak kepandayan. Coba lihat kopai di juyu. Halo iya wadisan.
1: Lah, mak mungkin Pak, mak mungkin mak ngedok mawar ki iya sulah jahang di juyu no.
2: Loh, mak mungkin apa kita?
1: Iyo, mak mungkin Arbayah lagi Pak Gundija. Pak pandai mak niku. Aduh suka niku halunya. Suka niku lagi Pak Kasu niku. Di surat ni dojo kita kuat.
2: Tapi
1: iya surat Arbayah.
2: Buat surat? Surat buat kita kuat, Bu. Aduh, matinya. Bu, baca, baca, baca, baca. Api sini.
1: Aku sabuk lagi. Nyak ngebaca api besokan nih, Jo. Api sini.
3: Assalamualaikum, Mbak, Mak. Saya kehormati. Pertama-tama, Arbayah kilumahab. Di saat mak bak membaca surat ini, Arbayah kaduluah jak lambang. Bak, mak, kuting wadang wateh. Arbayah di jadi lengkah dan beki, sehat, khimunyai. Saya kekuat, Arbayah agangani pandai jama bak. Khimunih mak, bahwa Arbayah luah jak lambang mau tenggalan. Mak, bak, kidangnya ma Bang Zainal. Iyo ma, ba Bang Zainal. Arbayah lapah buahnya tukang cinta. Arbayah jangan Bang Zainal. Sikamu kadu butekat haga bahu mata.

0: pasti seunyini saya di lamban.
1: Salam sayang, kue seunyini.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

FM Suara Budaya Lampung. Ya, Minamuari, pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat melaksanakan penyembelihan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah melalui program Tubaba Berkurban 2026 di halaman perkantoran Pemkab Tubaba Rabu 27 Mei 2026. Kegiatan tersebut ditinjau langsung oleh Bupati Tubaba Nopirwan Jaya bersama Sekretaris Daerah Iwan Mus Salin. Program tahunan ini mengusung tema Berkurban Bersama Membangun Tubaba Berdaya dengan tagline Menebar Manfaat Menguatkan Umat. Kita ke berita selanjutnya, masih mengenai hewan kurban. Bupati Pringsewu Rianto Pemungkas menyembelih langsung sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia di Masjid An-Nur, Pekon Pajar Mulia, Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu pada Rabu 27 Mei 2026 kemarin. Sapi kurban tersebut merupakan bantuan kemasyarakatan dari Presiden RI yang disalurkan untuk masyarakat Kabupaten Pringsewu pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dalam keterangannya, Bupati Rianto Pamungkas mengatakan sapi bantuan Presiden tersebut akan disalurkan melalui Masjid An-Nur di Pekon Pajar Mulia. Demikian Warca Pukul 9, kita akan jumpa kembali di Warca Pukul 10.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: Mina Muari naikkan casunya nih, jumpa lagi kita di Namo Nyima kali ini ya, di seperti biasa di 0721255112 atau melalui 0811720985. Baik, sudah ada yang masuk, kita terima. Oh, terputus. Baik. Halo. Baik, kembali lagi kami ulangi, bagi Anda yang ingin bergabung bisa di 0721255112 atau melalui telepon WhatsApp di 0811720985. Baik, kembali sudah ada yang masuk ya. Ya, halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
1: Alhamdulillah sehat, Bang.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Aduh, ada tawanya, Bang.
0: Itu dia.
1: Oh. Lagunya apa, Bang?
0: Lagunya ada Hana Andanan, Bu Janji, Pembabang Hati.
1: Ah, yang pertama, Bang.
0: Yang pertama ya.
1: Oke.
0: Okay. Oke. Okay.
1: Salamnya buat ada Bang Senan ya. Selamat pagi. Ada Bang Nurdin, selamat pagi. Ada Bang Opan, Kenangan, selamat pagi. Juga ada Abah Jarwo di Pekalongan, selamat pagi. Ada ya, semuanya aja, Bang, lah.
0: Semuanya ya.
1: Oke, okay, Bang, waktunya, makasih, Bang.
0: Ya.
1: Oke, nanti aku tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tapi pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Baik. Ada lagi yang ingin bergabung bersama di 0721255112. Baik. Sudah ada kembali telepon yang masuk ya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang
0: Peri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah kabarnya baik. Dengan siapa nih?
2: Di Kumelen, Bang.
0: Oh, nggak ini?
2: Iya.
0: Oh, iya.
2: Lagunya apa, Bang?
0: Lagunya ada Hanan Andanan, Bu Janji, Pembabang Hati.
2: Yang terakhir.
0: Yang terakhir, ya?
2: Salamnya buat Amir, Lampung Timur, terus Papan Kota Karang, Edok di Teluk, terus Pak Jarwo, Bang Pendi, Mas Suradi, terus Bu, Ibu.

0: Bang Barry, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi di belakang ini, Bang Jenal, silakan kembali menghubungi. Tadi terputus ya. Baik. Di 0721 255112 kami menanti Anda, ataupun juga melalui 0811 720 9885, ya, telepon WhatsApp ya. Baik, kembali kami menanti Minat Muari yang ingin bergabung. Ya, halo, dengan siapa nih?
2: Assalamualaikum.
1: Ya,
2: Bang Peri ya?
1: Ya.
2: Siapa dah?
1: Dengan siapa nih?
2: Ibu Ros Kedamaian.
1: Oh, Bu Ros.
2: Apa kabar, Bang?
1: Alhamdulillah kabarnya sehat walafiat. Wawai wawai.
2: Wawai wadawo.
1: Ya.
2: Kita kebetulan ngani daging, ada, Bang.
1: Hah?
2: Doa kamu kebetulan ngani daging, Bang.
1: Ros.
2: Amanahnya kirim-kirim perlu kedamaian, Bang.
1: Api. Amanahnya daging nih.
2: Iya, teman ikut naik masa daging, kirim sanduk damayan.
1: Nah, mana ada daging nih, je? Nah, nah ya maksudnya.
2: Lewat.
1: Buat cuti gak, wah.
2: Jadi dah cuti juga kan penting memang sah.
1: Iya, buat bekal-bekal.
2: Lagu apa, Bang?
1: Lagu ni buat Hana Andanan, Bu Janji, Pembabang Hati.
2: Oh, Pembabang Hati gak, wah.
1: Hmm.
2: Salam, Bang, ya.
1: Yo, silakan.
2: Ya, terima kasih Mas Singgolan Mbak Edi Kemilingi, terima kasih Mbak Singgolannya.
1: Heeh.
2: Betopan Petekalan Edok de Teluk.
1: Heeh.
2: Jama Bang Nurdin, Bang Senen.
1: Heeh.
2: Jama Irin di Gunung Batu.
1: Mm-hmm.
2: Mbak Jarwo. Jama Apin Bolo-Bolo.
1: Heeh.
2: Jama Nabila de Bailoni.
1: Ya.
2: Jangan nyonya negara, Bang.
1: Nyonya negara ya.
2: Ayo, sampai berkuali, sampai kemarian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabikun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Baik, di belakang Bu Ros ada lagi, Bunda Ros di Kedamaian. Ada lagi? Baik. Yo, halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Bunda Tin di Lampung Timur.
1: Bu Bunda Tin di Lampung Timur ya, silakan ya. Bunda Tin.
3: Kayak mana, Bang?
1: Apa kabarnya?
3: Kabarku baik, alhamdulillah. Bang Perim ganteng sehat selalu ya.
1: Ya, alhamdulillah juga.
3: Yang barusan turun siapa, Bang?
1: Tadi
3: Bu Ros ya.
1: Bu Ros di Kedamaian.
3: Bu Ros Kedamaian, selamat pagi menjelang siang. Sebelum Bu Ros tadi siapa ya, Bang, lupa aku loh.
1: Mbak Eni Kemiling.
3: Oh iya, Mbak Eni Kemiling. Terima kasih banyak jenggolanya, Mbak Eni, sehat selalu. Amin. Terus ada Topan, ada Bang Kenen, ada semuanya aja ya, Bang ya.
1: Iya.
3: Lagunya Andahan ya.
1: Hana Andanan.
3: Nah, Andanan. Lagunya itu ya, Bang ya.
1: Iya.
3: Buat Abang, selamat menjalankan tugas.
1: Amin.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada lagi kami nanti? Atau menelpon lagi yang ingin bergabung? Baik. Kalaupun sudah tidak ada lagi, kita akan putarkan. Oh, masih ada nih. Halo.
4: Halo. Apa kabar, Pak?
1: Alhamdulillah sehat. Minal aidin wal faizin, Bang Senen.
4: Ya. Sama-sama ya.
1: Ya.
4: Kasih
1: kasih sayang, terima kasih. Ya, Bang.
4: Kasih lagunya.
1: Lagu ni buat Hana Andanan, Bu Janji, Pebabang Hati.
4: Hana Andanan lawa.
1: Hana Andanan ya.
4: Bunda Gusti Kebaya.
1: Semoga
4: sehat. Bunda. Bila dapat kembar. Bunda. Ibu Ros Kedamaian, Ibu Bunda Tin Surabaya, Bunda Tin Lampung Timur, Bunda Ros Bunda Tambah Lampung Timur, Bidia Pesawaran Rok, Bupo Tiri Bunda Pedi Selatan, Nordin Tursi, Kersen Raja Basa, Pasir Raja Jani, Mama mungkin waktu ada Aduh, mucap terima kasih deh.
1: Jama-jama.
4: Salam wajib, sehat selalu ya.
1: Mm-hmm.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Bang Senin ada lagi.

cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Tapi di sini Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Bos, bersihin dulu bak mandi itu. Bersihin lah.
2: Ngapain sih kak, kerajinan banget. Bak mandinya juga masih bersih.
1: Nah kamu ini, sekarang ini musim hujan, nyamuk cepat berkembang biak. Tahu nggak bahayanya kalau gigit nyamuk?
3: Gigitan nyamuk tidak boleh disepelekan, karena hal ini dapat memberikan pengaruh buruk bagi kesehatan. Ketika nyamuk menghisap darah, ia juga menelan virus atau parasit yang hidup di dalam darah. Virus dan parasit ini dapat ditransfer ke orang berikutnya yang digigit nyamuk melalui air liurnya. Banyak penyakit yang disebabkan oleh nyamuk, seperti demam berdarah, malaria, chikungunya, dan penyakit lainnya. Jaga kebersihan rumah dan lingkungan agar nyamuk tidak mudah berkembang.
4: Tari Bedana Lampung merupakan tarian yang kental akan ajaran syariat Islam. Tari Bedana juga dijadikan sebagai gambaran kehidupan masyarakat Lampung yang memiliki sifat ramah serta terbuka. Menurut sejarah, tari Bedana berkaitan dengan masuknya ajaran Islam yang dulunya ditarikan oleh kaum pria secara berkelompok ataupun berpasangan dan hanya bisa dipertontonkan oleh keluarga. Pada zaman dahulu, tarian ini hanya digelar khusus untuk keluarga yang khatam Al-Quran. Namun, seiring berjalannya waktu, tari Bedana dapat disaksikan dan dimainkan ketika

0: yang kita sudah siapkan ya. Dan sekali lagi yang ingin bergabung berinteraksi bersama kami bisa di 0721255112 atau juga melalui WhatsApp 0811720985. Baik, sudah ada telepon yang masuk, kita terima. Halo.
1: Halo.
0: Ya, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya, Bang Ferry?
0: Kabarnya alhamdulillah wawai, sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan kamu selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin amin, Bang Nurdin. Ya, apa kabar Bang Nurdin? Oke dah.
1: Mau nampilan tenang.
0: Yo, jama-jama.
1: Apa kira lagu ni leh?
0: Lagu ni sare kekalau judul temu.
1: Kekalau ni apa kekalau?
0: Kekalau.
1: Judul apa kira apa?
0: Lain kekalau kekalau kekalau.
1: Oh, kekalau kita mahal kidang angon kekalau.
0: Iya.
1: Oh iyo. Agak salam-salam pakai kekalau kau lagu ni ya.
0: Iya, silakan.
1: Salamnya pakainya kakak ini ya di Pulau Panggung ya, apa kabar ya? Jamaah Upu Muli ini, apa kabar? Mudah-mudahan keluarga selalu sehat punya mawan. Terus mune jamaah ini Merlina Jun, mune jamaah Putri, apa kabar? Jamaah Udone. Mama Pungki ini mune kakak Dina di Raja Basanyunya ya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat. Jemaah Darmi Sekura di mune.
0: Amin.
1: Jemaah Ani, Mama Ani ini di Jalur 2. Jemaah Mama Ani di mune Nabila. Bunda Selvi ini mune. Ibu Ros di Kedamaian, apa kabar? Mudah-mudahan sehat mune mawan.
0: Amin.
1: Terus mune jemaah Bang Darson, jemaah kakak Rayati Natar. Abang Putra Alam ini mune, jemaah Asep di Lempasing.
0: Ya.
1: Jatuh Atin, jemaah Abang Irin di Gunung Batu, Ejok di Teluk, Abang Usup Tua, Pak Entop Sayangnya di Waikuyung, Abang Senen, jemaah Abang Seradi di Sindang Anom, Abang Maman di Palang Besi, Amir di Lampung Timur, jemaah Atin Bolo-Bolo Nemone, Pada Ketiman Nemone, ya. Bukannya seunyi-unyin ini, Abang, ya?
0: Seunyi-unyi, ya.
1: Mohon maaf lahir batin jemaah Penpe Radio Perempuan Seunyinnya. Mudah-mudahan kamu selalu dikenai kesehatan.
0: Amin.
1: Bagi ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
0: Amin.
1: Buat Abang Peri, terima kasih. Salam jemaah keluarga Bang, ya.
0: Ya.
1: Mudah-mudahan selalu sehat meneh. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Gak usah kamu nangis kan. Da Bang Nurdin. Baik, di belakang Bang Nurdin sudah ada Edo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Tabibun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, minal aidin wal faizin, Dok.
2: Sama-sama, Bang Ferry.
0: Yo.
2: Mas sehat.
0: Sehat.
2: Aduh, nekel kerban ya.
0: Aduh. Aduh te. Aduh te. Luah-luah api nami api ni perasaan ni dikurbankan.
2: Gara-gara oleh Dodi perasaannya kada bela jadi kau.
0: Iya.
2: Jadi lagu ni api jadi lagu ni kekalau ya. Tainya api.
0: Sare judul temu.
2: Kekalau, yalah kalau judul kau judul temu kau ya.
0: Judul temu ya.
2: Ah, kekalau judulkan temu ada.
0: Berharap ya.
2: Makai ayah. Apa jenah? Petohon ayah Nurdin lah.
0: Ayah Nurdin.
2: Ayah Nurdin, selamat pagi Milang Dawah. Buat ayah Senen, buat babang tampan Kota Karang selalu tampan di udara. Bunda Nai, Bunda Sambah.

0: apa ya mak ayah Darson, ayah yang pilihan, ayah Sultan Sebuai, Bang Pedio ke Selatan, Mbah Rin, Pak Dekatiman, Kang Maman, Putra Jawa, Putra Ungkep-Ungkep, AA Cibi, Bang Jomblo, terus apa ayah Yus Kunduh Pidada, Wat Muni Kang Maman, Wat Muni Datu Ati, Datu Lemoh, Datu Penata, pokoknya makasih Unyi Negala bang.
1: Unyi Negala ya.
0: Nah, spesialnya makai nenek yo.
1: Nenek Serati di Sukarami 2.
0: Oh, ada makai Pak Perine, makasih. Kama gengupulan Pak Asa Anduat makai tahun depan gitu. Pakai Bang Meri, semoga keluarga selalu sehat, selalu dilancarkan rezekine, niat betina sekeluarga, semoga selalu dekat di Allah. Amin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Tapi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Baik, kita langsung putar.

0: trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
2: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
1: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
2: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
1: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Iya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
2: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
1: Hah?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Enggak celaka juga, enggak ngefek juga kan.
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

Sahabat budaya, suapan atau moso memiliki pengertian sebagai pemberian gelar kepada mempelai pria ataupun wanita dalam adat istiadat Lampung, khususnya Lampung Pepadun. Bagi mereka yang moso dan memberi gelar harus memiliki syarat, yaitu keluarga mereka yang moso harus lengkap, artinya suami dan istri masih ada, memiliki anak laki-laki dan perempuan. Kemudian penghidupan mereka juga mapan atau sukses dan juga bahagia. Harapannya adalah agar kedua mempelai dapat menjalin rumah tangga yang baik, minimal hidupnya kelak seperti mereka yang menyuapi mempelai.

0: ketuhanan yang maha esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Minamwangi, dimanapun Minamwangi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 10 waktu Indonesia Barat. Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategi Politik Institute, Dr. Tungkut Sipayung, mengungkapkan kebijakan ekspor baru pemerintah. Menurutnya, kebijakan ini bertujuan memperkuat pengawasan pemberantasan praktek under invoice serta mencegah pelarian devisi hasil ekspor. Tungkut menambahkan bahwa mekanisme baru di BUMN ekspor dapat menjadi instrumen pengawasan dan fasilitasi perdagangan internasional. Tungkut menekankan bahwa penetapan BUMN ekspor harus segera dikomunikasikan kepada pelaku usaha agar tidak menimbulkan ketidakpastian pasar. Menurutnya, ketidakpastian mekanisme ekspor dapat mempengaruhi harga TBS di tingkat petani hingga menimbulkan kerugian ekonomi. Informasi selanjutnya, ahli teknologi pangan Apri Associates Foundation Daisy Irawan mengingatkan masyarakat lebih cermat membaca label makanan kaleng. Menurutnya, kandungan gula, garam, lemak, dan natrium perlu diperhatikan sebelum masyarakat rutin mengonsumsi produk makanan kemasan. Daisy menjelaskan, makanan kaleng dibuat menjaga pangan tetap awet sekaligus mencegah cemaran mikroba, penyebab kerusakan dan penyakit berbahaya. Ia mengatakan proses pengalengan tepat justru membantu menjaga keamanan pangan tanpa tambahan bahan pengawet berlebihan bagi masyarakat. Ia menegaskan, makanan kaleng berbahan alami sebenarnya tetap aman dikonsumsi apabila diproses sesuai standar keamanan pangan yang berlaku. Daisy menilai, pengalengan pembuatan menjaga kualitas pangan segar sehingga kebutuhan panganan formalin atau pengawet tambahan dapat dikurangi. Demikian Wahca pukul 10, Molokutu Gadi Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Hai hai hai, selamat pagi Mina Magi. Gimana nih kabarnya di hari ini ya? Di hari Kamis 28 Mei 2026. Dan senang sekali ini Juwita tentu kembali hadir ya menemani Mina Magi dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan setelah lagu ini kita akan lanjut di program Nemuin Nyimah. Tapi tunggu dulu, yang udah tulit-tulit kita sabar dulu, dengerin dulu lagu dari Saikana. Saikasa.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Oke deh, minum lagi nih yang udah gak sabaran dari tadi, yang udah tulit-tulit gitu ya. Dan kita lanjut di program Nemu Nyimah yang tadi udah ditemenin ya sama Bang Ferry Nuryadi ya. Dan ini saatnya Julita kembali menemani di Nemu Nyimah hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan tentu nih yang mau berpartisipasi atau request lagu kirim salam bisa ditunggu di 255112 atau juga di WhatsApp kita ya di 0811 7209885. Oke deh, kita angkat penelpon pertama. Halo, assalamualaikum perempat. Halo, Bang Edo. Sinyalnya oke gak nih Bang Edo? Halo. Halo. Oke deh, kayaknya Bang Edo jaringannya masih tulit-tulit nih. Oke deh, kita angkat lagi ya. Halo, assalamualaikum perempat.

0: kalau mau masuk duit nggak apa-apa gitu ya.
1: Nggak apa-apa dong, mumpung akhir bulan ini, ayo masuk silahkan gitu ya. Ya,
0: aduh lama banget sih ini, akhir bulan ini
1: kayaknya. Iya. Bener, aku ngerasa kayaknya bulan Mei ini terasa lebih lama, iya nggak sih Bang?
0: Iya 31.
1: Bener, kayak kerasa lebih lama banget dibandingin bulan Februari ya kan?
0: Betul, kok ini lama banget gitu.
1: Iya, kerasa banget.
0: Kayaknya udah terkuras ini Kak.
1: Iya, biasanya kan kalau orang mah pamer saldo banyak-banyakan kan ya. Kalau ini mah ya, dikit-dikitan ya Bang. Aduh tinggal berapa? Nah, 70 ribu gitu ya Bang.
0: Nggak bisa ditarik lagi.
1: Bener, nggak bisa ditarik lagi. Coba kalau ada ATM yang 20 ribu kan di sini, enak nih masih bisa diambil ya kan?
0: Betul. Aduh.
1: Gimana nih kabarnya?
0: Ajuin dong Kak biar 20 ribu.
1: Gitu ya, oke deh nanti BRI mudah-mudahan depan RRI ada ATM 20 ribu gitu ya.
0: Amin. Kan canggih nih, halo RRI gitu.
1: Bener
0: kan.
1: Ya kan, mana tahu di root BRI-nya dengerin kita kan ya.
0: Betul. Keluhan kesahan anak-anak muda ini. Wah, anak
1: iya,
0: muda nih.
1: Iya kan. Pejuang rupiah 20 ribu itu amat berarti ya Bang.
0: Wah asli Kak, lumayan bisa dapat nasi ikan Kak.
1: Benar, nasi uduk udah dapat 2 bungkus ya.
0: Asli, bisa kenyang kita sampai malam.
1: Tapi gimana nih kabarnya nih, ngomong-ngomong sehat Bang Edo?
0: Alhamdulillah sehat, bunganya.
1: Alhamdulillah sehat, udah nyate belum?
0: Sehat ya.
1: Alhamdulillah, udah nyate belum tadi malam?
0: Kalau nyate belum Kak, soalnya baru hari ini digorok.
1: Oh iya ya? Oh iya. Punya aku udah dari hari kemarin. Hari ini baru ngorok, berarti baru bagi-bagi hari ini ya.
0: Nah betul, jadi belum nyate kita. Pantesan Kak Julita kayaknya apa auranya itu beda kayaknya.
1: Beda. Karena
0: udah makan sate ya.
1: Benar, udah makan daging gitu kan ya. Jadi ada tenaga dikit walaupun akhir bulan ya.
0: Tapi kita emang harus gitu Kak, pura-pura kuat aja kita.
1: Benar, kita kan biarin yang orang kan taunya kita seneng aja ya Bang.
0: Aduh, harus
1: seneng
0: makanya.
1: Oke deh.
0: Apa lagunya Kak?
1: Lagunya ada Penayuhan, Angkah Niku sama Kaliwat Saki.
0: Penayuhan aja lah Kak, soalnya pengen apa makan-makan gratis kalau terlalu tua ini.
1: Iya benar. Oke deh, silahkan salam-salamnya Bang.
0: Salamnya buat Ayah Senen, Ayah Nurdin, Ayah Nerawi, Ayah Sultan Sebuai, Bang Pendio ke Selatan. Ada Babang Tampan, Kota Karang, selalu tampan di udara, Bunda Nai, Bunda Sambah, Bunda Ros, Ibu Ros, Bunda

0: Anak putra Jawa, putra ungkep-ungkep, Bang Jomlo, Acibi, Bang Rito, Bang Hamham, terus ada juga siapa lagi, Ayah Yus Bunuh Pidada. Terus makasih Unyin aja lah kak.
1: Oke deh, siap.
0: Buat Kak Julitanya, terima kasih waktunya.
1: Sama-sama.
0: Semoga selalu sehat sekeluarga.
1: Amin.
0: Selalu dilancari. Ngurban berapa kak?
1: Apa?
0: Ngurban berapa?
1: Ngurban berapa? Pengennya mah 20 bang.
0: Oh, kalau aku lagi ngurban perasaan aja kak. Gue ini lagi dikumpulin lagi kak perasaannya nih untuk tahun depan.
1: Untuk tahun depan mudah-mudahan lebih banyak ya.
0: Amin. Amin. Udah spesialnya buat nenek ya kak ya.
1: Iya siap nenek Serati ya.
0: Betul, terima kasih. Assalamualaikum Tabipun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Oke deh, belakang Bang Edo nih ada siapa. Halo, Assalamualaikum Rompat.
2: Rompat, suara budaya Lampung. Assalamualaikum Tabipun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Bang Jomlo gimana nih kabarnya?
2: Kabarnya sehat mbak, habis makan daging.
1: Waduh, dibikin apa tuh?
2: Dibikin apa namanya mbak?
1: Hah?
2: Santet mbak, disantet.
1: Disantet, digulai ya?
2: Gulai, santet.
1: Ih, cocok bener deh. Udah ada lemak-lemaknya ya. Jadi perbaikan gizi kita di akhir bulan ini ya bang?
2: Iya, dari kemarin kok makan daging terus nih.
1: Oke deh, dari kemarin. Dapat banyak kan nih bang Jomlo?
2: Ayo lumayan mbak, 3 kiloan paling mbak.
1: Wih, banyak dong 3 kiloan.
2: Iya banyak, alhamdulillah kita itu nggak beli.

0: Iya, alhamdulillah ya Bang, masih ada yang ngasih kita di tahun ini.
1: Iya, walaupun bisa nggak murban kan.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan yang berkurban tahun ini diberikan keberkahan dan rezekinya lebih banyak ya Bang. Amin. Oke deh, di siang hari ini Bang, lagunya yang mau kita puterin. Oke, sehat dong. Alhamdulillah, aku juga udah makan daging hari ini. Amin. Lagunya Penayuhan Angkah Niku Kaliwat Saki.
1: Angkah Niku Mbak ya.
0: Boleh. Salam-salamnya Bang.
1: Ya buat Bang Edo. Juga buat seru perempat tanpa terkecuali. Selamat pagi. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua ya Mbak ya.
0: Amin.
1: Dilanjutnya buat Bang Ham-Ham, Bang Irin, Bang Jaini, ada Bunda Samba, Nadila, ada Kang Maman, Datu Atin, Bang Darson, Putra Jawa, Apin Bolo-Bolo, dan juga Mama Ridonya, selamat pagi. Semuanya Mbak ya.
0: Iya.
1: Waktu kehilisannya, semangat tugas. Mudah-mudahan ngerahlah suatu apapun sampai tuntas.
0: Amin.
1: Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Rung Irian Cendrawasi.
0: Cakep.
1: Yang dilindungi.
0: Amin.
1: Atas waktunya terima kasih.
0: Iya.
1: Lain waktu disambung lagi.
0: Cakep.
1: Terima kasih. Assalamualaikum. Sabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Oke deh Bang Jomblo selalu ya sekarang ya. Pokoknya yang gak bisa dilewatin dari Bang Jomblo adalah pantunnya. Dan di Remunyi Mah tentu masih berlangsung hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan kita angkat lagi. Halo, Assalamualaikum Rompat.
2: Halo.
0: Iya, halo Abang. Gimana ini kabarnya?
2: Kabar baik.
0: Oke deh Bang Zainal di Sukabumi ya.
2: Oh.
0: Oke deh. Bang, radionya mohon maaf Bang, bisa dikecilin dikit Bang.
2: Nah.
0: Belum Bang, kecilin lagi dikit Bang, masih menggema Bang.
2: Yo.
0: Belum Bang, masih lagi Bang.
2: Masih. Enggak ya.
0: Halo. Halo.
2: Halo, halo.
0: Iya Bang, suaranya masih menggema Bang. Mungkin Abang bisa jauh dari radionya aja kalau enggak Bang.
2: Oh, ya udah.
0: Iya, jadi Abangnya ngobrolnya sama saya aja. Radionya ditinggalin dulu enggak apa-apa. Oke, gimana nih kabarnya nih Bang Zainal di Sukabumi?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya Bang. Oke deh, udah makan daging kurban belum?
2: Udah.
0: Wih, cocok banget deh. Oke deh Bang, kita di Nemu Nyimah ini lagu yang mau kita puterin di siang hari ini. Ada Penayuhan, Angkah Niku sama Kaliwat Saki. Mau lagu apa nih Bang Zainal?
2: Kaliwat Saki.
0: Boleh, salam-salamnya silahkan Bang.
2: Oke, untuk yang gacor tadi ya, Edo. Belum kebagian kurban ya?
0: Belum.
2: Oke. Kalau tamung udah ini,
0: udah
2: dibagi-bagi ini lagi.
0: Oh, udah ya?
2: Ya.
0: Oke deh.
2: Untuk Seninnya kayaknya sakit ya?
0: Kayaknya ya Bang, belum tahu nih, belum ada masuk nih Bang Senin.
2: Oh, ya udah, selamat makan kurban aja lah ya.
0: Oke, siap Bang.
2: Untuk topan itu, gacor-gacor betul loh orang.
0: Iya benar. Bang Edo, tadi mah Bang Edo bukan Bang Topan. Bang Topan belum ada masuk nih.
2: Ya iya, Edo sama Topan juga semua.
0: Benar, dua-duanya ceria dia.
2: Buat yang lainnya, selamat kenal aja lah ya.
0: Iya.
2: Dah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh Bang Zainal di Sukabumi ya. Dan di belakang Bang Zainal udah ada masuk lagi. Halo, Assalamualaikum Perempat.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Julita.
0: Iya, Bunda ini gimana ini kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat. Gimana kabar di situ?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana nih, di Kemiling udah motong sapi kambing belum nih Bunda ini?
3: Udah dong, dari kemarin tuh rendangnya.
0: Wis, cocok banget. Bunda ini bikin rendang ya.
3: Iya, sini dong.
0: Iya, mantep bener. Kayaknya nanti aku pulang melipir dulu di tempat Bunda ini ya.
3: Oke, dengan senang hati aku tunggu.
0: Boleh banget, deket loh rumah aku sama Bunda ini itu padahal.
3: Di mana sih?
0: Aku lurus lagi Masihan. BKP lurus lagi.
3: Ya Allah, orang cuma sampai di situ doang.
0: Mm-mm, kan, paling lewatin ya.
3: Iya, sama SPN Kemiling, deket.
0: Oh, berarti deket sama Kak Medi dong rumah Bunda ini ya?
3: Iya, deket. Sering lihat sama Kak Medi kelewat, mah.
0: Oh, Bunda Kak Medi nih. Oke deh, Bunda ini tapi sehat selalu ya.
3: Alhamdulillah sehat. Apa lagunya?
0: Lagunya ada Penayuhan, Angkah Niku sama Kaliwat Saki.
3: Yang nomor 2 lah.
0: Boleh, salam-salamnya silahkan.
3: Salamnya buat Amir, Topan Kota Karang, Badarson, Edok di Teluk, terus Mbak Jarwo, Mas Surati, terus Bang Pendi, Bunda Samba, Bunda Tim, Mama Pungki, Mama Dila, Ibu Rosi Kedamaian, buat Julita, semoga sehat selalu ya Julita ya.
0: Amin.
3: Jangan lupa mampir, aku tunggu ya.
0: Siap.
3: Oke, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, dengan Bunda ini di Kemiling ini ya, yang udah masak rendang gitu. Dan tentu minamu lagi nih yang mau masuk nih di Nemunya Mah siang hari ini. Tentu masih ditunggu hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jadi silahkan bergabung bersama sama kami di 255112. Halo, Assalamualaikum Prompat.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya, Bang Senen, gimana kabarnya?
4: Baik-baik.
0: Kabarnya baik ya. Kata Bang Zainal sakit, apa sakit Bang Senen?
4: Iya, sakit.
0: Sakit apa sih Bang?
4: Sakit, pokoknya sakit ya.
0: Kenapa?
4: Pokoknya sakit.
0: Oh, pokoknya sakit, mudah-mudahan lekas sembuh Bang Senen ya. Alhamdulillah, pokoknya sehat selalu untuk Bang Senen ya. Oke Bang, lagunya yang mau kita puterin di siang hari ini ada Penayuhan, Angkah Niku sama Kaliwat Saki. Mau lagu apa Bang?
4: Angkah Niku.
0: Boleh, salam-salamnya silahkan Bang Senen.
4: Bunda dan Surabaya. Sehat. Alhamdulillah, kembali. Jangan kita bunyi yang datang gak lah Kutimo. Jadi yang berkeluaran Ibu Tepu pada tangan Uang Putri Alim Kirim Kesewaran Yang di Kesehatan Mungkin di kolam itu Kita suka Mungkin Jelaga.
0: Oke deh Bang.
4: Dia Kutimo Nama Kutimo Kata Ati Kutimo Sudah.
0: Oke deh Bang.
4: Terima kasih ya.
0: Sama-sama Bang Senen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh Bang Senen yang lagi sakit deh, pokoknya sakit, mudah-mudahan apapun jenis sakitnya segera diberikan kesembuhan ya untuk Bang Senen. Dan udah masuk lagi. Halo, Assalamualaikum Prompat.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat Bang Senen ya Bang ya.
0: Iya benar Bang.
5: Kita diangkat pendakian sama Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin.
5: Segera cepat sembuh.
0: Amin. Dengan siapa di mana nih Bang?
5: Nama Pak Suradi di Sindangan loh.
0: Oke deh Pak De Suradi, gimana nih kabar?
5: Ini sama Mbak siapa? Baru kali ini loh kayaknya Ma.
0: Masa? Aku dengan Julita loh.
5: Oh Mbak Julita ya?
0: Iya.
5: Kayaknya ngobrol aku baru kali ini aku.
0: Oh gitu ya?
5: Oh, ingin salam, apa itu?
0: Salam kenal ya Pak De Suradi ya.
5: Oke Mbak Juli, selamat datang kembali. Lagunya ada lagu apa ini?
0: Oke, lagu di siang hari ini Mbak. Ini ada Penayuhan, Angkah Niku sama Kaliwat Saki.
5: Ah, yang nomor 3.
0: Oke deh, Kaliwat Saki ya.
5: Salam nih. Nah, Bang Senen semoga cepat sembuh. Ada Bang Nurdin di Pulau Kebesi, selamat siang. Ada Bang Jarwo, Bang Topan, selamat siang. Juga ada Mbak Eni di Kepele, selamat siang. Ada juga Pak Katiman, selamat siang. Edo di dalam selamat siang. Semuanya Mbak, selamat siang.
0: Oke deh, siap Pak.
5: Semoga Mbak Juli selalu diberi kesehatan.
0: Amin.
5: Atas waktunya, lagi aku tunggu.
0: Iya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Desuradiah di Kendang Anom. Dan tentu Minamu lagi yang mau berpartisipasi nih, kayak abang-abang dan bunda-bunda ini, seperti kayak Bang Jomblo, Bunda Eni, terus ada Bang Senen, Pak Desuradi, Bang Edo, Bang Zainal, Bang Irin gitu ya. Di ini berprogram Menemui Nyima, tentu masih berlangsung hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Minamu lagi mungkin yang lagi sibuk-sibuk nih, mungkin lagi di pasar, lagi di jalan gitu ya, lagi bekerja, mungkin yang lagi di kebun atau lagi nguli, istirahat dulu dong, ya kan. Yuk kita lanjut di Nemu Nyimah, kita mengudara gitu ya. Mungkin untuk mau salam-salam yang tersayang atau request lagu untuk menemani siang hari ini, bisa banget deh. Dan mungkin Minamu lagi yang lagi sibuk, gak sempet gitu ya untuk nelpon request lagu, boleh di WhatsApp aja. Salam-salamnya nanti Julita bacain ya. Dan tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berita Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
0: Oh iya, cakep ya.
1: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
1: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah gitu. Pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan, dan saya harus di jalan gitu. Saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya, Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Dan minam lagi, kita tidak terasa sudah di penghujung acara untuk program Nemui Nyimah. Dan terima kasih nih untuk minam lagi semuanya yang tentu sudah berpartisipasi bersama kami di Nemui Nyimah siang hari ini. Terima kasih yang udah request lagu, kirim salam dan juga tentunya berbagi cerita ya. Dan minam lagi untuk kebersamaan bersama Julita tentu masih berlanjut hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tetap bersama kami dan nantikan nanti di pukul 12 ini Julita akan ada nih dialog bersama Ibu Isnina Esfam MTRP yaitu owner dari Madu Lembah Suhita. Dan tema dialog UMKM untuk hari ini nanti di pukul 12 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat yaitu Lembah Suhita. Bukan sekedar madu, tetapi cerita dengan pengalaman dari alam. Dan minamogi tentu nanti juga akan hadirkan informasi dan lagu-lagu menarik lainnya. Tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wajah pukul 11 waktu Indonesia Barat. Polres Pringsewu menyemarakkan Idul Adha dengan menyembelih 2 ekor sapi dan 7 ekor kambing pada Rabu 27 Mei 2026 di lingkungan Mapolres. Hewan korban tersebut berasal dari Kapolres Pringsewu, AKBP Muhammad Yunus Saputra dan sejumlah Sohibul Quran. Sohibul Kurban kemudian dipotong secara gotong royong oleh personel kepolisian bersama panitia. Dan AKP Yunus ini juga mengatakan bahwa kegiatan tahun ini selain sebagai ungkapan syukur juga menjadi sarana membangun hubungan humanis dengan warga. Dan setelah pemotongan selesai, daging kurban dikemas dan dibagikan ke pondok pesantren, warga sekitar dan keluarga kurang mampu yang berhak menerima. Dan suasana hangat terlihat saat warga antusias menerima daging yang langsung diserahkan oleh personil kepolisian. Informasi selanjutnya, harga bawang merah di Pasar Bumi Agung, Kecamatan Tengginanang, Kabupaten Pesawaran, melonjak menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Berdasarkan pantauan Dinas Ketahanan Pangan atau DKP Kabupaten Pesawaran, pada Senin 26 Mei 2026, bawang merah naik dari Rp45.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pesawaran, Hendra Sulistianto, ini menyebut peningkatan harga ini sejalan dengan permintaan masyarakat yang cenderung meningkat saat hari besar keagamaan. Dan selain bawang merah, sejumlah bahan pokok lainnya juga mengalami kenaikan. Harga cabai rawit naik dari Rp50.000 menjadi Rp65.000 per kilogram. Sementara daging sapi bertambah dari Rp130.000 menjadi Rp140.000 per kilogram. Dan daging ayam ras juga mengalami kenaikan harga dari Rp37.000 per kilogram. Dan ini sebelumnya di Rp34.000 kilogram. Demikian Wajah pukul 11, Molokutungga di Wajah selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: Mati pai lamun kidah yuyuh jadi kudan. Aduh siapa mone singapok kon yuyuh jadi lamban dijajah yo. Hai ai, kik nambikan kuliahnya kecah juyuh kujo. Cak bang tano lamun yuyuh, lamun bulung-bulung ni kando. Waduh, dang-dang tang-tangga sebelah no sedo ngapok-ngapok ku yuyuh ni dija. Uli ku tengisnya tian nambi jegam-jegum. Kau ngajak tetangga no, no kidah.
1: Kacau gawah ni kuna, ngicepannya ni kuyo. Injuk ni ni kuna ngicepannya tetangga sebelah. Mak pernah nyangga opo tetangga zaman ni ku.
2: Yelah, kasa-kasa ni ku kaya mana? Aju kan yuyu mu, yuyu batang ni kandu. Siapa sejak nuwak batang ni kandu di ijamak ngedot mabaki kemak ni ku. Aji di jan nambi juyu ke nambi kecah mengadu yuyu mawan. Pokoknya mengadu si baki, ni sengepok ku yuyu di kemak ni ku.
1: Tetangga mak wakas sekali weh, ya Allah. Kepak ini ku mak demon ku tok. Duai balak sekalian kandunya sah.
2: Dah mone, cak bang luangan. Haga ngitok ke nyuyuh duai balak. Hadu pak ni ku ngetok nyuyuh mu di juyuh lamban ku. Haga ditok ke mone duai balak. Api-api, bangna ki banjak sapa sekena. Mawan ki jaman jauh sekena banjak. Kemana kamu kaya sekedik ni sah. Medek ni ku kaya ngetok nyuyuh duai balak.
1: Mak usah ceriwit bangguk mu. Ki banjak ni ku si tahanyu. Nyanya mengedot tetangga ni ku lagi. Paham ni ku?
2: Acah bang tambah luangan. Kida kadu tak lagi ni ku nuak-nuak nu. Ija pay ni ku. Alih ku tak lagi yuyuh mu jak juyuh jo. Alih kon. Dan saya pesan ku yo. Lehot ku lawan ni ku. Dan sekali-kali ku yuyuh mu jadi itok ke iduai balak. Mak lau. Kena kan banjir kena. Kam dos kena.
1: Pusing ku tetangga ku. Jangan aduh kita. Benuk ku tok ku di jangan yuyuh. Nyanyi ku puas hati mu.
2: Ujo mana aku tak lagi yuyuh mu jo. Ku pulukan lagi no. Itok lagi no. Dapik ku dija. Nyak magang liat emak.

0: akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

0: Mina Muakhi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah bujuluk Bu Adok. Berikut bujuluk Bu Adok menurut budayawan Lampung Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
1: Juluk adek maupun juluk adok Cina lama-lama padun sebetulnya juluk adok jo diberikan dikeni jamu sana-sana lamun juluk untuk sana-sana adok untuk situasi juluk jo dikeni waktu awal ulun tuhane menikah tara ada temu di lunjuk dino hati ini harus selamatan di anak nih. Pada saat dia kadu selamatan sina, walaupun anak dibetung lahir, tapi kadu masa juluk kan. Jadi prosesi setelah ia menikah, maka ya turun mandi, prosesi turun mandi, canggot dan segala macam. Ya masa adat namanya adok pengehan. Tapi ini harus berdasarkan silsilah keturunan mana. Setelah ia bergerak di masyarakat dengan falsafah budaya Lampung di laut ini, ia dapat mengunggah bumi, cakap pepadan prosesi, ia berjuang pai di masyarakat, ia dapat masa adek, suta, dan segala macam. Namun sedang buat rambu-rambu, teman. Nah, namun di daerah saya batin mungkin adok itu sangat temurun diberikan sesuai jamu jenjang adat yang masing-masing.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamuagi, generasi muda sekarang tentu memang punya peran banyak gitu ya, dan juga tentu besar untuk masa depan bangsa. Dan bukan cuma soal prestasi, tetapi juga bagaimana nih bisa menjaga nilai kebersamaan, semangat persatuan, dan juga tentu rasa cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari. Dan ngomongin soal kebanggaan gitu ya, dan juga semangat kebangsaan, ada informasi menarik tentu nih untuk di siang hari ini, di mana ini ada Direktur Utama Antara ini mengajak para anggota Paskibraka untuk menjadi mercusuara nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat. Dan informasinya itu Direktur Utama Perum LKBN Antara, Beni Siga Butar-Butar, ini mengajak Paskibraka menjadi mercusuar yang mampu menyuarakan nilai-nilai Pancasila di tengah derasnya arus informasi dan berbagai persoalan sosial, dengan cara meningkatkan kepekaan terhadap lingkungan serta memahami potensi daerah masing-masing. Dan dalam kesempatan tersebut, Beni juga mengajak para Paskibraka ini untuk mengungkapkan isu-isu dan juga atau potensi-potensi yang dimiliki daerah masing-masing. Dan menurut Beni, sebagai seorang Paskibraka, kepekaan ini sangat penting. Selain dapat meningkatkan prinsip dan juga kepercayaan diri, hal ini juga mampu menanamkan nasionalisme dalam diri. Dengan demikian, para Paskibraka ini juga diharapkan mampu menyuarakan bagaimana Indonesia menjadi bangsa yang besar serta nilai-nilai Pancasila sebagai pedomannya. Dan minamuagi, itu tadi ya informasi, di mana semoga nih semangat yang disampaikan ini juga menjadi inspirasi khususnya bagi generasi muda agar tentunya terus menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Karena hal-hal baik itu bisa dimulai dari hal sederhana, saling menghargai, saling membantu, dan juga tentu menjaga persatuan di lingkungan sekitar kita. Dan minamuagi, dan juga informasi satu lagi nih, nantinya jangan lupa lewatkan di pukul 12 waktu Indonesia Barat, kita akan ada dialog bersama UMKM, itu dengan Ibu Isnina Esfam MTRP, yaitu owner dari Madu Lebah Suhita. Dan tema dialog UMKM kita nanti yaitu Lebah Suhita, bukan sekedar madu, tetapi cerita dan pengalaman dari alam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aji do sakit ne tinggal ku kajong niuh nyo. Masak-masak tenggalan. Mepohnya juga tenggalan. Wah, rekang pakaian juga tenggalan. Haga ku kang ku dipa pekakas konji. Ngedo, ku tak awi ne susi na. Nyen sekalian ya kena ambau ne pekakas konji. Kena pelet ya sekalian.
1: Nah. Api mo ne bapak-bapak layang tancap. Siti bapak-bapak ku abdi ku tak awi. Ya Allah, kaduk lakon tangga ku hino dayo. Sedunga kang ku pepohan ni di kuta ku no. Ya Allah, Medi, mentang-mentang kuta aku, lena kuta besi ketuk kuta awi. Laju kelayamu, ngekang ke pepohan. Mending ke pepohan mesti dikekang ke sana. Ya Allah, maka dandan di lom mesti kekang ke dihadap. Medi!
2: Allah, api-api lah susi, gak akan dimeka-meki, gak wih mau nalawi pusing ya wih.
1: Nya sebenarnya Med mahaga lu Med yang diribut-ribut jemaat tetangga. Kidang api sih Med, maksudmu Med nyepok masalah gaul ni ku jemaatnya. Ina lu pepohan lu tetapi mulai dikekang kok di kutaku.
2: Iya kan dia cuma numpang kekanggal susi kan Med ada kekangan di sana.
1: Iya masalah ni kan dia kan di tengah basi di depan lu Med. Si dikekang ku juga mau ne heno pedendan pekakas di lomo. Liyum lah Med.
2: Pusing nih hando ni ku nyesap pusingnya ih.
1: Iya dong kenal lah, hagane dan dikekang ku di isan ki pekakas di lom. Masa sempang hati luar dikekang ku di isan meliom liak upok. Ina taliyum.
2: Ayy, midom.
1: Aduh, nenek.

Libya Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Oke deh, minum lagi masih bersama Julieta di siang hari ini. Dan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur ya, untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Dan minum lagi setelah lagu satu ini, tentu kita akan bersama ya, tadi yang udah Julieta obrolin, di mana kita akan ada dialog UMKM. Ini bersama Ibu Isnina Evam MTRP, yaitu owner dari Madu Lebah Suhita. Dan tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih Minamagi. Gimana nih kabarnya di siang hari ini ya? Semoga tetap semangat tentunya ya, dan juga tentunya bahagia nih di Hari Raya Idul Adha di hari ini. Dan senang sekali nih Julita tentu bisa kembali hadir ya, menemani Minamagi dalam program Dialog UMKM, di mana program yang tentu menghadirkan ya cerita inspiratif dan juga para pelaku usaha lokal nih yang tentunya kreatif, inovatif, dan juga dekat nih dengan kehidupan kita semua. Dan siang hari ini nih Julita bakal ngobrol santai dengan tema yang cukup menarik sekali, yaitu Lembah Suhita. Bukan sekedar madu, tapi cerita dan pengalaman dari alam. Dan ngomongin soal madu gitu ya, mungkin yang terbayangkan itu adalah minuman yang sehat ataupun pemanis alami gitu ya. Namun ternyata di balik madu itu ada cerita tentang alam, edukasi, pengalaman, dan juga cara nih menikmati hidup yang tentu lebih dekat dengan lingkungan sekitar. Dan untuk ngebahas itu semua, ini sudah hadir bersama kita di studio kita, ada Ibu Isnina Esfam, MTR, yaitu selaku owner dari Lembah Suhita. Halo Ibu Suhita. Ibu, gimana nih kabarnya Ibu Isnina?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Terima kasih sekali loh Ibu ya, udah menyempatkan nih untuk hadir bersama kami di Perempat RRI Bandar Lampung gitu. Oke deh, kalau Ibu Isnina nih, gimana sih cerita-ceritanya biar terlebih dahulu nih, awal mulanya berdirinya Lembah Suhita sendiri?
1: Baik, jadi mau cerita tentang Lembah Suhita itu tidak bisa dipisahkan dari yang namanya Madu Suhita. Jadi ketika Lembah Suhita itu ada, Madu Suhita itu lebih dahulu lahir. Walaupun sebenarnya Lembah Suhita itu adalah suatu tempat ya, tempat di mana kita bisa menceritakan, mengedukasikan tentang cerita tentang lebah dan madu, cerita tentang mitos-mitos madu. Banyak sekali masyarakat di Indonesia ini yang masih mempercayai tentang mitos madu, seperti madu yang dikerubung semut, di atetes tisu, dibakar, dimasukkan kulkas. Nah itu Lembah Suhita itu sebagai tempat eksekusi membuka wawasan dan mindset, cara pandang orang, cara pandang masyarakat tentang cara memilih madu yang baik dan yang palsu gitu.

0: Karena keprihatinan, Mbak. Keprihatinan kami satu keluarga karena sering konsumsi madu, tapi tidak ada satupun orang yang bisa meyakinkan, menjamin bahwa madu yang mereka jual itu adalah madu murni.
1: Benar.
0: Nah, masalah ini pasti menjadi masalah banyak orang.
1: Benar banget.
0: Kemudian saya berpikir bagaimana ini, solusinya apa ya? Kalau masalah semua orang, masalah saya, masalah semua orang, berarti saya harusnya bisa menyelesaikan. Akhirnya kami inisiatif untuk punya lebah sendiri, mengambil atau memelihara, ngambil lebah dari hutan, kemudian kita amati sampai si lebah itu menghasilkan madu. Nah, setelah itu madunya kita konsumsi, kemudian oh iya, madu yang murni, yang asli itu seperti ini rasanya, karakternya seperti ini. Sehingga kami bisa bercerita ke yang lain, madu murni itu seperti ini loh. Nah, kemudian setelah itu, setelah tahu karakter madu seperti apa, kami berani mengemas madu itu, dikomersilkan lah ya. Kemudian kita kasih nama, namanya Suhita. Kemudian orang semakin percaya dengan storytelling ya, kita bercerita asal-usulnya, jenis lebahnya, karakternya. Nah, dari situlah awalnya.
1: Oke. Ya. Untuk namanya sendiri nih, Lembah Suhita. Ya. Ini punya arti apa sih? Kenapa bisa namanya Lembah Suhita gitu, Kak?
0: Suhita itu kita ambil dari kisah Kerajaan Majapahit. Dia adalah seorang ratu, Ratu Majapahit yang memimpin kerajaan pada masanya ya. Dia itu adalah ratu yang menyatukan dua kerajaan yang terpecah belah pada zaman cerita Majapahit. Sehingga kita menganggapnya jika suatu koloni lebah tidak ada seorang ratu, itu tidak ada kehidupan. Jadi tergantung apa, koloni lebah bisa menghasilkan madu itu ketika ada ratunya.
1: Oke. Jadi memang berkesimbangan banget ya, di mana menceritakan ini juga tentang madu gitu ya kan. Oke deh, untuk yang membedakan sendiri nih Lembah Suhita ini dengan usaha madu lainnya seperti apa nih, Kak?
0: Membedakan dengan madu yang lainnya, pertama dari mutunya, dari kualitas madunya. Madu Suhita ini madu yang pertama di Indonesia yang dapat izin edar pangan segar asal hewan. Jadi pemerintah melalui Kementerian Pertanian itu menjamin bahwa madu murni itu izin edarnya Kementan PHD. Itu ada barcode-nya kalau di produknya. Kalau madu olahan berarti dia di BPOM. Okay. Kebetulan kita yang menginisiasi. Terus selain itu juga madu Suhita ini bedanya dengan madu lain, kita itu madunya selalu segar karena kita ada treatment penanganan pasca panen, handlingnya yang benar. Ketika madu pada saat di sarangnya itu dirawat oleh lebah, sehingga setelah dipanen oleh manusia, pada saat kita mau konsumsi itu kan kita harusnya merawat juga seperti lebah merawat madu pada saat di sarangnya. Kita mempunyai teknologi yang sudah dipatenkan, yang sudah kita daftarkan ke HAKI. Itu teknologi tersebut mirip seperti teknologinya si lebah merawat madu di sarangnya. Jadi tetap segar, tidak dipanaskan, tidak ditambah bahan pangan lainnya, tidak diolah, tidak dimasak. Tetap segar.
1: Kalau untuk jenis madunya sendiri nih, madunya madu apa nih, Kak, kalau boleh tahu?
0: Kita ada madu itu berbagai jenis ya. Dibedakan berdasarkan jenis lebah. Ada madu mellifera dari Apis mellifera, lebahnya namanya. Madu trigona, madu dari lebah tanpa sengat itu tadi. Terus madu rainforest itu dari lebah Apis dorsata. Jadi kita sekalian mengedukasi ke customer, ke konsumen, ke pelanggan bahwa bedain berbagai jenis madu itu bedakan, kategorikan berdasarkan jenis lebah, berdasarkan spesies. Karena setiap spesies lebah itu punya karakter madu yang berbeda, yang khas.
1: Gitu. Berarti setiap tadi aku dengar berarti ada sekitar kurang lebih ada 3 jenis madu lebah ya?
0: Sebenarnya ada sekitar 5 jenis secara garis besar. Cuman yang kita kenalkan ke masyarakat secara garis besar 3 jenis.
1: 3 jenis. Tapi tidak menutup kemungkinan mungkin suatu saat bisa sampai 5 jenis tadi ya?
0: Sebenarnya di Indonesia itu dari jenis yang tanpa sengat, yang stingless bee, itu ada sekitar 600 spesies.
1: Wow.
0: Ya. Dan itu di Lembah Suhita semuanya beberapa jenis yang trigona, yang tanpa sengat itu ada beberapa kita punya. Kita bisa melihat langsung, melihat bentuk lebahnya, karakter madunya itu bisa dilihat di sarangnya langsung.
1: Di sarangnya iya. Langsung. Oke deh. Berarti kayaknya menarik banget nih ya Lembah Suhita ini, kayaknya harus dikunjungin iya. Gitu ya. Jadi mungkin nih selain ngejuma

0: Ngejual madu, pengalaman apa aja nih yang ingin diberikan oleh Lembah Suhita sendiri untuk ke pengunjung nih?
1: Ya, biasanya kalau pengunjung datang ke Lembah Suhita itu pasti tertarik dengan alamnya. Mm-mm. Karena di situ kita membangun Lembah Suhita itu bukan dari tempat yang memang sudah banyak pepohonan. Mm-mm. Tapi kita di tahun 2016 itu kita membeli sebidang tanah yang itu tandus bekas tambang batu. Warga lokal sekitar Lembah Suhita itu tahulah sejarahnya seperti apa lokasi tersebut ya, bekas tambang batu. Makanya kita punya tagline from quarry to sanctuary, dari bekas tambang batu menjadi tempat perlindungan. Maksudnya tempat perlindungan itu tempat perlindungan berbagai jenis makhluk hidup selain manusia ya. Mm-hmm. Ada lebah, kupu-kupu, capung, bahkan kunang-kunang pun bisa hidup di situ. Jadi pengunjung datang ke situ bisa bermain di sungai, healing, duduk di bawah pohon sambil merenung mungkin kan ya di situ, bermain air, bisa juga grounding, kita buatkan trek barefoot kalau kata orang bilang ya. Manfaatnya untuk kesehatan ya lumayan banyak, bisa dicari lah ya. Manfaat grounding. Kemudian kita juga bisa ambil paket edukasi. Ada edukasi lebah, namanya kita mengenalnya harvesting honeycomb, panen madu langsung dari sarangnya. Yang ada berbagai sarang ya, ada sarang yang heksagonal itu. Terus ada sarang trigona, itu bisa cicip langsung dari sarangnya. Kemudian ada paket juga beekeeping experience, ada edukasi tangkap ikan. Karena di situ banyak air. Kemudian ada paket ecoprint, main ecoprint, petik daun langsung dari kebun, kemudian diketuk-ketuk di daun yang sudah ini, apa, di kain yang sudah dikondisikan ya, ecoprint bilangnya. Terus ada kelas juga untuk bikin kombucha dan kelas jamu.
0: Wow, ternyata banyak banget ya. Jadi edukasinya gak cuma tentang lebah aja ya. Berarti banyak banget nih. Dan itu apakah edukasinya cuma khusus untuk anak-anak atau orang dewasa juga bisa nih?
1: Oh, banyak bisa, orang dewasa juga bisa. Banyak juga mahasiswa pengunjungnya, orang tua. Oh iya, tadi ada lagi satu layanan yang belum tersebutkan. Kita juga bisa layanan terapi sengat lebah atau bivenom.
0: Oke.
1: Biasanya untuk penyakit kanker, penyintas kanker, orang yang kena vertigo, stroke dan lain-lain.
0: Oke, itu jenis lebahnya memang khusus untuk terapi.
1: Iya, jenis lebahnya yang untuk terapi itu namanya Apis mellifera.
0: Apis mellifera. Iya. Oke deh. Itu lebah asli Indonesia?
1: Kalau Apis mellifera itu lebah dari Eropa.
0: Dari Eropa.
1: Iya.
0: Waduh. Ibu sendiri mohon maaf nih, udah pernah belum cobain terapi lebahnya, Bu?
1: Oh, ya sering.
0: Sering ya? Sering. Oke deh. Manfaat seperti apa nih yang dihasilkan oleh tubuh Ibu?
1: Kalau saya dulu waktu pertama disengat itu ya alergi ya, tapi setelahnya itu enggak. Kemudian saya pernah sakit di bagian pergelangan tangan ini. Udah diurut dari mana-mana gak sembuh. Ternyata disengat lebah sembuh.
0: Sengat lebah lembu. Abi disengat lebah, kalau boleh tuh ada bekas-bekasnya mungkin bengkak atau kayak gimana?
1: Biasanya kan umumnya bengkak ya. Tapi beda kalau ketika dilayanin terapi itu bengkak tapi gak seberapa ini. Bisa kembali.
0: Bisa boleh. Kembali boleh. Yang penting manfaatnya untuk jangka panjang gitu ya.
1: Karena sudah banyak juga yang sembuh dari penyakit kanker.
0: Benar banget. Alhamdulillah banget ya. Berarti edukasinya luar biasa banget nih. Tapi kalau untuk dari respon masyarakat sendiri, bagaimana nih untuk sejauh ini?
1: Ya, respon masyarakat sangat excited lah ya. Senang sekali ternyata di Lampung ada yang wisata atau tempat-tempat healing, tempat edukasi yang itu tidak menarifkan tiket. Karena kami konsepnya memang dari awal setelah didampingi dari profesor ahli ekoturism dari Belanda. Saya sendiri pribadi sebagai owner itu tidak mau menerapkan tiketing. Jadi kalau pengunjung datang itu tidak membeli secari kertas ditukarkan dengan uang, tapi silahkan mereka datang berkontribusinya dengan membelanjakan produk hasil turunan lebah atau produk jamu, kombucha atau kain, atau apapun itu, paket edukasi juga boleh. Seperti itu Mbak. Jadi kami tidak bertransaksi dengan alam. Silakan bertransaksi dengan produk yang ada di galeri.
0: Iya benar deh. Mina mungkin tahu nggak sih tadi aku di balik layar, di balik udara tentunya udah ngobrol-ngobrol dan ternyata wow sekali loh, Lembah Suhita ini tidak memberikan tarif untuk pengunjung gitu ya kan?
1: Tidak ada tarif.
0: Tidak ada tarif. Jadi untuk Mina mungkin yang mau ke Lembah Suhita lebih baik membeli produknya gitu ya kayak. Oke deh, kalau untuk menurut ibu nih, kenapa sih penting ya mengenalkan alam, terutama untuk anak-anak nih?
1: Ya, sekarang itu kan banyak sekali anak-anak yang sudah sangat menjauh dari bumi ya Mbak.
0: Benar.
1: Kita bisa dilihat sendirilah keseharian anak-anak itu sudah sibuk dengan genggaman tangannya si Jejit.
0: Benar.
1: Sehingga kalau dibawa ke alam itu ya sangat beda sekali anak-anak itu ya. Jadi perlu sekali anak-anak tuh sesering mungkin lah dibawa ke alam, interaksi dengan alam, menapakkan kakinya ke bumi, merasakan dan bersentuhan langsung dengan tanah. Karena manfaatnya dengan berinteraksi dengan alam itu manfaat untuk kesehatannya banyak. Sekarang banyak sekali penyakit autoimun, ADHD, anxiety, dan sejenisnya lah.
0: Iya.
1: Ya itu karena kurangnya atau manusia itu sudah terlalu jauh dengan bumi, sudah terlalu jauh dengan alam. Kita melupakan dari mana tempat kita berasal, yaitu tanah.
0: Benar banget. Dan menurut ibu sendiri, kira-kira paling best seller nih untuk kegiatan anak-anak edukasinya apa? Ya,
1: paling best seller itu harvesting honeycomb sama tangkap ikan.
0: Oke deh, tangkap ikan. Jadi nggak melulu tentang madu gitu ya. Jadi mungkin untuk para orang tua ya kan, untuk mengedukasi anaknya kan banyak nih ya. Jadi nggak cuman madu, bisa juga tadi ada kombucha gitu ya. Jadi banyak banget nih untuk edukasinya sendiri. Dan Minamogi, menarik sekali ya, ternyata nih madu bukan tentang produk aja gitu ya, tapi juga tentang pengalaman, edukasi, dan juga bagaimana nih kita bisa kembali lebih dekat dengan alam. Dan jangan kemana-mana, karena kita akan rehat dulu, jeda dulu. Nanti setelah lagu ini kita akan kembali lagi, tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Oke deh, minamu lagi. Tentu masih bersama Julita di siang hari ini ya. Dan tentu masih dalam obrolan dialog UMKM. Ini bersama nih dengan narasumber kita, yaitu dengan Ibu Istina Esfam MTRP, yaitu owner dari Madu Lembah Suhita. Dan temanya yaitu bukan sekedar madu, tetapi cerita dan juga pengalaman dari alam. Oke deh, dan kita lanjut lagi nih. Kalau untuk kakak sendiri gimana nih tantangan terbesar ini dalam menjalankan usaha alam kayak gini, Kak?
1: Ya, tantangan paling utama itu kalau yang di bidang perlebahannya itu ya, di Indonesia itu sangat minim sekali ilmu dan teknologi tentang perlebahan. Ya, jadi tertinggal jauh sekali dengan negara yang dari Eropa, dari luar lah. Makanya sempat kita bahkan untuk mendapatkan ilmu yang benar nih kayak apa di bidang perlebahan, kita sempat 2 tahun pergi merantau lah, ikut kerja di perusahaan lebah di Australia. Di tahun 2023 sampai 2025 baru kemudian kita pulang ke Indonesia. Karena pada saat itu kita memutuskan pergi ke sana itu lebah-lebah yang kita punya, yang kita gembala di hutan itu musnah di serbu oleh serangan hama, hama burung, burung krik-krik, beruang, bahkan hama yang tak tampak mata ya, seperti mungkin kutu varroa atau virus atau apa itu. Jadi kita kalau di Indonesia penanggulangannya itu masih minim sekali ilmu dan teknologinya. Setelah pulang dari sana baru tahu, oh ternyata yang benar budidaya lebah itu seperti ini, gitu. Dibawalah ke Indonesia dan kita memulai lagi dari awal.
0: Oke deh.
1: Selain itu juga alam ya, karena kita usahanya ini sangat sangat berkaitan dengan alam yang kadang sulit diprediksi, yaitu tadi ya. Kita harusnya misal bulan ini harusnya bisa panen nih bunga randu. Ternyata musim hujan terus. Gak bisa dong lebahnya cari madu ya.
0: Iya benar.
1: Lebah bakalan di kandang terus, gak bisa cari madu, gak bisa cari nektar karena hujan begitu.
0: Kalau untuk bunganya sendiri, ini kan tadi ngomongin masalah masa panen ya gitu kan. Pasti madu itu kan ada membutuhkan nektar dari bunga. Nah, bunga-bunga ini kakak nanemin sendiri di taman itu atau kayak gimana nih, Kak?
1: Kalau nanam sendiri terlalu lama untuk menunggu panen madu.
0: Bener.
1: Jadi usaha lebah madu itu nggak mungkin kalau kita nggak menanam dulu ya. Selain itu kita harus banyak koordinasi atau berteman lah dengan orang-orang yang paham tentang alam di tempat kita mau akan gembala ya. Biasanya kita tanya-tanya mbak ke dinas kehutanan, ke dinas perkebunan, atau ke teman-teman yang memang banyak interaksinya di alam, seperti petani-petani pinggiran hutan di hutan Bukit Barisan Selatan tuh kita punya farm juga di sana. Jadi kita bekerja sama dengan petani pinggiran hutan yang mereka memang tahu, oh kalau bulan sekian sampai bulan sekian tuh lagi musim bunga kopi, kita lari gembala ke sana. Lebah-lebah yang kita punya kita gembala bawa ke sana untuk mengambil mekarnya bunga kopi. Panenlah bunga kopi. Nih, oh sebulan lagi kita mau musim bunga randu. Prepare tuh satu minggu sebelumnya kita harus udah ada di tempat kebun bunga randu. Terus begitu. Jadi kita sekarang polanya sedang memetakan dalam siklus 1 tahun itu punya namanya peta pembungaan.
0: Oke. Jadi itu untuk gembala lebah
1: ya,
0: gitu
1: untuk
0: ya.
1: Gembala lebah.
0: Oke deh, konsepnya ternyata nih biasanya ini kita dengarnya gembala kambing, gembala sapi. Ini unik banget ya, gembala lebah, ya.
1: Iya,
0: benar banget.
1: Dan gembalanya namanya beekeeper.
0: Beekeeper. Nah,
1: beda dengan honey hunter. Honey hunter itu namanya kalau kita sebut namanya pemburu madu yang manjat pohon. Nah, itu namanya honey hunter.
0: Oke. Okay. Kalau ini beekeeper.
1: Beekeeper,
0: ya?
1: Beekeeper tuh lebih penjaga lebah. Penjaga. Jadi dia merawat kultivasi lah ya. Dari beekeeper tuh kerjanya dari dia membuat ratu sampai si jadi koloni kemudian menghasilkan madu.
0: Wow. Dan untuk menjaga nih kualitas madunya sendiri nih agar bisa tetap dipercaya nih oleh kolam masyarakat sendiri, gimana nih Kak? Karena kan tadi mengingat ya, kita kan gembala keliling-keliling nih dengan berbagai jenis bunga. Gimana nih untuk menjaga kualitasnya?
1: Pertama kalau menjaga kualitas ke customer, madu ini kan bisnis usaha, suatu produk yang harus ada trust ya. Jadi kita harus menjaga ketelusuran. ketika customer menanyakan ini madu apa, kita bisa menjelaskan sanadnya. Kalau kata orang, sanadnya itu dari mana asal madunya, siapa pemanennya, jenis lebah apa, jenis nektar apa. Tapi nggak cukup hanya itu aja, Mbak. Kita juga harus menjaga mutunya. Ketika madu setelah dipanen itu nggak dirawat lagi sama lebah, kita wajib merawat madu yang sudah kita panen tersebut supaya tetap segar, tetap bisa memberikan manfaat. Karena madu yang tidak dirawat setelah kita panen itu bisa madu tersebut bisa rusak atau turun kualitasnya, bisa terjadi fermentasi, berubah madunya jadi asam, berubah warna. Cirinya nih kalau di masyarakat itu sering, oh madunya meledak, ini berarti asli gitu kan. Itu sebenarnya ciri madu yang terfermentasi, ciri madu yang sudah mulai rusak.
0: Oh gitu, yeah. Justru malah begitu ya. Karena aku pernah nih di rumah buka madu, ternyata dia meletus bener, di bener-bener meletus. Bus, katanya itu berarti ada sodanya.
1: Itu adalah ciri madu yang mulai turun kualitasnya.
0: Oh, jadi karena ada pengaruh fermentasi tadi ya.
1: Fermentasi itu tadi reaksi kimia, perubahan dari pemecahan glukosa menjadi alkohol.
0: Iya,
1: ketika kita konsumsi, ada yang bilang, kok aku habis minum madu ini malah kena darah tinggi. Ya iya, karena yang kamu minum itu alkohol,
0: karena udah ada fermentasi tadi.
1: Enzim diastase yang di dalam madu tersebut rusak. Enzim diastase itu kan makhluk hidup. Itu yang kita ambil manfaatnya kan. Enzimnya bakal mati karena fermentasi.
0: Bener gak sih kak, kalau madu sendiri kan sering denger nih, kalau dia diituin, dikerubungin semut, katanya madunya gak asli.
1: Itu mitos.
0: Mitos
1: itu adalah salah satu mitos yang beredar di masyarakat. Makanya kita ada Lembah Suhita itu untuk mencerahkan masyarakat di ini banyak banget mitos. Kenapa madu kok nggak, kok ada yang nggak disukai semut? Itu karena madunya terfermentasi, Mbak. Kalau madu terfermentasi, semut nggak mau dia. Iya, karena aromanya kan udah nggak segar lagi. Sedangkan kenyataannya di lapangan, di apa, di alam, lebah itu sangat menyukai, semut itu sangat menyukai nektar. Semut itu berusaha masuk ke sarang madu untuk mengambil madu.
0: Berarti hal biasa dan wajar ya ketika madu itu dikerubungin semut.
1: Kalau nggak dikerubungin semut, perlu dipertanyakan.
0: Perlu ditanyakan.
1: Jadi kebalikan.
0: Benar.
1: Jadi ada propaganda di yang beredar di masyarakat kita. Sengaja itu propaganda diciptakan supaya madu palsu itu laku, madu murninya nggak laku.
0: Nggak laku. Iya. Berarti justru kalau mungkin dia nggak dikerubungin semut, mungkin ada terjadi fermentasi yang kayak tadi ya.
1: Fermentasi. Atau kalau nggak, madu palsu juga bisa. Madu palsu biasanya kan bukan gula alami ya.
0: Iya.
1: Gak suka semut.
0: Gak suka semut. Oke deh. Kalau untuk memperhitungkan untuk Lembah Suhita sendiri, untuk promosinya nanti melalui media apa aja nih kak? Untuk memperkenalkan nih Lembah Suhita kepada masyarakat Lampung nih.
1: Iya. Biasanya kami lewat sosial media, Instagram ada namanya Lembah Suhita kalau tempatnya, kalau produknya namanya Madu Suhita.
0: Madu Suhita.
1: Kemudian di marketplace juga kita ada. Nah, di marketplace kan biasanya live. Terus di Facebook juga ada, sama di langsung on the spot di Lembah Suhita.
0: Lembah Suhita.
1: Lembah Suhita sendiri sebenarnya belum opening, Mbak. Belum opening, kita belum resmi opening karena bahkan kita ngiklan aja enggak di Lembah Suhita itu, untuk bos iklan aja enggak. Kami sengaja menciptakan gimana caranya dapetin honest review dari orang mulut ke mulut bahwa tempat Lembah Suhita itu adalah tempat yang spesial ya, yang dirindukan, orang pengen balik lagi ke situ. Ya alhamdulillah berjalan sampai sekarang.
0: Berarti secara resmi belum opening ya?
1: Belum opening.
0: Kenapa kak ditunda?
1: Karena kami takut viral.
0: Waduh, padahal belum opening aja udah rame banget loh. Dan
1: karena viral belum tentu baik untuk kami kak. Kan kami harus prepare dulu ya. Prepare, walaupun pernah di tahun 2025 di bulan Agustus pernah dikunjungi mahasiswa, pertukaran mahasiswa dari 35 negara pernah berkunjung juga.
0: Banyak banget ya. Karena emang kalau ngelihat reviewnya nih, mohon maaf ya, walaupun belum opening nih ya kak ya, untuk lihat reviewnya nih, untuk jumlah followers di Instagramnya aja udah luar biasa banyak banget. Dan yang gak kalah, ini yang harus Mina Mogi cek, itu adalah untuk rating Google-nya loh, udah 4,8. Masya Allah banget ya. Gak pakai. Ternyata belum opening ya.
1: Belum.
0: Kapan rencananya mau di opening?
1: Insya Allah rencananya di peringatan Hari Lebah Sedunia. Mm-mm. Kebetulan Lampung menjadi tuan rumah World Bee Day. Mm-mm. Seluruh Indonesia berkumpul di Lampung. Dua hari di hotel, satu harinya visit di Lembah Suhita. Mm-mm. Insya Allah di hari apa itu ya, tanggal 18-19 Juni opening insya Allah.
0: Berarti bulan depan ya?
1: Iya, bulan depan.
0: Oke, ada yang spesial gak nih untuk Minambagi mungkin yang datang, apakah boleh?
1: Belum bisa menceritakan sekarang ya. Tapi rundown kegiatannya di tanggal tersebut.
0: Sudah. Tapi terbuka triknya. Untuk umum nggak?
1: Terbuka untuk umum.
0: Berarti boleh ya kalau kita ternyata tanggal 18 atau 19 memenuhi Lembah Suhita ya.
1: Insya Allah
0: boleh deh. Oke, berarti media sosial ini menurut kakak cukup nggak sih untuk membantu perkembangan Lembah Suhita ini?
1: Ya, sangat membantu sekali karena dengan media sosial kita bisa bercerita, explore tentang apa yang kita miliki ya, apa yang kita kerjakan, sehingga banyak orang yang bisa melihat gitu.
0: Oke deh. Jadi mungkin selain madu, ada nggak sih produk lain yang dikembangkan nih oleh Lembah Suhita sendiri?
1: Ya, yang sedang kita riset ada kita ekstrak propolis. Rencananya di akhir tahun ini mau launching juga, walaupun beberapa kali sudah kita pajang dan mendapatkan review baik dari customer. Kemudian kita juga bikin produk turunan kosmetik organik yang asalnya itu bahan aktifnya dari propolis, dari royal jelly. Royal jelly propolisnya kan produk turunan lebah. Kita kolaborasi dengan UMKM yang memang punya visi misi sama seperti kita. Industrialis tapi masih sangat mengedepankan integritas, menjaga lingkungan, menjaga alam.
0: Oke deh. Dan menurut Ibu nih, kira-kira bagaimana sih peluang UMKM nih untuk wisata edukasi di Lampung saat ini?
1: Peluangnya ya masih sangat besar sekali, Mbak. Lampung itu sangat indah sekali ya. Tergantung kita mengelolanya seperti apa.
0: Benar.
1: Ya.
0: Karena memang belum banyak ya untuk edukasi wisata sendiri ya.
1: Belum banyak kalau di Lampung.
0: Di Lampung. Ya. Oke deh. Mudah-mudahan ya nanti nih untuk Lembah Suhitanya ini kedepannya, walaupun belum opening, ternyata antusiasnya udah wow banget.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan nanti ratingnya bisa 5++ sih. Dan kira-kira apa nih harapan dan juga rencana nih dari Lembah Suhita sendiri untuk kedepannya nih, Kak?
1: Ya, rencananya sih kedepannya bisa lebih baik lagi ya. Kita juga banyak berkegiatan untuk beramal untuk alam. Salah satunya yaitu dengan menanam pohon. Kita juga bikin kolaborasi dengan komunitas 1000 pohon untuk penanaman pohon. Karena pohon, kita nggak menanam pohon untuk menghasilkan madu ya. Itu, dan tantangannya masih banyak lagi ya di depan.
0: Benar banget. Dan untuk lokasinya sendiri kira-kira berapa sih lebarnya dari Lembah Suhita sendiri?
1: Lahan Lembah Suhita itu kurang lebih 1 hektar. Posisinya pas berbatasan dengan hutan penyangga ya. Desa penyangga itu, Mbak.
0: Berarti kanan kirinya tetap masih banyak hutan ya?
1: Desa penyangga hutan memang.
0: Berarti memang cocok banget sama lebah yang masih menyatu banget sama alam ya. Oke deh. Dan mungkin nih untuk terakhir nih, kira-kira apa sih pesan untuk anak muda yang kira-kira ingin untuk memulai usaha dari potensi alam lokal sendiri?
1: Iya. Yang penting kalau mau usaha untuk anak muda nih, yang penting dimulai dulu. Dimulai dulu, dikerjakan dulu, jangan banyak mengide tapi tidak dieksekusi.
0: Oke, benar. Berarti pokoknya action dulu aja
1: action.
0: Gitu ya. Oke deh. Dan Minamwagi, luar biasa sekali ya obrolan kita di siang hari ini, dimana kita tentang belajar ya bahwa UMKM itu ternyata bukan hanya soal bisnis, tetapi juga tentang bagaimana ya menghadirkan nilai pengalaman, edukasi, dan juga tentu kepedulian ya terhadap alam seperti yang dilakukan oleh Lembah Suhita sendiri ya. Dan terima kasih banyak nih ya untuk Kak Isnina. Kak Isnina Eswam MTRP, ini selaku owner dari Madu Lembah Suhita yang sudah hadir tentu dan juga sudah berbagi cerita ya bersama kami di siang hari ini. Dan terima kasih banyak ya Kak ya.
1: Sama-sama Kak.
0: Iya, semoga nih kedepannya Lembah Suhita semakin sukses, semakin melebar ke ranah internasional ya.
1: Amin.
0: Dan terima kasih. Dan Minamogi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: 104 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Waktu jam 13. Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wacah pukul 13 waktu Indonesia Barat. PT Hutama Karya mencatat pentingnya peningkatan volume kendaraan di sejumlah ruas jalan tol Trans Sumatera atau JTTS selama periode libur panjang Idul Adha Waisak dan Hari Lahir Pancasila 2026. Pelaksana tugas atau PLT, IFP Sekretaris Perusahaan Hamdani mengatakan berdasarkan data trafik harian pada 26 Mei 2026, total kendaraan yang melintas di ruas tol operasional mencapai lebih dari 135 ribu kendaraan atau meningkat 44,32% dibandingkan kondisi normal. Dan dia mengatakan peningkatan trafik terjadi seiring tingginya volume mobilitas masyarakat untuk perjalanan antar kota maupun menuju kawasan wisata selama libur panjang. Informasi selanjutnya, PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 4 Tanjung Karang mencatat tingginya antusiasme masyarakat menggunakan transportasi kereta api selama periode libur panjang 26 Mei hingga 1 Juni 2026. Sebanyak 20.800 tiket kereta api yang disediakan pada periode tersebut dilaporkan habis terjual. Tingginya mobilitas masyarakat pada masa libur akhir pekan, cuti bersama, libur nasional Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, serta Hari Lahir Pancasila menjadi faktor meningkatnya permintaan perjalanan kereta api untuk keperluan silaturahmi, liburan maupun aktivitas lainnya. Kapasitas tempat duduk tersebut tersedia pada layanan KA Raja Basah, relasi Tanjung Karang Kertapati pulang pergi dan KA Kuala Stabas, relasi Tanjung Karang Batu Raja pulang pergi yang menjadi pilihan utama masyarakat selama masa long weekend. Demikian Wahca pukul 13, Moloko Tungga di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah, gitu, pengalaman ketika saya harus

nonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan

0: Hagang ilu mahapai, jamakam ka unyin ni, butetah haga timulai, canang kadu kebunyi.
1: Sastra Lisan Lampung Butetah. Ketika berlangsung pesta adat atau yang disebut dengan Nayuh Balat, tentunya ada pergeseran generasi atau pergeseran kepemimpinan atau kenaikan jabatan atau tahta dari Minak naik menjadi Radin, dari Radin naik menjadi Batin, dari Batin naik menjadi Raja. Dan dalam rangkaian acara pesta tersebut, salah satu rangkaian kegiatan yaitu memberikan gelar atau adat yang disebut dengan Butetah. Dalam penyampaian Butetah ini, biasanya sang Butetah terlebih dahulu membacakan salam pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan syair-syair yang sifatnya menghibur kepada yang akan diberi gelar atau adok dan menghibur seluruh pengunjung atau undangan. Lalu dilanjutkan dengan pemberian gelar atau adok dan ditutup dengan syair-syair yang sifatnya merupakan perintah agar pengikut atau bawahannya untuk memanggil panggilan sesuai dengan adok yang disandang.
0: Ajo sekaga hagat keni adok. Batin selibar jagat pun ramkopok pada nengis.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Dan Minamogi tentu masih bersama Julita di siang hari ini ya. Terima kasih banyak nih untuk Minamogi yang masih bersama kami di Perempat RT Bandar Lampung. Dan terima kasih juga nih untuk Minamogi yang tadi ya udah bareng bersama kami dalam obrolannya dialog UMKM nih bersama dari owner Lembah Suhita ya. Dan nanti kami hadirkan lagu-lagu dan juga informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Dan minam lagi di tengah ya, di mana ini kan masuk ibadah bulan suci ya, di mana ibadah haji tahun ini juga menjadi perhatian bersama. Ini juga terutama terkait tentang keselamatan dan juga kenyamanan ya para jemaah di tengah cuaca panas yang cukup ekstrim nih di tanah suci sendiri. Karena itu ini berbagai himbauan ini terus disampaikan agar jemaah ini tetap menjaga kondisi kesehatan dan juga tentu dalam menjalankan ibadah dengan aman gitu ya. Dan informasi penting juga nih untuk khususnya jamaah haji Indonesia ini terkait waktu pelaksanaan lempar jumroh, di mana ini PPIH mengimbau untuk jamaah ini agar tidak melakukan lempar jumroh ini pada pukul 10 hingga pukul 14 waktu setempat. Dan informasinya yaitu petugas penyelenggaraan ibadah haji atau PPIH Arab Saudi ini mengeluarkan kewajiban kebijakan larangan lempar jumroh pada pukul 10 hingga pukul 14 waktu Arab Saudi demi menjamin keselamatan dan juga kenyamanan jamaah haji Indonesia. Langkah antisipatif dan perlindungan ini diambil mengingat kondisi cuaca yang terik serta tingginya tingkat kepadatan di area jemarat pada rentan waktu tersebut. Ia juga menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Kementerian Haji Arab Saudi yang peduli terhadap keamanan dan juga kenyamanan seluruh jamaah haji, khususnya dari Indonesia. Dan PPIH ini telah menginstruksikan seluruh jajaran petugas di lapangan untuk mengawal dan melaksanakan aturan tersebut dengan sebaik-baiknya. Jamaah haji Indonesia ini diwajibkan untuk tetap berada di dalam tenda dan mengikuti rencana pergerakan kerumunan yang telah disetujui. Pengawasan akan dilakukan secara langsung oleh misi haji beserta penyedia layanan guna memastikan perlindungan maksimal bagi jamaah. Dan pada 10 Zulhijjah kemarin, jutaan jamaah haji ini telah melaksanakan lempar jumroh Ka'bah yang selanjutnya dengan lempar jumroh pada hari Tasrik yaitu 11 hingga 13 Zulhijjah. Dan minamuagi, semoga ya seluruh jamaah haji Indonesia ini tentu selalu diberikan kesehatan, kelancaran dan juga keselamatan dalam menjalankan rangkaian ibadah di tanah suci. Dan bagi keluarga di rumah, tentu kita semua turut ikut ya mendoakan agar para jamaah ini bisa kembali ke tanah air dengan haji dan hajah yang mabrur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi, dunia pendidikan saat ini tentu terus ya bergerak menuju lingkungan yang lebih terbuka dan juga tentu ramah nih bagi semua kalangan. Termasuk juga nih menghadirkan ruang belajar yang nyaman dan setara nih bagi depan penyandang disabilitas. Karena pendidikan yang baik tentunya adalah pendidikan yang bisa dirasakan oleh semua tanpa terkecuali. Dan ini ada kabar baik nih dari dunia pendidikan, di mana ini ada kampus inklusif, ini terus diperkuat lewat Forum Bahasa Isyarat Nasional sebagai upaya untuk mendukung komunikasi yang lebih setara dan inklusif di lingkungan pendidikan. Institut Teknologi Sumatera ini terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan kampus ramah disabilitas melalui partisipasi dalam Temu Juru Bahasa Isyarat Nasional 2026 di Jakarta. Dosen Program Studi DKV ITERA, Sunarsi, menjelaskan forum nasional bagi para juru bahasa isyarat untuk berbagai pengalaman, memperkuat jejaring serta mendiskusikan pengembangan kompetensi dan standar profesi JBI di Indonesia. Dan sementara itu, keikutsertaan ITERA ini juga menjadi bagian dari penguatan unit layanan disabilitas atau ULD di lingkungan kampus yang didukung program Belmawa Kemendikbudristek. Dan menurutnya kegiatan tersebut, ITERA memperoleh berbagai wawasan terkait layanan inklusif dan akses komunikasi bagi penyandang disabilitas di lingkungan perguruan tinggi. Dan minamwagi, semoga ya langkah positif seperti ini tentu semakin membuka kesempatan yang luas nih bagi semua untuk mendapatkan pendidikan yang nyaman, aman dan juga tentunya setara ya. Karena perbedaan bukan menjadi penghalang untuk terus belajar, berkembang dan meraih cita-cita.

0: 1, 2, 3, 4, 5. Mundur.
1: Ya ampun, main game gak berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 14 waktu Indonesia Barat. Taufik Hidayat menerima audiensi pengurusan Provinsi Federasi Triton Indonesia atau FTI Lampung di ruang kerjanya. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Pemprov FTI Lampung Azri Ayunabilah memaparkan sejumlah program kerja dan agenda besar olahraga Triton di Lampung sebanyak tahun 2026. Taufik berharap FTI Lampung mampu berkembang pesat dan melahirkan atlet-atlet berprestasi yang dapat mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Dan menanggapi hal itu, Azri menegaskan FTI Lampung siap gaspol melalui program bertajuk Blueprint Triton Lampung 2026 dengan tagline Next Gena Triton. Informasi selanjutnya, Ketua KONI Lampung Taufik Hidayat mengatakan pihaknya akan segera menyusun langkah strategis bersama KONI Banten usai penetapan Lampung dan Banten sebagai tuan rumah bersama PON 2032. Dan menurut Taufik, langkah awal yang dilakukan yakni membentuk panitia bersama guna mempersiapkan sebagai berbagai kebutuhan pelaksanaan pesta olahraga nasional tersebut. Dan ia juga menjelaskan, panitia bersama itu bukan sebagai penyelenggara utama, melainkan untuk menyelaraskan berbagai kebutuhan antara Lampung dan Banten, mulai dari pembagian tugas hingga kesiapan masing-masing daerah. Dan selain itu, dua daerah akan melakukan koordinasi terkait cabang olahraga yang akan dipertandingkan. Saat ini, sementara ditetapkan sebanyak 20 cabang olahraga di Lampung dan 24 cabang olahraga di Banten. Demikian Wahca pukul 14, Moloko Tungga di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu. Pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan, dan saya harus di jalan gitu. Saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: menyimpan saksi bisu peninggalan masa penjajahan kolonial Belanda. Peninggalan tersebut adalah dua sumur gas yang pernah dikelola pemerintah Belanda sekitar tahun 1939 hingga 1942. Dua sumur gas tersebut berada di Desa Binusan, kilometer 28, Kecamatan Nunukan. Letak kedua sumur gas yang berada jauh di dalam kawasan hutan Pulau Nunukan membuat banyak masyarakat tidak mengetahuinya. Ditambah lagi, jarak antara kedua sumur sekitar 5 hektar. Selain dua sumur gas, tim geologi perusahaan perminyakan dan gas juga menemukan batu bata, beberapa material pengeboran gas seperti pipa baja peninggalan kolonial Belanda.
1: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
2: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
1: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
2: Ih, lebay kali, mana mungkin?
1: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
2: Oh.

Cinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar, tapi di sini Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara

juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pusing, ke pasar cuma beli beras, cabe, minyak, kok habisnya banyak sih? Ih, harga barang semuanya naik, tapi suami ngasih uangnya gak pernah naik.
2: Ada apa bu, ngomel-ngomel melulu?
1: Bapak tuh, lihat nih pak, cuma beli segini habisnya banyak. Coba sih pak, ibu ini dikasih uangnya agak lebih dikit. Pusing tahu pak ngatur uangnya. Semua barang kebutuhan rumah tangga pada naik, bapak ngasih duitnya gak naik-naik.
2: Lah emang lagi zamannya bu, barang-barang pada naik.
1: Ya emang zamannya. Yang ngerasain itu ibu, pak. Sini, ibu minta dong uang tambahan bulanan. Kan bapak tahu barang udah naik harganya. Bapak juga dong kalau ngasih uang dinaikin juga.
2: Lah, bapak uang dari mana nambahnya, bu?
1: Pokoknya ibu gak mau tahu. Pokoknya ibu minta tambahan uang belanja.
3: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang, sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Naiknya harga barang dan jasa secara keseluruhan ini membuat biaya hidup semakin meningkat. Belilah seperlunya barang kebutuhan Anda, jangan suka menimbun barang, persiapkan diri Anda di tengah ketidakstabilan kondisi ekonomi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Dan Minam lagi masih bersama Julita di siang hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Minam lagi, Indonesia memang banyak ya destinasi wisata yang indah dan juga tentu dikenal hingga mancanegara. Bahkan nih, bukan hanya karena panorama alamnya juga ya, tapi juga karena budaya lokal dan juga kelestarian lingkungan yang terus dijaga dengan baik oleh masyarakat setempat. Dan ini ada kabar yang membanggakan nih, kembali datang dari dunia pariwisata Indonesia, di mana ini objek wisata Jatiluwi di Bali ini berhasil meraih penghargaan Asia Tourism and Hospitality Award 2025-2026 di Malaysia. Di mana penghargaan ini ya menjadi bukti bahwa wisata Indonesia ini semakin diperhitungkan di tingkat internasional. Jadi wisatawan mancanegara ini bersepeda di area persawahan padi beras merah. Ini di daya tarik wisata atau DTW Jatiluwi di Tabanan Bali pada Kamis 28 Mei 2026. Objek wisata sawah tradisional Bali ini dengan sistem pengairan subak tersebut meraih penghargaan internasional dalam ajang ASEAN Tourism and Hospitality Award 2025-2026 atas prestasinya menjaga kelestarian alam, budaya, dan mengembangkan pariwisata berkelanjutan yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 14 Mei 2026.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam Wagi tidak terasa ya, tuntas sudah Julita menemani Minam Wagi dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan jangan kemana-mana, karena setelah ini akan ada yang cantik dan solehah. Itu ngeri ini Amalia yang akan menemani Minam Wagi hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Julita pamit undur diri. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM Suara Budaya Lampung. Tabi pun.

0: tanda-tanda agan hutang mana mulas enggak di warungku dija.
1: Buku paika, minyak paika, gula paika, wa asin muat ka?
0: Uat unyin-unyin saya gede kilo no. Kuku agak pika, gula agak pika, iwasin agak pika.
1: Yo sebungkus-bungkus gawo.
0: Di pawa ubi ni.
1: Iya kan kak biasanya dia utang sih.
0: Nah ino dia lah mede. Aduh keliat dia lah gaya mulapa. Pasti ni ku kata menjaga dengan hutang. Ni ku maga kena si jemani. Gali akan ni ku wat duit lagi lama duit ku belanja di warung sebelah. Gali akan gang hutang ni ku kata menjaga. Hak bangi hatimu ku kena jemannya.
1: Nyak Jim ngusung kejeki hatong sadang maka-maka ni ku.
0: Menya pendah nyawa ku ni. Mau nyak pendah nyawa ku ni kejeki. Keinggal ku kata ngahutang-ngahutang juga.
1: Beno weh nyak udu pala ku bayar. Ku bayar.
0: Nyak saya mak butuh janji. Nyak mak butuh janji. Ketuk ini ku wat duit. Mak api-apin ku belanja di jaki. Dan kima tu. Kima ngedok duit. Dan ku ngedeng dinya.
1: Aduh minyak kau lah. Minyak kau mak usah iwasin ini minyak kau. Minyak kau. Minyak kayak huku. Aduh minyak kayak huku kau. Catat pai disuat di catatan mona Allah.
0: Aduh penuh catatan hutangmu di buku ku dia. Aduh penuh. Sampai du belah catatannya. Aduh penuh. Mak ngedok lagi pakai ku nyatat hutangmu.
1: Angok kau dipalingi horor. Waduh warna siung nih. Ampunnya.
2: Dalam budaya kita, kepercayaan adalah kehormatan. Hutang di sini, belanja di sana. Bayar hutang, jaga silaturahmi.

Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wasya pukul 15 waktu Indonesia Barat. Migran Center Universitas Negeri Padang atau UNP Sumatera Barat terus mengoptimalkan upaya lembaga tersebut sebagai pusat penyiapan calon pekerja untuk berkarir di dalam maupun luar negeri melalui sejumlah pelatihan. Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerjasama dan Hubungan Internasional UNP, Deski Berry, ini menjelaskan Migran Center UNP merupakan unit layanan yang relatif baru dengan masa operasional kurang lebih 1 tahun. Saat ini pengelolaannya berada di bawah koordinasi UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan UNP. Meski baru beroperasi, Migran Center UNP telah menyelenggarakan 3 kegiatan peningkatan kapasitas bagi calon pekerja migran Indonesia. Ketiganya yakni pelatihan bahasa Jepang, pelatihan hospitali, dan pelatihan bahasa Inggris. Informasi selanjutnya, tim peneliti dari Universitas Andalas atau UNAN Sumatera Barat meneliti potensi tanaman lokal untuk menciptakan obat penyakit diabetes dan hipertensi yang biasanya terjadi bersamaan sekaligus penyebab komplikasi jangka panjang bagi penderita. Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian UNAN, Profesor Fauzan Azima, ini mengatakan kombinasi ekstrak dari 3 tanaman ini dikembangkan berdasarkan kandungan senyawa bioaktif yang di dalamnya termasuk polifenol, flavonoid, dan antosianin dan argonosulfar yang diketahui memiliki aktivitas antioksidan dan antiinflamasi. Profesor Fauzan menjelaskan penyakit diabetes dan hipertensi merupakan 2 penyakit metabolik yang berkaitan satu sama lain. Keduanya dapat dipicu stres antidatif, peradangan kronis, dan disfungsi organ apabila diderita bersamaan dalam waktu yang lama. Demikian Wahca pukul 15, Moloko Tungga di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesen gigi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan,

0: efek dari La Nina ialah peningkatan curah hujan di hampir 20% wilayah Indonesia. Potensi bahaya cuaca ekstrem seperti puting beliung di sejumlah wilayah seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi Selatan.
1: Fenomena La Nina yang berdampak pada peningkatan curah hujan tinggi di Indonesia. Intensitas peningkatan curah hujan berbeda-beda setiap daerahnya. Bisa berpotensi meningkat 70% bahkan lebih dari 100%.
2: La Nina merupakan fenomena mendinginnya suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur hingga melewati batas normalnya. Pendinginan ini berpotensi mengurangi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik Tengah. Selain itu, angin pasat atau trade winds berembus lebih kuat dari biasanya di sepanjang Samudra Pasifik dari Amerika Selatan ke Indonesia. Hal ini menyebabkan masa air hangat terbawa ke arah Pasifik Barat. Karena masa air hangat berpindah tempat, maka air yang lebih dingin di bawah laut Pasifik akan naik ke permukaan untuk mengganti masa air hangat yang berpindah tadi. Hal ini disebut upwelling dan membuat SML turun. Kondisi ini bisa meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia serta membuat musim hujan terjadi lebih lama. Fenomena ini berlangsung sekitar 3-5 bulan atau di atas batas normal. La Nina itu terjadinya di Laut Pasifik Ekuator Tengah, yaitu dinginnya kondisi laut di Pasifik Tengah Ekuator dalam jangka 3-5 bulan dibanding rata-ratanya. Kondisi tersebut mempengaruhi sirkulasi udara global yang mengakibatkan udara lembab mengalir lebih kuat dari Samudra Pasifik.
3: Bu! Bu! Itu suara apa, Bu?
4: Astagfirullahaladzim, anakku. Itu suara gunung meletus, Nak. Ayo, kita keluar dari rumah. Kita cari tempat yang aman.
3: Tapi kita mau kemana, Bu?
4: Kita ke balai desa aja. Siapa tahu orang-orang sudah ke balai desa.
3: Aku takut, Bu. Aku takut.
4: Jangan takut ya, Nak. Ada ibu. Kita pasti selamat. Ayo, bawa barang seadanya. Kita harus segera meninggalkan rumah kita.
5: Tanda-tanda gunung meletus yang sering kali terjadi, yakni sering mendengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Adanya aktivitas magma sebagai tanda adanya tekanan yang semakin besar. Suara disertai keluarnya gas dan debu vulkanik. Jika Minak Muahi mendengar suara gemuruh akibat gunung meletus, segeralah meninggalkan rumah dan cari tempat aman untuk mengungsi atau hubungi petugas keamanan di mana Minak Muahi tinggal.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: suara budaya.
1: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus

Alhamdulillahnya, Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang kini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat debi minak muaki indai kanca seunyini di papun janganan kuti api kabak kekalau minak muaki seunyini dalam keadaan sehat ya. Masih dalam rangka Hari Raya Idul Adha nih minak muaki. Tentunya harapannya gitu ya minak muaki saat ini tengah menyantap daging kurbannya. Enggak deh, maksudnya mudah-mudahan makna perayaan Idul Adha ini bisa apa ya, bisa membuat kita untuk lebih bersyukur gitu ya, dan juga mengikhlaskan apa yang menjadi harta kita itu dikeluarkan kembali gitu ya, semuanya karena Allah Ta'ala. Dan minak muaki Amalia senang sekali di sore hari ini menemani minak muaki di acara Prodangdut ya, hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Yang ingin bergabung boleh telepon di 0721255112 atau di WhatsApp Rompat di 0811720985 ya. Kita angkat dulu telepon yang sudah masuk di 0721255112. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Api kabak Bang Senen, masya Allah. Sehat Bang.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat. Senang dengernya ya. Bang panas yuk Bang.
1: Panas.
0: Iyu. Ki panas-panas. Bang ini api Bang.
1: Es kopi. Es.
0: Es. Iyu muni yo. Pak Yuki dah. Bang Senen hagenengis lagunya siapa? Wat. Bukan tak mampu, tangis bahagia, jama benang biru.
1: Tangis bahagia kau.
0: Tangis bahagia, payu kira.
1: Terus jaga bayar.
0: Iyu.
1: Sehat selalu.
0: Alhamdulillah
1: jalan kembar.
0: Terus
1: kedamaian. Terus benda tambah lembutimo. Dan bersuara.
0: Walaupun
1: ini. Wahai pendek ke selatan, di Pulau Sulawesi, Sasun di Kuala Jabata, di Rasatani, Mama Kungki, Kasimah di Pegulur, di Pulau Wekanan, Tepah Wekanan, Rima Wekanan, Wika Wekanan, di Jawa Tengok, Pati dan Mana Wekanan.
0: Iya, Sinagawa. Oke, siap. Sehat selalu. Iyu, Bang.
1: Selalu adik, sehat selalu.
0: Amin, Allahumma amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Senen. Saya Kadu gabung Monihyo di 0721255112. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mbak Amel.
0: Halo cantik, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Iya.
2: Izin wal faizin ya Mbak Amel.
0: Iya, sama-sama Kak Eva. Di Waikanan iya. Panas gak sih Kak Eva?
2: Gimana Mbak?
0: Di Waikanan panas enggak?
2: Panas banget. Tapi hatiku gak panas.
0: Asik. Oh, dekat-dekat ini ya, dekat-dekat kulkas ya. Bercanda ya Kak.
2: Bercanda iya.
0: Kak Eva mau dengerin lagunya siapa? Ini ada Bukan Tak Mampu, ada Tangis Bahagia, sama Benang Biru.
2: Aku mau Bukan Tak Mampu aja lah.
0: Bukan Tak Mampu aja. Oke, okay. Kalau Bukan Tak Mampu terus apa?
2: Bukannya tak mampu. Tapi mendengar suaranya sudah bahagia.
0: Asik. Mendengar suaranya aja udah bahagia. Iya. Aduh, apalagi kalau sana ketemu ya.
2: Iya. Mbak yeah. Analisa aja.
0: Aduh. Ya udah kayak apa mau kirim-kirim salam.
2: Ya salamnya tadi buat Bang Senen ya, makasih segalanya Bang. Semoga sehat selalu. Ada Topat.
0: Iya. Yeah.
2: Ada Bunda Samba.
0: Iya. Yeah.
2: Ada siapa yang itu? Siapa? Ayu siapa itu? Ayu Maluku ya. Ya, balik ke kanan ada Letrimo, ada Pak Jeka, ada siapa? Ada Putri Bandung sama duriannya ya.
0: Mm-mm.
2: Terus ada Bang Ramli juga.
0: Mm-mm.
2: Ada semuanya aja, ada Bang Arjin ya ketinggalan.
0: Ngapok
2: berarti dia. Gak ada yang monitor dia sekarang, Mbak Amel.
0: Oh, kenapa tuh?
2: Dia lagi di ini, di tempat adeknya hajatan, adeknya apa kakaknya tadi lupa.
0: Oh gitu. Ya udah, enggak apa-apa. Salam ya.
2: Iya, spesialnya ya tetap untuk dia.
0: Oke, baik.
2: Mbak Amel, semoga sehat selalu.
0: Iya, terima kasih. Amin. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Eva yang udah telepon juga di 255112 ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Kak Eni, panas iya.
3: banget. Panasnya.
0: Iya nih, wah luar biasa. Sampai ya Kak.
3: Pening di pala itu. Apalagi baru pulang beli cabai itu tadi kepanasan.
0: Waduh, berapa nih harga cabai sekarang?
3: Mahal sih.
0: Masih mahal ya Kak. Aduh, kapan turunnya ya? Padahal bisa kita kasih tangga gitu ya biar bisa turun.
3: Jangan kasih tangga dulu, belum turun. Turunnya nanti ntar lagi.
0: Ya udah. Kak Eni mau dengerin lagunya siapa? Ini ada Bukan Tak Mampu, ada Tangis Bahagia dan juga Benang Biru.
3: Tangis Bahagia.
0: Oke, baik. Mau kirim-kirim salam? Boleh.
3: Buat Amir Lampung Timur, Topan Kota Karang. Terus Edok di Teluk, Bang
0: Bedi,
3: Masura di Senang Anom, Bacarwo, Bunda Samba, Bunda Tin, Mama Pungki, Mama Dila. Terus Ibu Rosi Kidamayan. Buat semuanya aja ya,
0: Maria. Oke, siap.
3: Semoga sehat selalu. Amalia kan gak panasan.
0: Di studio sih nggak panas ya.
3: Nah iya, makanya dari itu seenakan dingin gitu. Kalau dingin kan panas.
0: Kalau tadi sih dalam perjalanan ke sini juga kepanasan Kak.
3: Iya, tetap. Kalau pulang hati-hati ya.
0: Iya.
3: Jangan ngebut-ngebut.
0: Iya.
3: Pelan-pelan aja.
0: Iya dong.
3: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Eni yang juga udah telepon ya di 255112. Minak muahi kalau seandainya nggak kebagian di telepon biasa, boleh telepon di WhatsApp ya di 0811720988. Halo, ada siapa ini?
4: Halo, perempat orang Brea Lampung.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, Bang Jomblo, apa kabar Bang?
4: Bang sehat Kak.
0: Alhamdulillah.
4: Sehat Kak.
0: Alhamdulillah sehat.
4: Mata-mata sehat juga.
0: Iyo.
4: Pengen cari ini nak buat itu uningnya. Libur. Lagunya juga.
0: Lagune di DJ Uat. Bukan Tak Mampu, Kadu Senak Uat Tangis Bahagia, Jama Benang Biru.
4: Benang Biru aja kak ya.
0: Benang Biru. Payu.
4: Ayo salamnya. Salamnya ya buat Bro Bro Empat.
0: Empat
4: dan Wale di sini. Selamat sore. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua ya Kak.
0: Iya.
4: Amin.
0: Amin.
4: Apa kabar? Bang Jaini, Bang Diri, Datang Mbak Nabila, Datang Maman, Datu Arti, Mas Arton, Anadra, Putra Jawa.
0: Iya.
4: Selamat sore. Semua saya. Kue kanan juga semuanya juga tempat kecuali.
0: Iya.
4: Tuntas. Kakaknya tugas tuntas.
0: Amin.
4: Sehat selalu.
0: Amin.
4: Jalan-jalan ke pasar bawah.
0: Cakep.
4: Tidak lupa membeli roti.
0: Cakep.
4: Ada kata yang salah. tolong jangan diambil hati.
0: Iya, iya, iya, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih untuk Bang Doni Jomblo ya, sudah telepon juga di 255112. Minak Muaki, tahan sebentar ya, kita rehatan dulu, kita dengerin lagunya yang tadi udah dipilih sama Minak Muaki semuanya.

0: Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Mina Muahi, masyarakat Lampung mempunyai falsafah hidup sebagai kearifan lokal Ulun Lampung, yakni Piil Pesenggiri. Piil Pesenggiri merupakan nilai dan norma yang mengatur tata hidup masyarakat Lampung yang menyangkut harkat dan martabat kemanusiaan, harga diri, dan sikap hidup, baik secara individu maupun sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, secara filosofis, Piil Pesenggiri adalah identitas atau jati diri masyarakat Lampung.

Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Lah kenapa nak, kenapa? Sini sini.
1: Lihat itu mak, ada yang gerak-gerak di atas rumah kita mak. Kayak angin gerak-gerak berputar, takut mak.
0: Awas nak, awas awas. Ada benda jatuh. Kamu harus segera menghindar. Awas, awas nak. Sini sini sini sini.
1: Malah
0: sini.
1: Takut mak.
0: Tidak usah takut nak, tidak usah. Kan ada emak di sini. Kok kayaknya terjadi angin puting beliung. Ayo kita menyelamatkan diri nak, sini. Sini nak, ayo nak, ayo.
1: Ayo mak,
0: ayo.
1: Ayo. Tunggu lah lama, sendala lagi.
0: Ayo dibawa, sendala dibawa nak, ayo.
1: Tunggu.
2: Angin ribut atau angin puting beliung adalah angin kencang yang berputar sehingga dasar awan cumulonimbus menyentuh daratan dengan kecepatan mencapai 175 km per jam. Namun, intensitasnya masih di bawah tornado. Angin puting beliung bergerak mengaduk laut di bawahnya dan juga menyebabkan gelombang besar yang sangat kuat. Tanda-tanda terjadinya angin puting beliung, pertama terlihat gumpalan awan gelap, besar dan juga tinggi. Petir dan gemuruh terlihat dari kejauhan dan terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Jika Anda melihat fenomena seperti itu, segeralah menghindar dari bahaya angin puting beliung. Pastikan tidak ada anggota keluarga yang cedera. Bila jatuh korban, segera berikan pertolongan darurat. Laporkan kepada yang berwenang jika ada kerusakan yang berhubungan dengan listrik, gas, dan lain-lain.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Wakca jam 16.
2: Mina Muaki Kebun Raya Eka Karya Bedugul menanam sebanyak 100 bibit pohon di Nuanu Desa Braban Kabupaten Tabanan untuk mendukung pelestarian lingkungan. Pohon yang disumbangkan untuk ditanam di kawasan wisata pesisir Pantai Nyanyi itu juga memiliki fungsi yang penting untuk sarana upacara keagamaan dan tanaman obat di Bali. Ada 3 jenis tanaman yang ditanam, yakni pohon majegau, buni, dan pohon bunga cempaka kuning. Majegau merupakan tumbuhan dari famili Meliaceae yang tersebar dari bagian selatan Cina, Myanmar, Thailand, Semenanjung Malaysia, Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Filipina. Di Bali, tanaman majegau memiliki peranan penting sebagai sarana upacara agama Hindu dan digunakan sebagai obat tradisional. Secara manfaat medis, tumbuhan majegau memiliki kandungan antibakteri dan sitotoksik. Kemudian pohon buni tergolong dalam famili Pilantaceae yang berasal dari kawasan beriklim tropis dan subtropis. Tanaman ini dimanfaatkan untuk kebutuhan penyembuhan beberapa penyakit dan kondisi medis meliputi rematik, pneumonia, gangguan pencernaan dan metabolisme, serta membasmi cacing gelang dan cacing kremi. Selain itu, pohon cempaka kuning merupakan tumbuhan yang termasuk ke dalam famili Magnoliaceae yang berasal dari India dan terdistribusi luas di seluruh Indochina, Malaysia, Sumatera, Jawa, dan Cina Barat Daya. Tumbuhan cempaka kuning banyak digunakan oleh masyarakat sebagai pengobatan tradisional karena mengandung antioksidan, antibakteri, antimalaria, dan pengobatan berbagai macam penyakit. Beranjak mit informasi Saibari, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang, Banten mengimbau masyarakat di daerahnya itu untuk memperhatikan standar keamanan pangan dalam pemilihan daging kurban guna mengantisipasi adanya penyakit. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang mengatakan pengelolaan daging kurban sebaiknya yang akan didistribusikan kepada masyarakat untuk dikelola dengan baik, di mana para petugas pemotong harus melaksanakan dan menjalani standar penyembelihan sesuai aturan agama dan protokol kesehatan. Kemudian juga teman-teman pengurus masjid, teman pengurus pemotongan hewan kurban juga laksanakan pemotongan hewan kurban yang amanah sesuai dengan yang diajarkan setiap kali pelatihan. Selain itu, daging kurban yang diterima nantinya segera dikelola atau dimasak. Namun apabila belum diolah, daging harus disimpan di kulkas dengan suhu yang dapat bertahan hingga 4 hari. Sementara untuk penyimpanan jangka panjang, daging disarankan disimpan di freezer. Sebagai memberikan rasa aman kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Tangerang sudah mengerahkan ratusan petugas pemeriksaan hewan dan kualitas daging kurban. Langkah tersebut diupayakan hingga pasca perayaan Idul Adha guna memastikan tidak ada hewan yang tidak layak konsumsi untuk masyarakat. Demikian Wakca jam 6, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Iya, menak mau hari ini kanca seunyi di Papua janganan kuti Amalia moloh luot yo kali sinji pagun di api Prodangdut menak mau hari ya. Pagun di Prodangdut edisi kani Kamis tanggal 28 Mei 2026 ya. Saya haga gabung daco ya menak mau hari Amalia buka luot teleponnya di 0721255112 atau di WhatsApp Pro 4 di 0811720985. Minak muafi ya. Amalia tunggu hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Minak muafi. Barangkali ada yang masih apa ya, masih sibuk gitu ya karena jadi panitia kurban di sore hari ini atau udah selesai nih gitu ya apa pembagian daging kurbannya, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ya. Kembali Amalia buka teleponnya minak muaki di 0721255112. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Ramli, Amalia.
0: Iya. Oke, Pak Ramli gimana kabarnya? Sehat?
1: Sehat, alhamdulillah sehat. Kalinya sehat ya Pak Amalia sekeluarga.
0: Iya, alhamdulillah sehat.
1: Dengan izin Bapak izin ya, mohon maaf lahir batin.
0: Iya,
1: sama-sama. Kalau ada kata-kata yang maupun yang disengaja selama saya on air di Perempat. Mohon maaf lahir dan batin ya Mbak Amalia.
0: Sama-sama Pak Ramli.
1: Lagunya apa Pak?
0: Lagunya di sini ada Titip Cintaku, terus ada Wahai Pesona, sama Sedang-sedang saja.
1: Mau coba lagu Titip Cinta aja Pak, anu Mbak.
0: Titip Cintaku, baik.
1: Salam-salamnya ada Bang Senes, selamat jam tiba.
0: Iya.
1: Yang izin warta izin, menolong batin. Ada Bang Topan, ada Bang Edo, ada Bang Nurdin ya. Ada Bang Pendi, ada Pak Dekatiman.
0: Iya.
1: Ada Bang Nursiwan, Pekan Baru ya. Ada Bang Irin, ada Asibi, ada Mbak Jarwo. Ada Bang siapa lagi ya? Tajudin ya. Ada Pin Bolo-Bolo. Ada Jumlo juga. Ada Ipa juga di kasur ya, Wai Kanan. Ada Awo Putri. Ada Bunda Samba, ada Mbak Nabila ayo. Ada Pak Nainya, ada Mama Dila Jambatan Gembar. Ada Julia di Bangka Bitung, Sengai Biat.
0: Iya.
1: Pak Didiak Pesawaran. Ada Bunda Rayasi di Nasar. Oh, Kro-Kro Perempah. Semoga juga Assalamualaikum.
0: Iya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ramli yang sudah telepon di 255112 ya. Yang lainnya yang ingin bergabung boleh, minak muaki Amalia masih buka line teleponnya ya di 0721255112 ataupun juga di WhatsApp Pro 4 di 0811720985.

namanya Idul Adha atau perayaan Idul Adha ini tidak hanya identik dengan penyembelihan hewan kurban gitu Menak Muakhi, tapi juga bisa sekaligus juga menjadi momentum ya Menak Muakhi untuk mempererat tali silaturahmi dan juga kebersamaan masyarakat nih Menak Muakhi, dimana kalau seandainya kita kita lihat gitu ya pada saat penyembelihan kurban, kemudian daging-daging kurbannya itu dibagikan ke warga ataupun juga masyarakat yang tinggal di daerah sekitar, itu juga bisa dibilang kebersamaan gitu, dan bisa dibilang juga merupakan budaya gotong royong gitu Menak Muakhi ya. Jadi bareng-bareng gitu kan penyembelihan hewan kurbannya bareng-bareng, terus juga pada saat pembagian hewan kurbannya juga dilakukan secara bersamaan gitu ya Menak Muakhi. Dan peringatan Idul Adha ini seperti yang sudah Amalia sampaikan juga bahwa maknanya itu gak cuma sebagai ibadah dari penyembelihan hewan kurban gitu ya, tapi juga sebagai momentum gitu untuk memperkuat nilai pengorbanan, terus juga solidaritas sosial barangkali seperti itu, dan juga kepedulian terhadap sesama gitu Menak Muakhi ya, dan kerjasama, saling bantu gitu ya, dan juga berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan ya. Sekali lagi Menak Muakhi yang ingin bergabung boleh telepon di 0721255112 ataupun juga di 0811 7209885.

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan,

Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum. Si, tolong nyapai Wisi, tolong nyapai Si. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Si.
1: Mendio. Waalaikumsalam kuku men. Api men. Aca hingga munjokan no men. Api kuwai mukida.
0: Aduh si, tolong nyapai Si ya Allah si. Niku kerjaan mu si makai kosi ya Allah si. Nyaga upahan lah si jaman niku si mapi api. Tuh.
1: Muni senduat ni niku haga upahan. Biasa ni hokek gegaya-gegayaan bang jaga upahan. Na uat kisah ngoniku haga.
0: Allah si dilaman ko bias tinggal setengah kilo lagi si. Anak ko mak mengan cibokinya mak upahan si. Allah si dah comot si.
1: Dah po gawa emang niku ga upahan api jamannya.
0: Ya api.

0: Ya, Minat Muwahi kembali. Amalia temani Minat Muwahi di Prodangdut ya. Untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 28 Mei 2026. Yang masih ingin bergabung boleh telepon di 0721255112 atau di WhatsApp Prompat di 0811720985. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Irma di Gunter, Kak Amelia.
0: Kak Irma di Gunter.
1: Gimana sehat?
0: Alhamdulillah sehat, Kak.
1: Anak besar Idul Adha ya, lahir batin.
0: Iya, sama-sama. Kurban apa nih, Kak Irma?
1: Gimana, Kak?
0: Kak Irma kurban apa?
1: Kurban perasaan.
0: Aduh, itu korban ya, bukan kurban.
1: Iya. Lagunya,
0: Kak, ya? Lagunya ada ini, ada Jemu, ada Colak-Colek, sama Bete.
1: Oh, mau yang mana? Enggak lagi request, enggak bisa.
0: Kalau mau request apa tuh?
1: Requestnya tua-tua keladi dong, Kak.
0: Tua-tua keladi, tua-tua keladi dari siapa?
1: Ya siapa aja yang ini lagunya itu. Kakak ini kan.
0: Yang tua-tua keladi itu lagu pop itu ya?
1: Iya, nggak apa-apa sih, Kak.
0: Kalau lagu pop itu nggak bisa.
1: Ya, boleh diindang duti kan bisa jadi nggak sih, Kak.
0: Kenapa?
1: Kalau diindang duti nggak bisa, Pak.
0: Nggak bisa. Tapi ada deh, ini ada. Ada versi Hesti klepek-klepek nih. Mau?
1: Oh gitu ya? Yang mau? Yang penting kakaknya jangan klepek-klepek.
0: Mau?
1: Mau, apa aja mau, apalagi kasih duit kakakmu.
0: Aduh.
1: Kata dulu ya, nanti kan
0: akhir bulan.
1: Iya.
0: Ya udah.
1: Alhamdulillah dong, Kak. Iya, Kak.
0: Iya, udah tua-tua keladi ya.
1: Yang penting kakaknya sabar. Banyak duit, sehat
0: dan. Oh, amin, amin, Allahumma amin.
1: Keluarga.
0: Amin.
1: Pokoknya semuanya sehat.
0: Oh, amin. Gitu juga dengan Kak Irma ya.
1: Terima kasih waktunya.
0: Iya, sama-sama.
1: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Masya Allah. Terima kasih untuk Kak Irma yang ada di Gunung Perang ya. Sudah telepon juga di 255112. Tua-tua keladi katanya gitu. Ada nih dangdut versinya Hesti klepek-klepek ya. Ada siapa? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
2: Amalia.
0: Alhamdulillah sehat. Dengan siapa nih?
2: Yang biasanya ikutan terus sama Kak Amalia kok.
0: Oh iya.
2: Siapa ya?
0: Siapa tuh?
2: Nah, coba siapa lu?
0: Yang di mana nih?
2: Pesawaran.
0: Yang di Pesawaran.
2: Mas Armansyah lu.
0: Oh, Mas Armansyah, Masya Allah. Maaf ya.
2: Ikutan aku kok sama acara.
0: Iya, iya. Maaf ya, akunya kelupaan.
2: Lupakan, Mbak Amalia.
0: Iya, maaf ya. Nanti lain kali enggak deh, insya Allah ya. Ya udah, Bang Armansyah mau dengerin lagunya siapa nih? Ada Jemu, ada Bete, ada Colak-Colek.
2: Semua aja lah.
0: Semua aja, baik.
2: Gak bisa request ya.
0: Iya.
2: Saya enggak ada request.
0: Emang kalau mau request, like request apa nih?
2: Pantun cinta buat Mbak Amelia.
0: Apa tuh?
2: Pantun cinta.
0: Pantun cinta. Pantun cinta itu dari mana? Dari siapa?
2: Oma sama Can Rita.
0: Oma sama
2: Rita.
0: Rita Sugiarto.
2: Iya.
0: Sebentar, dicari dulu. Mau kirim-kirim salam dulu boleh.
2: Salamnya tadi buat Mbak Irma ya, yang ada di Gunung Perang. Semoga selalu sehat. Buat Mbak Maisaro. Buat siapa aja Bunda Aurini. Buat Aiste. Sesanisa. Buat Ina Sang Sure, Sang Tewin. Buat Ini sama Sore. Buat Bunda Serba. Buat Racun Blu, buat Daros, buat Edo, Mas Kore, Pak Topan, buat Pak Ali, Pak Dekatiman, sama Kore, Pak Hawi, sama Kore. Kemasinya buat Ma, pen-pen perempat aja, sama Kuali. Sebenarnya buat seluruh perempat semuanya ya.
0: Iya.
2: Sehat dan sukses. Fatma Amelia.
0: Iya.
2: Semoga selalu sehat.
0: Amin.
2: Sehatnya semua keluarga.
0: Amin. Amin. Amin. Pantun cintanya, ya udah nanti ditungguin aja ya.
2: Ada sekali Fatma Amelia adalah pantun cintanya lagunya.
0: Ah, pantun cinta ya. Ah, ya udah.
2: Sama siapa ya? Gak sedih-sedih. Hati semuanya sedih nih hatinya Mbak.
0: Kenapa tuh?
2: Lihat Mbak Amelia kayak apa tapi nggak bisa.
0: Jauh ya kita ya. Ya udah.
2: Jauh, aku tuh nanya juga, jadi nggak bisa lihat walaupun dekat.
0: Ah, nggak apa-apa. Yang penting kan bisa dengar suara Amelia ya.
2: Apalagi adalah Islami.
0: Iya, Mas Armansyah.
2: Sama Eva-nya nih. Dalam kepadanya dapat kalian berdua.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Armansyah, Masya Allah. Terima kasih. Pantun cintanya nanti Amalia coba cari ya. Nanti ditungguin aja, insya Allah bisa diputerin sore hari ini ya. Ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Iya nih, dengan siapa, di mana?
3: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
0: Oh, apa kabar Kak Ayu? Udah lama nih kita tidak bersua ya.
3: Iya.
0: Iya.
3: Kamu juga sih, cuman mungkin bukan sama.
0: Sama aku ya.
3: Iya, panggilan orang Lampung perempuan apa ya?
0: Kakak.
3: Kakak ya.
0: Sama. Kakak.
3: Kakak ade abang caca, kalau di Maluku kakak abang ade caca dengbu atau usi.
0: Oh, caca itu apa?
3: Caca kalau kita yang muslim panggilannya caca sama abang, tapi kalau di saudara kita yang nasrani itu panggilannya bu usi.
0: Bu usi.
3: Bu atau bu itu abang.
0: Oh.
3: Nyong. Tapi untuk keseluruhan bahasa Maluku adalah nyong.
0: Nyong. Nyong Ambon. Nyong Ambon manis toh.
3: Iya, Ambon tuh manis-manis.
0: Benar. Yeah. Dan alamnya juga indah-indah begitu.
3: Iya. Alam manis toh sama dengan akan tuh Maluku manis.
0: Iya, Ambon manis seperti lagu siapa yang baru itu ya? Saya lupa. Ya udah Kak Ayu, Kak Ayu. Lagunya ada Jemu, ada Bete, ada Colak-Colek.
3: Kayaknya yang dulu itu agak mana judulnya? Kita pilih yang Colak-Colek aja.
0: Colak-Colek aja ya.
3: Iya
0: deh. Mau kirim-kirim sama Kak Amalia.
3: Oh, sama Kak Lia.
0: Sehat-sehat
3: ya.
0: Iya.
3: Dan buat semuanya aja, kalau Assalamualaikum bilang salam berdoa sama Wajo yang ada di Bandar Lampung. Terangkul akan pun salam dari A sampai Z. Ya, kalau kakak Lia lagi selamat bertugas sih, selamat sehat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Aduh, senang banget gitu ya kedenger logat orang daerah timur gitu ya. Jarang-jarang nih. Terima kasih Kak Ayu sudah bergabung ya di Prodangdut Pro 4 sore hari ini. Senang banget. Ya udah calak-calak ya. Udah minum wahi. Sekaligus juga Amalia mau akhiri kebersamaan kita di Prodangdut. Terima kasih sekali lagi yang sudah ikutan bergabung ya di line telepon ataupun juga di WhatsApp. Dan Amalia harus akhiri kebersamaan kita di Prodangdut. Nanti Amalia masih akan terus menemani minum wahi hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Wahca jam 17.
2: Mina Muaki Karnaval Seribu Bai atau Parang Tradisional khas masyarakat Dayak memeriahkan rangkaian Pekan Barape Sawa atau Tahun Baru Padi Kabupaten Bengkayang 2026 dengan melibatkan sekitar 2.000 peserta dari 10 kecamatan di daerah itu. Karnaval budaya tersebut dilepas langsung oleh Bupati Bengkayang dan menjadi daya tarik masyarakat yang memadati sepanjang rute pawai. Karnaval Seribu Bai merupakan bagian dari upaya melestarikan budaya dan tradisi masyarakat Dayak di Kabupaten Bengkayang. Kegiatan Barape Sawa tahun ini mengangkat tema Karnaval Kontingen Seribu Bai dan hal ini merupakan kultur budaya yang harus dijaga dan dilestarikan bersama. Budaya lokal harus terus dirawat agar tetap menjadi identitas masyarakat Bengkayang di tengah perkembangan zaman. Sebelum pawai dimulai, kegiatan diawali ritual adat Sub Dayak Bekati serta penyerahan simbolis bai dan tupong buah sebagai bagian dari tradisi budaya masyarakat setempat. Peserta pawai berasal dari Kecamatan Bengkayang, Teriak, Sungai Betung, Suti Semarang, Lumar, Ledo, Sanggau Ledo, 17, Seluas, dan Lembang Bawang. Beranjak mit informasi Saibari, pemerintah Kota Malang, Jawa Timur menyiapkan desain pengembangan pariwisata dengan fokus pada upaya pengintegrasian antara kawasan destinasi wisata dengan kampung tematik. Wali Kota Malang mengatakan konsep tersebut guna memperkaya opsi pilihan tujuan wisata yang akan memberikan dampak terhadap pemaksimalan potensi di masing-masing lokasi. Di Kota Malang sebenarnya terdapat banyak tempat memiliki potensi wisata, tetapi belum dimaksimalkan keseluruhan. Pemkot Malang kini masih mengkaji skema pengembangan yang telah disiapkan secara internal dan berencana akan melakukan pembahasan bersama perguruan tinggi. Demikian Wakca jam 17, Mula Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abbas, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

Ya, mendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda pengajian Al-Quran yang nanti juga akan dilanjutkan dengan beduk kumandang azan maghrib untuk Anda yang berada di seputaran kota Bandar Lampung. Kita akan langsung saja dengarkan pengajian Al-Quran dengan surat Hud ayat 69 hingga 75 bersama Qori Raudatul Jannah.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqamam mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang duhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Bina muakhin daikan jasa unyini di papun jenganan kuti, pimpinan dan karyawan-karyawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, bina muakhin, kami masih akan putarkan lagu-lagu islami.
2: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: Apa kata Guru Besar Universitas Patimura Ambon, Profesor Dr. Rernard Insinyur Abraham Seumulko, M.Pil, tentang pentingnya pelestarian mangrove?
1: Mangrove itu adalah suatu ekosistem utama di perairan pesisir, dan dia merupakan tempat untuk biasanya ikan-ikan juga datang untuk bertelur. Dia juga tempat untuk burung-burung laut bisa bersarang, dan manfaatnya banyak sekali. Daun-daunnya itu bisa buat ekosistem di pesisir. Itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga adalah bahwa kalau tanpa mangrove itu, kalau misalnya ada pasang air laut naik atau gelombang, itu pantai itu akan terjadi abrasi karena tidak ada mangrove.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

harem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua, yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan

siap-siap. Kalau FIFA World Cup sudah mulai, dunia langsung berubah jadi satu stadion raksasa. Suara teriakan, chant supporter, sampai momen gol yang bikin merinding. Semuanya jadi satu dalam pesta sepak bola terbesar di planet ini. Dari aksi skill dewa ala Neymar sampai kecepatan kilat Kylian Mbappe, tiap detik tidak boleh dilewatkan. Ini bukan sekedar pertandingan, ini soal gengsi, sejarah, dan mimpi jadi juara dunia. Jadi tetap dengar RRI, karena kita bakal nemenin pecinta bola dengan update seru dan vibes Piala Dunia yang gak ada habisnya. Hanya di sini, Radio Republik Indonesia.

0: Sahabat FM, suara budaya Lampung. Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Nah, akhirnya nemu juga obat yang bisa buat tidur cepat ini. Ais, minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
2: Bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
1: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
2: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
1: Hah? Yang mana lagi dikit?
2: Teman dipercaya. Teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
1: Anah, jadi lewat saya ini.
3: Alprazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alprazolam bekerja

Lampung bukan hanya tentang alam yang indah, tapi juga tentang budaya yang hidup dan terus dijaga. Dari kain tapis yang penuh makna, tari tradisional yang anggun, hingga adat yang mengajarkan rasa hormat dan kebersamaan. Di setiap gerak tarian tersimpan cerita. Di setiap senyuman ada keramahan. Berjalan di kampung adat, mendengar cerita leluhur, kita belajar tentang nilai, tentang jati diri.

0: Budaya Lampung bukan sekedar tontonan, tapi pengalaman yang mengajak kita untuk menghargai. Datang sebagai tamu, pulang membawa cerita. Lampung, budaya yang menyapa dengan hati.
1: Makna filosofi caping. Selain untuk melindungi diri dari panas, caping juga bisa menjadi simbol kehidupan manusia. Bentuk caping adalah melingkar dan kemudian mengerucut. Artinya, semua kegiatan kita sebagai manusia, ujung-ujungnya akan mengerucut kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita harus saling bergandengan tangan dan tolong-menolong. Meskipun berbeda agama, suku, bahasa, dan bangsa. Sebab semua nantinya akan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa.

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Ya, terima kasih Minak Muakib Agun Nengiskon Prompat FM di 88,5 MHz ya. Dan Amalia Pagun Ngancai Minak Muakib di Helauni Debirani dengan rangkaian informasi kayak moni lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara. Informasi Minak Muakib di Debirani Sinji, pemerintah Kabupaten Demak, Jawa Tengah ini melestarikan tradisi iring-iringan prajurit patang puluhan Demak yang menjadi salah satu warisan budaya dan religi khas Kota Wali pada setiap hari raya Idul Adha. Bupati Demak mengatakan iring-iringan prajurit patang puluhan Demak ini menjadi tradisi tahunan yang terus digelar setiap perayaan hari raya Idul Adha di Kabupaten Demak. Ya, selain sebagai bentuk pelestarian budaya dan warisan leluhur, tradisi ini juga diharapkan terus dijaga dan juga dilestarikan oleh generasi mendatang. Puncak rangkaian Grebek Besar Demak tahun 2026 ini berlangsung meriah dan penuh sakral nih Minak Muaki ya, karena dimeriahkan dengan iring-iringan prajurit patang puluhan. Tradisi tahunan ini kembali menarik ribuan wisatawan dan masyarakat dari berbagai daerah untuk datang ke Kabupaten Demak Minak Muaki. Dalam prosesi kirab tersebut, para prajurit ini tampil gagah ya, mengenakan busana tradisional lengkap dengan tombak dan juga tameng. Prajurit patang puluhan mengawal rombongan Bupati Demak bersama Forkopimda dan para kepala organisasi perangkat daerah menuju kawasan makam Sunan Kalijaga. Rombongan kirab juga membawa kembang setaman serta berbagai ubo rampe atau sesaji yang digunakan sebagai campuran dalam prosesi penjamasan pusaka peninggalan Kanjeng Sunan Kalijaga bersama Kasepuhan Kadilango. Nah, berdasarkan sejarahnya nih Minak Muahi, keberadaan prajurit patang puluhan ini menjadi salah satu bagian penting ya dalam tradisi Grebek Besar Demak. Keberadaan prajurit ataupun juga pasukan ini tidak hanya menjadi simbol sejarah Kerajaan Demak Bintoro, tapi juga punya nilai religi dan budaya yang kuat. Nah, prajurit patang puluhan pada masa dahulu ini merupakan pasukan elit Kerajaan Demak Bintoro yang jumlahnya 40 orang ya, kemudian dikenal sebagai prajurit kerajaan yang tugasnya adalah mengawal berbagai kegiatan penting kerajaan. Tradisi prajurit patang puluhan hingga kini masih dipertahankan sebagai bagian dari rangkaian acara Grebek Besar Demak yang diperingati setiap tanggal 10 Zulhijjah atau Hari Raya Idul Adha, khususnya dalam prosesi pemberangkatan minyak jamas. Nah, dalam tradisi tersebut, prajurit patang puluhan Demak punya tugas yaitu mengawal minyak jamas pemberian Raja Demak Bintoro yang akan diserahkan kepada sesepuh Kadilangu Demak. Minyak jamas tersebut digunakan untuk menjamas atau membersihkan pusaka peninggalan Sunan Kalijaga, yaitu keris Kiai Cerubuk dan kutang Onto Kusumo. Pemerintah Kabupaten Demak berharap tradisi Grebek Besar dan iring-iringan prajurit patang puluhan bisa terus menjadi identitas budaya Kota Wali, sekaligus juga mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat lokal.

0: Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Scroll, like, comment, dan share. Hidup anak muda sekarang itu nggak jauh dari layar handphone. Tapi, di balik bebasnya berekspresi, pernah nggak sih kita mikir cara kita bersikap ke orang lain? Beda pendapat di grup chat, tapi tetap saling menghargai. Itu Pancasila.
2: Eh, kamu nggak apa-apa? Sini aku bantuin.
1: Ringan tangan, gak cuek sama sekitar, itu juga Pancasila. Ngobrol bareng, cari solusi bareng, bukan mau menang sendiri, itu Pancasila. Berpikir dulu sebelum berkomentar pedas di media sosial, nah itu juga Pancasila.
3: Eh, ini nih, gue bawain makanan, nanti kita makan bareng-bareng ya.
1: Berbagi tanpa melihat siapa kamu dan dari mana, itu Pancasila tanpa ribet. Pancasila gak ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman itu kalau kita lupa menerapkannya. Anak muda Indonesia saatnya jadi generasi yang berkarakter. Pancasila bukan sekedar simbol, tapi gaya hidup. Pancasila kuat, Indonesia hebat.

maraton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Muari. Tumbai, Lampung lain cuma tentang gajah jamatapis. Uat sapan halus di lompe pacur. Uat nilai hormat di lompiil pesenggiri. Sai dijunjung tinggi. Ganta, suara sina mulai merendup. Anak muda mulai lupa makna nemu nyimah. Adat cuma uat di saat acara seremoni. Mawat lagi hadir di lom kesekanian.
1: Nginga

0: lagu, kenyit diengok luar. Pulih budaya lain masa lalu, tetapi budaya sebagai jati diri saya harus kam jaga sehani-hani. RRI Perempat Bandar Lampung, untuk Lampung dan warisannya.
1: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkembang,

Bina Muwakil Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung ini menyatakan daerah Lampung ini berpotensi menjadi produsen sapi berbobot besar ya, yang dikembangkan oleh peternak rakyat. Jadi memang di Lampung ini ada banyak sekali peternak yang punya ataupun juga memelihara sapi berbobot besar. Nah, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung ini mengatakan bahwa seluruh sapi bantuan Presiden yang didistribusikan di Provinsi Lampung pada tahun ini merupakan sapi asal Lampung sendiri, jadi tidak didatangkan dari luar daerah. Selain itu, Lampung juga menyuplai sapi berbobot besar ke sejumlah daerah di luar provinsi. Bahkan di Provinsi Lampung, sapi berbobot di atas 800 kg ini punya komunitas peternak sendiri. Demikian pula sapi dengan bobot di atas 300 kg yang juga dikelola oleh kelompok peternak khusus. Ya, pemeliharaan sapi jumbo ini membutuhkan keahlian khusus ya, Minak Muwaki, jadi nggak semua peternak itu bisa membudidayakannya. Nah, walaupun tidak semua peternak ini bisa membudidayakan sapi jumbo, tapi hampir setiap kabupaten di Lampung ini punya peternak sapi yang berbobot besar. Nah, sentra peternakan sapi berbobot besar ini milik peternakan rakyat itu tersebar di Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan daerah dengan jumlah sapi berbobot besar cukup banyak. Lalu di Kabupaten Lampung Selatan dan juga di Tanggamus ya. Adapun jenis sapi yang banyak dikembangkan diantaranya sapi limosin, simental, Belgian Blue, peranakan Ongole, dan juga Brahman. Nah, Minak Muwaki, pada hewan kurban pada tahun 2026 ya, harga hewan kurban ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kalau di tahun 2025 harga sapi hidup itu berada pada kisaran Rp58.000 hingga Rp60.000 per kilogramnya, sedangkan pada tahun 2026 ini meningkat menjadi Rp60.000 hingga Rp70.000 per kilogramnya. Tentunya kenaikan harga ini jadi momentum positif bagi peternak lokal untuk meningkatkan produksi usaha penggemukan sapi ya. Tentunya ini bisa dibilang masa panen ya, Minak Muwaki, bagi para peternak sekaligus juga bentuk penghargaan ataupun juga apresiasi nih supaya para peternaknya juga meningkatkan budidaya peternakan sapi penggemukan ya. Minak Muwaki, informasi ini sekaligus juga mengakhiri kebersamaan kita di Helauni Debihani, dan terima kasih sekali lagi untuk Minak Muwaki, saya Pagun Setia Jama Propa FM di Walu 5 MHz, dan Minak Muwaki, kami masih akan putarkan lagu-lagu Bangi Anjak seluruh daerah di Nusantara dalam Helauni Debihani.

tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara

juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Bina muakin dekan Caso Nyuni di Papua Jangan Kuti sampai di sini kebersamaan kita di Helauni Debihani ya. Dan tugas Amalia selesai, Bina muakin nanti akan ada Nona Karisma yang menemani Bina muakin dari pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih semuanya sekali lagi. Tetap setia dengan Iskun Pro 4 FM dan Amalia harus pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.
2: FM Suara Budaya Lampung.
3: Wahca jam 12.
1: Mina muaki kepolisian Resor Lampung Timur melaksanakan prosesi pemotongan belasan ekor hewan kurban dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Rangkaian kegiatan bernuansa sosial keagamaan tersebut dipusatkan di area halaman belakang Markas Komando Polres setempat. Jumlah hewan ternak yang disembeli pada momen Hari Raya tahun ini terdiri dari 7 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Pelaksanaan pemotongan hewan kurban tersebut berjalan dengan lancar berkat kerjasama yang solid dari jajaran panitia internal. Seluruh paket daging kurban yang telah selesai dikemas dipastikan akan segera didistribusikan kepada warga yang membutuhkan. Langkah nyata ini menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus cerminan semangat berbagi dari institusi kepolisian kepada masyarakat luas. Beranjak mit informasi saibari, petugas gabungan Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur meningkatkan pengawasan di sepanjang pantai selatan Cianjur saat libur panjang Hari Raya Idul Adha, guna mengantisipasi kecelakaan laut seiring cuaca ekstrim yang masih melanda. Camat Cidaun mengatakan angka kunjungan diprediksi akan mengalami peningkatan mulai hari kedua Lebaran, di mana wisatawan lokal mendominasi sejumlah pantai di Cidaun seperti Pantai Jayanti, Cidamar, dan Ciwidik. Puluhan petugas gabungan dari TNI Polri, aparat desa dan relawan, serta pengelola tempat wisata menggencarkan patroli guna melakukan pengawasan sekaligus mengimbau pengunjung tidak mendekati bibir pantai. Wisatawan yang datang membawa anak kecil diminta meningkatkan pengawasan dan pendampingan agar tidak berenang atau bermain pasir di pinggir pantai, karena gelombang tinggi dapat terjadi setiap saat. Pengelola tempat wisata sejak jauh hari diminta menambah papan peringatan bagi wisatawan agar mematuhi larangan tidak berenang dan mendekati bibir pantai, serta melakukan patroli bersama petugas gabungan guna memastikan situasi tetap aman dan nyaman. Demikian Wakca Jam Siwa Blas, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu. Pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan, dan saya harus di jalan gitu. Saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: Mengenal pantangan masyarakat Lampung.
1: Dan ngaku bahang sehadu dekenikon dihulun karena sakit siku.
0: Artinya, jangan mengambil kembali barang yang sudah kita berikan kepada orang lain. Takutnya nanti kita sakit siku. Kalimat tersebut bermakna, sejatinya barang yang sudah kita berikan kepada orang lain tidak seharusnya kita ambil lagi, karena itu sudah menjadi hak mutlak si penerima. Kalau kita ambil, maka ada unsur pemaksaan dan itu tidak dibenarkan.

kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara...

juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

Minta muak ini kan jasunya ini di bangun jenganan Kuti. Api kabak di malam hari ini masih dengan suasana libur hari raya Idul Adha ya, yang lagi menikmati kebersamaan bersama keluarga. Mungkin masih nyate-nyate ya, ataupun masih menikmati hidangan berbagai macam olahan ya, baik itu rendang, malbi, ataupun lagi sibuk-sibuk nih di malam hari ini juga mengolah daging kurban yang mungkin belum sempat terolah kemarin ya. Nah, kali ini buat Mina Muaki di suasana santai kali ini, kami juga masih terus menemani kebersamaan Anda, Mina Muaki, dalam acara Hlauni Debingi untuk edisi hari ini, tepatnya di hari Kamis 28 Mei 2026 ya. Dan kali ini untuk Anda yang lagi di jalan ataupun lagi dengerin nih melalui RRI Digital, semoga juga sehat-sehat terus ya. Dan juga sebelum kami hadirkan informasi menarik di malam hari ini, kita dengerin dulu ada lagu dari miliknya Arwana dengan Balik Kampung.

0: 26 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
2: Sama juga, Aksoke Tala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
3: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Minam Waki dimanapun Minam Waki berada, masih dengan momen Hari Raya Idul Adha yang selalu identik dengan makanan, dengan hidangan berbahan dasar daging sapi ataupun daging kambing yang mungkin dibuat macam-macam ya, mulai dari rendang. Wah, kayaknya kalau misalnya ngomongin olahan daging itu banyak banget ya, apalagi di setiap daerah di Indonesia itu punya ciri khasnya sendiri. Tapi Minam Waki, dibalik semua itu, dibalik kenikmatan tersebut, masyarakat juga harus perlu waspada tentang resiko gangguan kesehatan akibat mengkonsumsi makanan tinggi lemak dan kalori secara berlebihan. Dan juga Mina Muwaki, dokter spesialis kedokteran olahraga, Dr. Antonius Andi Kurniawan, SPKOM, mengingatkan pentingnya untuk kita ya, untuk menjalani aktivitas fisik setelah Idul Adha untuk bisa membantu menjaga kondisi tubuh tetap sehat. Karena Mina Muwaki, tentunya pola makan yang kurang terkontrol, apalagi selama hari raya ya, banyak banget makanan-makanan yang kadang-kadang kita tuh suka lupa ya, kalau makanan-makanan itu juga gak boleh dikonsumsi terlalu banyak. Dan tentunya ini bisa meningkatkan resiko sejumlah penyakit. Untuk anda yang mungkin udah punya riwayat kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, ataupun diabetes ya, jadi jangan lupa juga nih Bina Muwaki untuk tetap aktif bergerak. Dan tentunya ini bisa mencegah dari berbagai macam penyakit termasuk kolesterol, kemudian juga diabetes juga ya Mina Muwaki ya. Dan banyak banget penyakit-penyakit lainnya yang juga ditimbulkan oleh kebanyakan nih makan-makanan tersebut. Dan juga Mina Muwaki, kalau kita ngomongin juga nih soal hidangan khas Idul Adha yang tentunya itu punya banyak banget kalori, terus juga lemak yang cukup tinggi, terutama kalau misalnya dikonsumsi ya dalam jumlah berlebihan, dan juga diolah dengan santan ataupun minyak berlebih, karena biasanya juga hidangan tersebut identik banget ya dengan santan, dengan minyak yang banyak ya. Dan untuk itu juga jangan lupa, kalau kita udah makannya kebanyakan nih, untuk aktivitas fisik juga itu penting ya, untuk bisa membantu tubuh untuk membakar kalori yang masuk selama perayaan hari raya. Dengan tubuh aktif bergerak, tentunya proses metabolisme juga bisa berjalan dengan optimal. Jadi aktivitas fisik yang dilakukan tidak harus selalu olahraga berat ya Mina Muwaki, kayak misalnya jalan kaki, terus juga bersepeda, jogging, ataupun aktivitas rumah tangga. Buat para ibu-ibu nih ya, mulai dari bersih-bersih rumah, cuci piring, nyuci baju, wah kayaknya itu gak kalah aktif juga ya Mina Muwaki ya, untuk melakukan aktivitas fisiknya. Dan tentunya Mina Muwaki, kalau misalnya untuk anda yang juga mungkin bersilaturahmi dari rumah sanak saudara yang tentunya disajikan ya hidangan-hidangan perayaan Hari Raya Idul Adha, terus juga banyak duduk ya untuk ngobrol-ngobrol dan makan yang terlalu banyak selama libur hari raya, mungkin gak ada salahnya besok dicoba ya untuk bisa melakukan aktivitas-aktivitas fisik ya. Jadi tentunya Mina Muwaki, Selain itu juga masyarakat ya harus rutin untuk mulai olahraga setelah momen perayaan Hari Raya Idul Adha ini. Dan tentunya minum lagi kalau misal kita olahraga juga harus diingat dengan kondisi tubuh masing-masing ya. Mulai dari latihan kardio seperti jalan cepat dan lari ringan hingga olahraga-olahraga lainnya yang untuk bisa membantu menjaga massa otot dan kebugaran tubuh. Jangan dipaksain juga, jangan harus olahraga berat kalau misal kita tidak terbiasa dengan itu ya. Minum lagi ya, bisa lakukan hal-hal kecil yang tentunya sesuai dengan tubuh kita.

0: Media Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Penyakit ginjal pada anak saat ini tengah menghantui dan mewabah di Indonesia. Seperti apa cara menjaga kesehatan fungsi ginjal anak? Yang pertama, rutin berolahraga. Olahraga secara teratur dapat menjaga kesehatan ginjal dengan cara meningkatkan sirkulasi sel-sel kekebalan. Tak perlu berolahraga berat, cukup mengajak si kecil untuk bersepeda bersama, berenang atau sekedar bermain petak umpet di luar rumah. Ketahuilah aktivitas yang ia sukai dan buat semakin ia menyenangkan. Yang kedua, penuhi kebutuhan cairan. Air sangat penting untuk fungsi ginjal. Cairan tersebut membantu membuang limbah dan racun di dalam tubuh melalui urin. Tiga, batasi asupan gula. Terlalu banyak gula dapat meningkatkan resiko diabetes dan membebani fungsi ginjal. Maka dari itu, batasi minuman manis seperti soda, jus, dan minuman kemasan lain. Cemilan manis dan saus yang cenderung manis juga sebaiknya diatasi atau dibatasi. Keempat, batasi juga asupan garam. Selain gula, asupan garam juga kudu dibatasi, karena kandungan garam yang terlalu tinggi dapat membuat tubuh menahan lebih banyak air. Banyaknya simpanan air ini dapat meningkatkan tekanan darah dan membebani organ-organ tubuh, termasuk pembuluh darah dan ginjal. Tekanan darah tinggi dapat merusak ginjal seiring bertambahnya usia pada anak-anak. Kelima, Jaga berat badan anak tetap ideal. Penumpukan lemak dan kalori berlebih dapat memicu kenaikan berat badan anak melebihi batas normal. Kondisi ini dapat semakin membahayakan anak seiring bertambahnya usia mereka. Keenam, periksakan anak secara rutin. Periksakan si kecil, terlebih jika ia sedang mengidap penyakit tertentu. Dokter akan memeriksa kondisinya secara keseluruhan dan mencari gejala-gejala yang tidak biasa. Jangan tunda untuk menemui dokter jika anak mengalami gejala yang tidak biasa, seperti merasa lelah, sulit tidur, sulit berkonsentrasi, nafsu makan buruk, kesulitan buang air kecil, dan pembengkakan kaki. Segera periksakan diri ke dokter untuk mendapatkan diagnosis yang tepat.

Indonesia ada karena perjuangan mereka. Sosok-sosok pahlawan yang pertaruhkan keluarga dan nyawa demi mempertahankan Nusantara. Menghargainya bukan hanya dengan menekukkan kepala, namun dengan menjaga apa yang ada di Indonesia.

0: Kulok na haga medi papay babayhin no na yo. At sa sen ni no medi kiri kita ya pelo kanan. Aduh bahaya babay Jojo. Aduh.
1: Apa sih ibu satu ini? Ribet aja dari tadi.
0: Itu loh bu, sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar gak ibu pakai sen? Bahaya, ini jalan raya bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu, sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu bu, kami di belakang ini bahaya kami ini bu.
1: Bentar, bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Masih aja ibu satunya. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah bu. Ya udah ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dijawab kon hak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: tanda-tanda agan ngutang anu mulas enggak di warungku dija.
1: Kuku paika, minyak paika, gula paika, wae asin muat ka?
0: Uat unyin-unyin saya gede kilo no. Kuku agak pika, gula agak pika, wae asin agak pika.
1: Yo sebungkus-bungkus gawo.
0: Di tawa ubi.
1: Iya kan kak dia dia ngutang sih.
0: Nah ino dia lah mede, aduh keliat dia lah gaya mulapa. Pasti ni ku kata menjaga dengan hutang. Ni ku maga kena si jemani. Galakan ni ku buat duit lagi lama duit ku belanja di warung sebelah. Galakan dengan hutang ni ku kata menjaga. Hak bangi hatimu ku kena jemannya.
1: Nyak ji musuh kejeki hatong sadang maka-maka ni ku.
0: Maunya pendah nyawaku ni. Maunya pendah nyawaku ni kejeki. Keinggalan ku kata ngahutang-ngahutang juga.
1: Benar weh. Nyak unduh pala ku bayar. Ku bayar.
0: Nya saya mak butuh janji, nya mak butuh janji. Ketuk kini kuat duit, mak piapin ku belanja di jaki dan kima tu, kima ngedok duit. Dan ku ngedeng dinya.
1: Aduh minyak kau lah, minyak kau mak usai wasin minyak kau. Minyak kau, minyak kayak kuku, aduh minyak kayak kuku kau. Catat pay di catatan mana Allah.
0: Aduh penuh catatan hutangmu di buku ku dia. Aduh penuh sampai dua belah catatannya. Aduh penuh, mak ngedok lagi pakai ku nyatat hutangmu.
1: Angok kau dipalingi horor warung orang siung ni, ampunnya.
2: Dalam budaya kita, kepercayaan adalah kehormatan. Hutang di sini, belanja di sana. Bayar hutang, jaga silaturahmi.
3: Prompat FM, suara budaya Lampung.

Minumwalki dimanapun Minumwalki berada, kembali kami hadirkan Wakcha pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kali ini jemaat dan orang muda Katolik atau OMK dari Stasi Santo Petrus Cempaka Nuban turut serta membantu pengamanan dan kelancaran pelaksanaan sholat Idul Adha 2026 yang tersebar di beberapa masjid di Desa Cempaka Nuban, Lampung Timur. Dan aksi ini menjadi simbol kuatnya kerukunan dan persaudaraan lintas agama di wilayah setempat. Sejak pagi sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha, para pemuda dan perwakilan umat Katolik telah bersiaga untuk mengatur parkir dan menjaga keamanan kendaraan jemaat yang hendak beribadah. Koordinator perwakilan dari kantor Katolik, Markus Joni, mengatakan bahwa keterlibatan umat Katolik dalam mengamankan sholat Idul Adha merupakan wujud cinta kasih dan solidaritas antar masyarakat dan antar agama. Informasi selanjutnya, Bupati Lampung Barat Parusil Mapsus menyerahkan bantuan dan alat mesin pertanian atau alsintan berupa traktor dengan tangan roda 2 pada 10 kelompok tani yang ada di wilayah tersebut. Bantuan tersebut bukan sekedar simbol, melainkan harus menjadi pemicu lompatan produktivitas, bukan sumber konflik internal kelompok petani. Dan juga Minamuaki dirinya mengatakan 10 kelompok tani yang mendapat bantuan mesin tersebut, dan juga Minamuaki, Bupati, menurutnya juga langkah ini sejalan dengan program Asacita Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas nasional. Bagi Lampung Barat, swasembada pangan dimulai dari sawah yang dikelola dengan lebih efisien dan modern. Demikian Minamuaki Wakcha pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk dapat mengikuti Sandiwara Radio dengan judul Petualang Aruna. Tetap bersama kami di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togo falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Nyiti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: sahabat negeri, nama saya Aruna. Kamorang pasti tahu Raja Ampat yang sudah mendunia dengan keindahan alamnya. Jadi, kamorang tidak usah jauh-jauh ke luar negeri kalau hanya untuk cari tempat wisata yang punya keindahan alam laut.
1: Seperti sekarang, saya mau menyeberang dari Sorong ke Raja Ampat dengan menggunakan kapal. Meski sudah ada pesawat, tapi lebih asik kalau dengan kapal. Bisa menikmati birunya laut.
0: Tapi sahabat, ada baiknya juga kalau kamu orang pergi di tempat wisata. Tak hanya menikmati indahnya alam, tapi tahu juga cerita legenda. Seperti Raja Ampat. Kenapa disebut Raja Ampat? Mau tahu? Ikut saya punya petualangan kali ini. Dahulu kala di Teluk Kabui ada sebuah desa yang bernama Wawiyai. Di sana hiduplah sepasang suami istri yang telah lama menikah. Namun, belum juga dikaruniai anak. Mereka tidak pernah berputus asa. Mereka selalu berdoa kepada Tuhan agar suatu saat nanti mereka bisa mempunyai keturunan. Dan suatu hari, pas dorang dua di hutan cari kayu, dorang lihat 6 telur raksasa. Menurut cerita tetua adat, telur-telur itu adalah telur naga.
2: Hah? Hi, mama, kok kesini sih? Coba lihat ini dong.
3: Wah, telur besar ini kah? Bapak, itu mama dapat berkat luar biasa hari ini.
2: Turang dapat kayu sedikit hari ini. Tapi, tuan dua dapat telur besar ini. Kau lihat sana. 1, 2, tiga,
3: iya.
2: 4, 5, 6, 6.
3: 6?
2: Ada 6.
3: 6 telur besar, Aduh, bapak turang bisa simpan kah?
2: Tunggu pulang, mama.
3: Buat tuan bisa masak, tuan bisa masak ini.
2: Aduh. Ayo mama, tuh bawa pulang.
3: Iya bapak, ayo.
0: Namun keesokan harinya, waktu dorang mau rencana masak telur yang dorang dapat di hutan.
3: Bapak cepat kesini, sudah bapak
2: kenapa?
3: Cepat.
2: Ada apa?
3: Bapak.
2: Telur.
3: Bapak saya takut.
2: Siapa kalian?
4: Bapak, mama, jangan takut. Kami semua anak-anak yang dikirim Tuhan untuk menjadi bapa yang mampu anak-anak. Tuhan mendengar doa bapa dan mama selama ini.
3: Anak?
5: Ya, kamu berlima adalah anak-anakmu.
6: Betul, bapa, mama, tidak usah takut. Kami berlima anak-anakmu.
7: Mama,
3: anakku, bapa?
2: Iya. Mungkin ini takdir kita, mama. Tuhan kirim dorang ke sini untuk jadi kitong pu anak.
0: Mereka berlima menjadi anak-anak yang selalu patuh dan rajin membantu orang tua. Sampailah mereka berlima beranjak dewasa. War, Dohar, Betani, Mat, dan Pintole. Pintole mulai jatuh hati dengan seorang pria dari negeri seberang. Padahal adat melarang untuk menikah dengan rakyat dari negeri seberang.
8: Kakak, kau hati-hati kalau datang kemari. Sapu kakak-kakak dorang, terus senang kalau ada orang dari pulau jauh datang kemari.
9: Pintole, sa dan sa punya penduduk dari pulau jauh sering gelar kemari. Karena di sini tanahnya subur, ikan melimpah di laut. Torang tarada niat jahat mau ambil tanah ini.
8: Sa tahu kakak, tapi terabisa kah kamu orang mencari di pulau seberang sana?
9: Betul, tapi sa di sini lebih nyaman mencari. Apalagi kalau ketemu ko Pintole.
8: Ah, sa malu. Sa cuma takut nanti sa punya kakak dorang marah. Apalagi Dohar, dia baik tapi gampang marah.
9: Dorang laki-laki, kau tak pikir kalau besok-besok dorang yang akan kuasai wilayah ini. Sementara kau cuma urus orang tua saja di rumah. Apa kau mau tak kurung di desa ini selamanya?
8: Maksudnya, jadi...
9: Yo, kau tidak punya hak atas tanah dan wilayah ini. Lebih baik kau ikut sa Pintole. Di pulau jauh sana, saya akan memimpin. Kau dampingi saya jadi sapu istri Pintole.
8: Oh, tapi...
9: Kau percaya saya, toh? Saya akan jaga kau dan buat kau bahagia.
2: Pintole! Pintole!
8: Aduh, tidak. Sa kakak ada cari saya. Cepat kau pergi, saya tidak mau ada keributan.
7: Pergi sudah. Ayo sudah. Ikut saya sekarang.
8: Tidak, tidak. Lebih baik kau cepat pergi. Cepat, cepat.
7: Pintole. Pintole.
10: Kau dari mana? Mama ada cari kau.
8: Saya ada nyam daun.
11: Saya cuma kasih ingat saja. Kau bukan Pintole yang dulu. Kau sudah jadi gadis. Jangan sembarangan kau berteman. Masyarakat di sini semua sangat hargai torang, apalagi bapak sebagai pemimpin di sini.
10: Torang nanti yang akan kuasai pulau-pulau besar di sana itu. Jangan sampai ada orang luar pulau yang mau rebut lahan.
8: Iyo, kamu orang laki-laki punya kuasa semua atas tanah. Saya bukan siapa-siapa. Sampai mati, saya cuma jaga rumah saja.
11: Apa? Kau maksud apa? Kau mau kemana? Pintole!
10: Sudah. Biar dia pergi. Jangan terlalu keras dengan dia. Dia juga torang puade perempuan satu-satunya.
9: Dorang laki-laki, kau terpikir kalau besok-besok dorang yang akan kuasai wilayah ini. Sementara kau cuma urus orang tua saja di rumah. Apa kau mau tak kurung di desa ini selamanya?
8: Betul kah? Jadi, saya hidup hanya untuk tinggal selamanya di desa ini.
3: Pintole, kau melamun apa? Ini sumalam. Masuk baru tidur sudah, eh?
8: Ah, mama masuk sudah. Saya senang lihat kunang-kunang.
3: Iyo, dong.

0: Satu nih, so gadis-gadis. Nanti kaget ada yang semua masuk ke kawin. Terus, mama punya cucu.
1: Ji, mama nih, siapa juga yang mau kawin dengan saya?
2: Bah, siapa yang tidak mau?
0: Kau telah lihat kah? Kalau kau pergi tukar barang di pintu desa sana tuh, laki-laki dong lihat kau semua mata menyala.
1: Mama nih, terada.
0: Betul ini, ayo sudah, masuk sudah.
1: Aduh, mama duluan sudah, saya masih mau di luar sini.
0: Iya sudah, tapi jangan terlalu larut .
3: Nah, kalau sekarang istilahnya anak muda zaman now, kalau sudah cinta, rela melakukan apapun demi orang yang dicintai, iya kan? Sampai suatu hari.
4: Mat, kau kuat kah terada? Coba kau bela kayu besar ini.
5: Ah, susah sekali.
4: Ah, kau dari dulu paling lemah sekali.
5: Duhar, Mat orang pua adik laki-laki paling kecil.
4: Bah, tapi sekarang orang su sama-sama dewasa.
6: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dia badan terbesar macam kau, tapi dia lebih cerdas daripada kau. Sudah, kalau kau bisa, kau yang bela kayu saja.
4: Kau bilang apa?
5: Hei, sudah. Kan bagalai apa? Torang semua saudara. Torang harus saling menghargai dan saling melindungi.
7: Sudah. Kamu orang ribut apa ini? Kerja itu pakai tangan, bukan pakai mulut. Dengar semua, Nanti malam Bapak mau bicara dengan kamu orang semua. Ada hal penting yang Bapak mau sampaikan. Mat, angkat kayu-kayu tuh, bawa ke rumah.
6: Iya, Bapak.
7: Semua kumpul. Mama dan Pintole mana nih? Kamu orang juga duduk sini. Saya mau bicara untuk kamu orang semua.
0: Iya. Ayo, mari Pintole.
7: Kalau kamu orang ingat, dulu Bapak pernah bilang, suatu saat kalau kamu orang dewasa, kamu orang akan menguasai beberapa pulau besar di kepulauan ini. Semua masyarakat di sini dan sekitarnya sangat tunduk dan hormat dengan Bapak. Jadi mereka senang dan mendukung kalau kamu orang bisa buka wilayah di kepulauan ini. Karena manusia akan selalu berkembang dan dorang butuh tanah. Nanti kalau Bapak sudah tidak ada, War, kau akan buka wilayah di Waigeo. Betani, kau akan menguasai Salawati. Dohar, Pulau Lilinta yang akan jadi kau punya tanggung jawab. Mat, kau pimpin di Waiga. Ingat kamu orang harus jadi pemimpin yang bijaksana. Tidak boleh sewenang-wenang, apalagi sombong, menindas rakyat kecil. Kamu orang harus jadi pemimpin yang disayangi oleh rakyat.
1: Oh, jadi benar. Selamanya saya hanya akan diam di pulau ini.
7: Pintole, kau ini bapak puana perempuan satu-satunya. Suatu saat, kau akan menikah dengan laki-laki di desa ini. Laki-laki yang harus bisa meneruskan bapak untuk menjaga desa ini.
8: Turang akan laksanakan bapak punya keinginan. Turang akan jaga kepulauan besar ini. Karena semua isi alam ini ciptaan Tuhan. Tidak ada yang boleh rusak.
0: Mama setuju. Pintole, bukan berarti bapak terasa yang kau. Tapi kau petugas juga berat. Karena harus menjaga kehormatan keluarga dan tanah leluhur.
7: Betul itu Pintole. Dan kamar empat, besok Pak Cernap mau bangun rumah. Ajak semua masyarakat bantu dia.
4: Tenang saja Bapak. Torang akan laksanakan.
7: Bagus. Bagus itu.
1: Wah, hiasan rambutnya bagus.
5: Pintole.
1: Ih, kakak bikin apa di sini?
5: Ah, tidak ada perhatikan. Saya cuma mau tanya kau. Kau su pikir kah belum? Saya akan bawa kau keluar dari tempat ini.
1: Kakak, saya berat. Saya tahu apa yang kau bilang waktu itu betul. Tapi susah. Saya harus bagaimana?
5: Ada caranya. Yang penting kau mau saja. Tunggu akan pergi.
1: Aduh, tapi tidak sekarang kakak. Saya bingung.
5: Wah.
1: Saya butuh waktu. Aduh kakak, lebih baik kau cepat pergi sudah. Saya kakak ada mau datang di tempat yang terjauh dari sini. Pergi sudah kakak, cepat.
5: Tapi...
4: Hei, kau lagi?
5: Aduh.
4: Saya su bilang dari dulu, jangan pernah injak pulau ini. Apalagi kau mau rebut torang ku adik.
1: Dohar, cukup. Jangan war betani mat. Tolong kasih pisah dorang.
5: Cukup, Dohar. Cukup. Sudah cukup pelajaran yang dia dapat. Saya tak punya niat jahat untuk kampung ini. Apalagi dengan Bintole.
1: Kau bilang apa?
6: Dengar baik-baik. Dari dulu, kebanyakan orang dari pulau jauh datang di wilayah besar ini. Hanya untuk rusak hutan dan tangkap ikan dengan cara terbetul. Jadi, jangan pernah injak pulau ini lagi. Dan satu lagi yang harus kau tahu. Bintole akan menikah, tapi dengan lelaki yang ada di wilayah ini. Jadi kau stop menghayal.
4: Lebih baik kau pergi sekarang, sebelum masyarakat lihat dan adili kau di sini. Kau pergi sudah.
1: Aduh, maaf kakak. Lebih baik kau pergi. Satra mulut kau terluka kakak.
5: Kita lihat saja nanti Bintole.
8: Bintole, mari santar kau pulang. Kamu orang lanjut ajak yang lain bantu Pak Cenap. Nanti saya balik. Bintole, saya tidak mau lihat kau menyesal di belakang hari. Semua ingin yang terbaik buat kau.
0: Ada apa, War? Bintole, kau menangis kenapa?
8: Tidak ada apa-apa, Mama. Kasih biar dia sendiri.
4: Saya punya firasat terbaik.
6: Firasat? Firasat apa?
4: Tidak tahu juga. Tapi, mulai dari kejadian tadi siang, saya seperti punya firasat kalau akan terjadi sesuatu dengan torang pu keluarga.
9: Apapun yang terjadi, torang harus lindungi dan jaga keluarga ini. Ini torang pu tugas dari dewa-dewa yang utus torang. Bukan hanya sekedar jadi anak-anak dari bapak dan mama.
8: Saya setuju.

0: Iya, iya bapak. Cepat pergi, pergi sudah kakak.
1: Percaya kok, kita pasti bisa ketemu lagi.
2: Betul ya, kok tertidur?
0: Sebentar lagi bapak, saya ada buka jendela.

harus buat apa? Saya sayang dia, tapi saya juga sayang saya punya keluarga. Aduh, tapi saya dari kecil merasa

0: Boleh pergi kasih tinggal orang semua.
1: Bahaya. Pintu lift tidak di kamar. Jangan-jangan.
0: Apa? Jangan-jangan tutup apa Isa mimpi. Cepat, cepat pulang dari dia.
2: Kau tinggal saja.
0: Tidak, Bapak harus ikut.
3: Saya harus berani.

0: raksasa. Jadi betul apa katanya?
1: Boleh dengan pergi.
0: Apa? Tidak, saya harus cepat naik gerbang raksasa ini.
2: Jangan pergi, Pintole. Mama mohon, jangan pergi. Mama sayang kau, Pintole.
3: Setahun berlalu, Pintole tidak ada kabar sama sekali. Bagaimana dia sekarang ya?
2: Mama juga rindu dia. Bapak, mama sedih sekali. Bapak sakit sudah tambah parah. Tolong jangan kasih tinggal mama.
3: War, Betani, Dohar dan Mat. Mungkin ini takdir. Bapak sutra kuat sekali. Jaga mama ya. Jaga dan rawat alam ini yang dititipkan untuk kita orang semua. Dan Kowar, bimbing kau adik-adik semua. Jadi panutan baik buat semua orang. Bapak percaya suatu saat nanti negeri indah ini akan banyak dikenal orang. Tapi ingat, tetap jaga torang punya.

Sahabat negeri, sang ayah berpesan agar keempat anaknya menjaga warisannya tersebut. Setelah ayah meninggal, keempat anak lelaki itu mematuhi perintahnya. Mereka menjaga pulau masing-masing dan mengelolanya dengan baik hingga akhirnya mereka menjadi raja dari setiap pulau itu. Dari sinilah sebutan Raja Ampat yang berarti empat orang raja mulai dikenal. Sedangkan satu butir telur naga yang tidak menetas hingga saat ini masih disimpan dan mendapat penghormatan khusus dari masyarakat setempat. Seru kan ceritanya? Berpetualang sambil mencari tahu kisah legenda sebagai salah satu cara pelestarian budaya bangsa kita.

0: Suara Budaya Lampung. Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minamuaki dan juga sahabat budaya. Malam hari ini kembali hadir menemani kebersamaan kita dalam acara Panginyongan malam hari ini ya, yang juga masih mengajak Anda untuk bisa mendengarkan lagu-lagu yang sudah disiapkan untuk menemani Anda menikmati suasana malam hari ini. Dan untuk Anda Minamuaki yang pengen ikutan bergabung juga masih ditunggu melalui line telepon di 0721255112 ataupun di WhatsApp-nya di 0811720985. Malam hari ini masih bersama saya Nona Karisma yang juga masih akan terus hadir menemani Anda masih dengan rangkaian lagu-lagu yang akan menemani kebersamaan kita hingga nanti tepatnya pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi yang kemana-mana pastikan kebersamaannya di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: Ya Allah, ini siapa sih yang habis ngecas tapi kabelnya nggak dicabut? Bill, Bila, Bila. Apa sih Bu? Pagi-pagi udah berisik banget loh. Kamu ya, abis ngecas nggak dicabut lagi?
1: Ya udah sih Bu, namanya lupa, ketiduran loh.
0: Ini tuh bahaya tau Bila, bisa bikin kebakaran.
1: Bu, ibu ini lebay bener loh, gak mungkin lah bikin kebakaran.
0: Kamu mau rumah ini kebakaran? Udah susah-susah loh ibu bangunnya, malah abis kebakar nanti. Ibu gak mau tahu ya Bila, kamu cabut casan itu sekarang juga.
1: Hah? Apa sih Bu? Kan yang penting HP-nya udah dicabut.
0: Kamu ini kalau diomongin ngeyel ya. Percuma loh HP udah dicabut tapi casannya masih nyolok kayak gitu. Listriknya tetap ngalir itu. Mahal pula nanti ibu bayarnya. Ya Allah.
1: Tetap ngalir ya Bu. Ya udah ya, besok gak diulangi lagi.
2: Mulai sekarang, biasakan cabut kabel dari stop kontak setelah mengisi daya elektronik. Karena satu cabutan kecil bisa mencegah bencana besar.
3: Minak Muari, tumbai lampung lain cuma tentang gajah jama tapis, uat sapan halus di lompe pacur, uat nilai hormat di lompiil pesenggiri, sai dijunjung tinggi. Ganta, suara sina mulai meredup, anak muda mulai lupa makna nemu nyimah, adat cuma uat di saat acara seremoni, mawat lagi hadir di lom kesekanian.
4: Ngingat

menunggu kenyit di engok luwet oleh budaya lain masa lalu. Tetapi budaya sebagai jati diri saya harus kam jaga sehani-hani. RRI Perempat Bandar Lampung untuk

Bintang Wangi Sahabat Budaya masih di acara Panginyongan malam hari ini. Dan untuk Anda yang pengen ikutan juga masih ditunggu ya di 255112 dan juga di WhatsAppnya di 08 1172 09885. Malam hari ini masih bersama saya Nona Karisma yang juga masih terus menemani kebersamaan kita Bintang Wangi, masih menemani Anda untuk juga menikmati suasana santai malam hari ini ya, masih dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan ke ruang dengar Anda. Dan gimana untuk Anda Bintang Wangi hari ini? Mungkin punya banyak banget agenda ya yang juga masih dilakukan, masih dengan suasana Lebaran Hari Raya Idul Adha, di mana tentunya setelah bersilaturahmi ya Bintang Wangi ya, yang juga sering banget di lakukan oleh masyarakat Indonesia, karena juga Bintang Wangi silaturahmi ini punya banyak banget sebenarnya keuntungan, seperti punya makna ya yang cukup mendalam, seperti memperpanjang usia dan rezeki, karena banyak dalam banyak nilai agama, menjaga hubungan baik juga pastinya diyakinin ya untuk bisa membawa keberkahan, kemudahan rezeki dan juga memperpanjang umur. Terus juga mungkin yang selama ini selalu disibukkan dengan banyak banget aktivitas ya, dengan cara kita bersilaturahmi, apalagi di momen-momen spesial seperti perayaan Hari Raya Idul Adha, itu juga bisa menjadi sarana efektif nih untuk bisa saling memaafkan, dan juga mungkin ada sedikit kesalahpahaman juga bisa terselesaikan dengan baik, serta juga bisa mendorong lagi nih kepedulian sosial ya, ataupun mempererat lagi ya, mungkin karena kemarin sibuk dengan urusan masing-masing, sekarang juga waktunya untuk bisa bersilaturahmi, untuk bisa mempererat lagi tali persaudaraan ya. Dan kali ini untuk Anda Bintang Wangi yang juga lagi santai-santai aja ya, kami juga masih terus menemani kebersamaan kita. Dan kali ini ada lagu juga nih Bintang Wangi ya, yang mungkin juga bisa menghibur Anda menikmati suasana santainya di malam hari ini, dari miliknya Sri Huning dengan Numpak Sepur.

0: Mina Muari. Adapun titah Kuntara Rajaniti turun temurun menjadi suluh penerang adat Lampung, tempat bersandar budi pekerti dan timbang rasa. Segala laku manusia hendaklah berpijak pada piil peseng kiri, berpayung pada nemu nyimah, beralas pada nengah nyapur, serta berikat pada sakai sembayan. Maka dengan adat inilah negeri ditegakkan, mufakat dimuliakan, dan persaudaraan dikekalkan. Barang siapa memelihara adat, niscaya adat memelihara dirinya. Barang siapa menjunjung nilai luhur, maka tegaklah martabatnya di hadapan kaum dan kerabat. Sebab adat bukan sekedar warisan kata, melainkan tuntunan hidup yang mengatur langkah, menimbang ucapan, dan menata perbuatan. Kuntara Rajaniti menjadi pedoman bukan untuk ditinggikan dengan kata semata, melainkan untuk dijalankan dengan hati yang lurus dan niat yang suci, agar sejahtera negeri, rukun masyarakat, dan lestari budaya Lampung sampai akhir zaman.
1: Eleh, hujan lagi. Mana gak bawa jas hujan?
2: Yaudah, neduh di sana dulu aja.
1: Ay, lu ini, nge-vape aja terus. Emang kenapa? Gua baru beli liquid baru. Enak ini, cobalah.
2: Ay, enggak. Gua mau pergi aja.
1: Gua lihat baju bagus tuh di sebelah sana. Lu tunggu sini aja dulu ya. Nah, cantik nih. Hey, cewek, sendirian ya? Sini dulu, ini.
3: Iya nih kak, kakak juga sendirian?
1: Enggak sih, tadi sama temen, cuma dia lagi nyari baju ke sebelah. Tapi, kok lo cantik bener sih?
3: Ih, kakak, bisa aja deh.
1: Bisa lah, ngebahagiain kamu juga bisa. Kalau gitu, minta nomor WA-nya dong. Boleh?
3: Boleh kak, 08.
1: Woi, ngapain? Ini, kenalan, cuma saya cakep. Cakep gak?
4: Cakep. No, yang lo ajak ngomong dari tadi tuh patung.
1: Hah? Patung? Moso.
5: Gini nih, salah satu efek narkoba adalah halusinasi. Saat ini banyak sekali berbagai jenis narkoba, salah satunya dengan penggunaan liquid berisi narkoba pada rokok elektrik. Peredaran rokok elektrik semakin marak dengan bervariasinya bahan kimia yang ditambahkan ke dalam cairan. Kandungan rokok elektrik pada awalnya terdiri dari nikotin, propiren glikol, glikerol, dan flavoring agent. Saat ini sudah beredar rokok elektrik yang ditambah dengan narkotika. Salah satu zat yang terkandung adalah etimodet. Etimodet adalah obat penenang yang biasanya digunakan untuk anestesi. Efek lain dari penggunaan etimodet, apalagi penyalahgunaannya, dalam produk vape adalah penurunan kesadaran, apnea atau henti napas, dan kematian. Di beberapa negara, penyalahgunaan etimodet meningkat setelah Propofol hingga kini dikategorikan sebagai narkotika. Meski termasuk obat keras, etimodet mudah diselundupkan karena bentuknya yang cair dan tidak berbau.
6: Enciklopedia.

0: Iya nak, hati-hati di jalan ya nak.
1: Mama salim.
0: Oh iya, salim dulu. Jangan lupa salim sama ibu guru juga ya di sekolah.
2: Hai kak, apa kabar? Udah lama loh gak ketemu. Salim dulu dong.
3: Indonesia dikenal dengan beragam kebudayaan yang tidak hanya sekedar unik, melainkan juga bermakna. Salah satu di antaranya adalah mencium tangan. Biasanya, budaya mencium tangan atau salim tangan ini dilakukan oleh orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua sebagai tanda hormat dan sopan santun. Budaya salim juga sangat umum terlihat dari berbagai konteks, seperti saat bertemu dengan guru, anggota keluarga, atau saat berkunjung ke rumah teman dan berpapasan dengan orang yang lebih tua. Istilah salim berasal dari bahasa Jawa yang artinya adalah memberikan salam dengan tangan terbuka dan menekankan adab sopan santun. Salim juga sebagai bentuk untuk menjaga kerukunan dan persaudaraan di masyarakat.
4: Kayaknya ini angin puting beliung, Dek. Aduh, gimana ya, Dek ya? Udah, Dek, tenangin diri, Dek.
1: Ya Allah, Bang. Sumpah, Dek takut, Bang. Ya Allah, Bang, tolong, Bang.
4: Aduh, suara apa itu di dapur? Aduh, apa genteng ya kita, Dek? Genteng
1: ya
4: kita, Dek.
1: Ya Allah, Bang, Bang, tolong, Bang.
5: Jika terjadi angin puting beliung, kita jangan panik. Tapi lakukanlah menutup pintu dan jendela, mematikan aliran listrik, berlindung di tempat aman, berteduh jika sedang berkendaraan, jangan berlindung di bawah jembatan, dan yang terpenting selalu memohon perlindungan kepada Tuhan.
6: Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: Gaya sudah hadir di tengah-tengah kebersamaan kita di malam hari ini. Kalau kita ngomongin makanan getuk ya, yang memang ini terbuat dari singkong, yang tentunya ini salah satu makanan tradisional yang juga paling banyak diminati. Dan kalau kita ngomongin soal makanan tradisional, siapa nih yang berasal dari Banyumas dan sekitarnya? Ada satu makanan yang ini juga mungkin menjadi makanan favorit banyak orang, yaitu ada tempe mendoan. Wah, kalau ngomongin soal tempe mendoan tuh paling enak banget ya rasanya, kalau misalnya dinikmati pas lagi anget-anget gitu kan. Dan juga untuk Anda yang mungkin udah mulai bosan dengan hidangan daging akhir-akhir ini, mungkin salah satu alternatif yang bisa menggugah selera Anda adalah tempe mendoan. Jadi tempe mendoan ini minum lagi ya, kuliner khas Banyumas yang digoreng setengah mateng dalam minyak panas, yang juga ini teksturnya nggak begitu garing ya, tapi ini juga enak banget nih. Jadi kata mendoan ini nih, minum lagi, berasal dari Jawa Banyumasan, yaitu mendo yang berarti lembek. Jadi ini pasti enak banget ya, jadi salah satu warisan budaya tak benda Indonesia. Dan tentunya Minamuaki, tempe mendoan itu bukan tempe biasa, karena tempe mendoan itu dibuat secara khusus, jadi lembaran tipis dan lebar menggunakan daun pisang ya. Aromanya itu enak banget deh, dan kacang kedelainya itu disusun berjarak agar gak terlalu rapat. Jadi sebenarnya Minamuaki asal usul mendoan ini dulunya digoreng setengah mateng untuk mempersingkat waktu memasak agar pembeli gak menunggu terlalu lama. Jadi sebenarnya ini juga ada filosofi ya, khususnya bagi masyarakat Banyumas yang juga mengidentifikasi diri seperti mendoan, lemes dan mudah beradaptasi, namun bukan menjadi kaku seperti keripik dalam kondisi bisa menjadi kaku ya seperti keripik jika dalam kondisi mendesak ya. Jadi untuk Anda minum lagi, kami juga masih menunggu Anda di 255112 dan juga di WhatsApp-nya ya di 08 1172 09885. Dan kali ini ada penelpon sepertinya ya, kita angkat dulu teleponnya di 255112 malam hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dengan siapakah ini?
1: Dengan Bapak Mira, Bapak Air Kantriki.
0: Oh, baik, dengan Bapak siapa? Mohon maaf tadi, Pak.
1: Bapak
0: Tugiran di Gedung Tugiran. Aha, baik. Di Gedung Air ya, Pak ya. Gimana kabarnya, Pak?
1: Alhamdulillah sehat. Ini Mbak Sulita ya.
0: Dengan Nona di sini, Pak.
1: Oh, ya, Mbak Sulita.
0: Ya. Iya, alhamdulillah sehat. Gimana nih, Pak? Masih dengan suasana Hari Raya Idul Adha? Gimana perayaan Idul Adha di sana, Pak Tugiran?
1: Lancar.
0: Alhamdulillah ya. Oke deh, di malam hari ini kita masih dengan rangkaian lagu-lagu yang memang sudah disiapkan. Kali ini ada beberapa lagu, mungkin bisa dipilih ya, Pak, untuk bisa menemani suasana santai malam hari ini. Kita ada beberapa lagu ya. Kali ini ada Goodreal, terus juga ada Sekar Gandung sama Ajalamis dari Siska. Mungkin dipilih salah satu?
1: Sekar Gandung aja.
0: Boleh. Mau kirim salam, Pak?
1: Salamnya Bapak Faisal ya, di 98 dan juga ada Pak Men, selamat malam. Ada Cak Sukasi, selamat menunggu, dan Bare, selamat malam. Ada Pak Kabiman, ada Pak Ismail Hadi, Gedung Meneng Tanah, selamat malam. Ada Mbak Dari Mokotola, selamat malam juga. Ada Bunda Gunti, ada Mbak Sinton, selamat malam juga. Terus ada Pak Joko Purnomo, di Gemiling, Mbak Nenek di Gemiling, Mbak Nenek juga. Ada Mbak Sopan dari Kota Karang juga, selamat malam.
0: Iya.
1: Ada Pak Wajimo Boto, ada Pak Lajimon, Pak Solihin, selamat malam. Ada Pak Erlito yang di Gedung Air ini, selamat malam juga. Ada Pak Patuki yang di samping Puskesmas Gedung Air juga, selamat malam. Dengan selama lancar dan pemancar juga Gedung Air. Ini pokoknya pada monitor ini sama sama dan masan ini.
0: Siap.
1: Ada Pak Jasmin Ratulangi, selamat malam juga. Ada Pak Surati, Pak SDU, selamat malam. Dapat sama aja tanpa
0: semuanya. Oke, siap.
1: Sama Mbak siapa ini?
0: Dengan Nona, Pak, di malam hari ya. Ini. Iya, benar.

0: maaf suka saja mereka selalu berkesehatan.
1: Amin.
0: Banyak umurnya mereka dengan tetap semangat.
1: Siap.
0: Salam dari Pak Juniran.
1: Juniran. Baik siap Bapak Juniran. Terima kasih. Selamat malam Bapak Juniran.
0: Spesialnya buat Pak Muridan, Pak Toto sama Mas Andi ya.
1: Siap.
0: Mereka selalu siap lagi.
1: Iya. Benar. Amin.
0: Jangan menghilang pada nunggu semua ini.
1: Iya. Pada kangen ya.
0: Kangen semua, apalagi sama Pak Muridan.
1: Siap. Nanti disampaikan sama biasanya, Kang Muridan ya.
0: Biasanya ke rumah ini nggak ke rumah.
1: Siap.
0: Terima kasih ya.
1: Terima kasih.
0: Tunggu lagunya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Dan kali ini untuk sahabat budaya juga masih ditunggu, kita angkat lagi teleponnya di malam hari ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siap.
2: Gimana kabarnya Pak? Anu Mbak, keluarganya?
1: Alhamdulillah sehat. Namun sebelumnya dengan Bapak siapa ini, kita kenalan dulu.
2: Ini dari Paimin Gedaton 8 Mbak.
1: Oh, oke.
2: Salam kenalan, ini Mbak Gurita apa siapa?
1: Dengan Nona di sini.
2: Oh, gimana Mbak Nona kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, baik-baik aja. Iya. Karena suaranya ini jarang aku dengar gitu ya. Mungkin iya, sering-sering ya, masukkan kali ya. Siap. Diborong ya. Iya. Biasa suka
2: telepon katanya Kang Paimin besok aja.
1: Ditungguin berarti ya. Ditunggu. Oke, pasti ada kesibukan. Alhamdulillah sehat. Sehat juga di sana ya Pak Paimin ya.
2: Ini mau minta lagu ini.
1: Oh boleh. Ah, kalau ada nanti aku cariin deh.
2: Ya, kalau ada ini apa? Gonggomino Pintreng itu.
1: Yang mana tuh?
2: Gonggomino.
1: Gonggomino.
2: Ya.
1: Oke deh, nanti nah, dicari.
2: Salam-salam dari Pak Jumiram. Selamat malam. Halo. Bahasa Jawa Sukendalu,
1: Sukendalu.
2: Bahasa Indonesia aja ya, Mbak.
1: Siap, ya? Boleh.
2: Selama Pak Selamat Budjo Utomo di Bandar Jaya, selamat malam. Dengan Mbah Rin, Pak Katiman, Mbah Jarwo, Pak Suradi Sindang Anon, selamat malam. Ayo ano,
1: Masukan
2: sama Mbak Nona ini. Bukan
1: Mbak Julita, benar.
2: Mbak Julita apa sama saya?
1: Oh gitu.
2: Oh, Pak
1: Imin
2: ini ya.
1: Oh, ya. Pak Imin. Siap deh, Pak De.
2: Dari Kedaton 8, Bapak Teguh, Bapak Merat, Kedaton 9, selamat malam. Dengan kakak saya, Marjono, Marjuki, Martono, Mariati, selamat malam. Ya, gitu aja, Mbak Nona ya.
1: Siap.
2: Mbak Nona kalau pulang hati-hati, Mbak.
1: Siap, Pak De.
2: Assalamualaikum, Mbak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Mbak Julitanya tadi siang sudah menemani sahabat budaya ya. Kali ini ada Nona yang masih menemani Mina Mulaki dan juga sahabat budaya hingga nanti tepatnya pukul 24 waktu Indonesia Barat. Yang pengen ikutan juga masih ditunggu ya. Kalau misalnya nggak sempat telepon ya di 255112 bisa kirim chat WhatsApp ya di 0811720985 nya. Karena malam hari ini juga masih cukup panjang untuk bisa menemani sahabat budaya semua ya. Dan juga spesial untuk sahabat budaya yang lagi dengerin malam hari ini melalui RRI Digital, semoga sehat-sehat terus ya. Kali ini kita ketemu dulu ada lagu Goodreal yang diteruskan dengan rangkaian lagu-lagu yang tadi sudah di request oleh sahabat budaya. Jangan kemana-mana, kamu juga masih akan terus hadir menemani Anda malam hari ini. Tetap bersama kami di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: Aduh, kenapa ya? Hujan gak berhenti-berhenti dari semalam sampai sekarang. Kan aku mau berangkat kerja jadi terhambat. Terus kalau banjir gimana nih?
1: Kamu itu dari tadi ngomel sendiri. Lagi ngomong apa sih kamu?
0: Aku bingung, Mak. Hujan dari tadi malam gak berhenti. Kan bikin telat masuk kerja. Terus kalau hujan terus-menerus kan bisa kebanjiran rumah kita, Mak.
1: Tina. Nih, jangan suka ngomel ya. Biarin hujan itu turun. Itu kan jadi berkah buat kita. Coba kalau gak turun hujan, kita semua bisa jadi repot. Tanaman pada mati, air sumur kering. Nah, kalau gak mau kebanjiran, ya harus jaga lingkungan dong. Jadi, mau hujan, mau panas, kita itu harus tetap bersyukur.
0: Iya, Mak. Pusing-pusing, malah diceramah.
1: Kamu ngomong apa tadi?
0: Enggak, Mak. Emakku yang paling cantik di dunia. Ih, gitu aja repot.
2: Banjir adalah bencana alam yang sering menghancurkan dan dapat mempengaruhi kehidupan manusia, ekonomi, dan lingkungan. Dengan tindakan pencegahan yang tepat, peringatan dini, dan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi resiko dan dampak banjir serta melindungi masyarakat dan aset. Banjir adalah pengingat akan kekuatan alam dan pentingnya adaptasi dengan perubahan cuaca yang ekstrim. Jadi, antisipasi itu lebih penting dengan jangan membuang sampah sembarangan dan jagalah lingkungan tempat tinggal supaya terbebas dari banjir.

Lampu Aki, masyarakat Lampung mengenal gamelan paking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala Bekak, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan paking sudah memiliki laras, yakni laras kimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan peking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

Ajalamis dari miliknya Siska sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kebersamaan kita dalam acara penginjungan untuk edisi malam hari ini, tepatnya di hari Kamis 28 Mei 2026 harus segera berakhir. Terima kasih atas kebersamaan sahabat budaya. Selanjutnya kami akan hadir menemani kebersamaan kita dalam Helauni Dibingihani dengan rangkaian lagu-lagu dari daerah Lampung hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya

0: pusing. Ke pasar cuma beli beras, cabe, minyak. Kok habisnya banyak sih? Ih, harga barang semuanya naik. Tapi suami ngasih uangnya gak pernah naik.
1: Ada apa Bu ngomel-ngomel melulu?
0: Bapak tuh, lihat nih Pak, cuma beli segini habisnya banyak. Coba sih Pak, ibu ini dikasih uangnya agak lebih dikit. Pusing tahu Pak ngatur uangnya. Semua barang kebutuhan rumah tangga pada naik. Bapak ngasih duitnya gak naik-naik.
1: Lah emang lagi zamannya Bu, barang-barang pada naik.
0: Ya emang zamannya. Yang ngerasain itu ibu Pak. Sini, ibu minta dong uang tambahan bulanan. Kan bapak tahu barang udah naik harganya. Bapak juga dong kalau ngasih uang dinaikin juga.
1: Lah, bapak uang dari mana nambahnya Bu?
0: Pokoknya ibu gak mau tahu. Pokoknya ibu minta tambahan uang belanja.
2: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang, sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Naiknya harga barang dan jasa secara keseluruhan ini membuat biaya hidup semakin meningkat. Belilah seperlunya barang kebutuhan Anda, jangan suka menimbun barang, persiapkan diri Anda di tengah ketidakstabilan kondisi ekonomi.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia.

0: gajah doang, aku takut.
1: Taman Nasional Waikambas adalah Taman Nasional Perlindungan Gajah yang terletak di daerah Lampung, tepatnya di Kecamatan Labuan Ratu, Lampung Timur. Taman Nasional Waikambas berdiri pada tahun 1985 yang merupakan sekolah gajah pertama di Indonesia. Dengan nama awal Pusat Latihan Gajah, namun semenjak beberapa tahun terakhir ini, namanya berubah menjadi Pusat Konservasi Gajah, yang diharapkan mampu menjadi pusat konservasi gajah dalam perjinakan, pelatihan, perkembangbiakan, dan konservasi. Hingga sekarang, Pusat Konservasi Gajah ini telah melatih sekitar 300 ekor gajah yang sudah disebar ke seluruh penjuru tanah air. Di Waikambas juga terdapat International Rhino Foundation yang bertugas menjaga spesies badak agar tidak terancam punah. Mari kita jaga kelestarian alam Lampung agar tidak punah. Mak Ham siapa lagi? Mak Ganta kapan lagi?

0: dikenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Cepak wai mak basah, cepak apui mak tutung. Cepak wai mak basah, cepak apui mak tutung.
0: Artinya, orang yang gagah berani dan tidak takut menghadapi segala resiko.

Midang Wangin Ekan Jasunyi di malam hari ini masih kembali bersama kami, masih dengar rangkaian lagu-lagu dari daerah Lampung yang masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Selamat malam untuk Anda Midang Wangin ya, malam hari ini mungkin lagi belum bisa tidur ya, karena mungkin ada sesuatu hal ya, baik itu kerjaan atau bahkan untuk Anda Midang Wangin yang malam hari ini memang lagi santai aja ya. Dan juga Midang Wangin kembali hadir di tengah-tengah kebersamaan kita tentunya malam hari ini masih dengan rangkaian informasi dan juga lagu-lagu dari daerah Lampung yang masih terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada satu informasi Pinamuaki yang hadir di tengah-tengah kebersamaan kita. Untuk Anda yang mungkin masih menganggap obesitas itu hanya berkaitan dengan penampilan ataupun resiko penyakit jantung dan juga diabetes, padahal di Pinamuaki penumpukan lemak berlebih di tubuh itu bisa menjadi bahan bakar ya bagi munculnya berbagai jenis kanker, termasuk kanker gastrointestinal atau kanker saluran cerna. Dokter spesialis penyakit dalam konsultan hematologi onkologi medik Dr. Santi Kristiani menjelaskan bahwa obesitas bukan hanya sekedar berat badan berlebih, melainkan penyakit kronis yang mempengaruhi banyak faktor. Dan tentunya minum lagi WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia yang juga menyebutkan ya bahwa obesitas ini terjadi akibat interaksi kompleks antara faktor genetik, neurobiologi, pola makan ataupun akses terhadap makanan sehat, sehingga ini berpengaruh terhadap lingkungan dan gaya hidup modern yang minim aktivitas fisik ya. Jadi tidak hanya itu, overweight ataupun obesitas juga diketahui dapat meningkatkan risiko kanker usus hampir 60%. Dan kondisi ini juga menjadi perhatian karena kanker saluran cerna seperti kanker usus besar dan kanker hati termasuk kanker yang kasusnya terus meningkat di berbagai negara.

Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI. Scroll, like, comment, dan share. Hidup anak muda sekarang itu nggak jauh dari layar handphone. Tapi, di balik bebasnya berekspresi, pernah nggak sih kita mikir cara kita bersikap ke orang lain? Beda pendapat di grup chat, tapi tetap saling menghargai. Itu Pancasila.

itu juga Pancasila. Ngobrol bareng, cari solusi bareng, bukan mau menang sendiri, itu Pancasila. Berpikir dulu sebelum berkomentar pedas di media sosial, nah itu juga Pancasila. Ini nih, gue bawain makanan, nanti kita makan bareng-bareng ya. Berbagi tanpa melihat siapa kamu dan dari mana, itu Pancasila tanpa ribet. Pancasila gak ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman itu kalau kita lupa menerapkannya. Anak muda Indonesia saatnya jadi generasi yang berkarakter. Pancasila bukan sekedar simbol, tapi gaya hidup. Pancasila kuat, Indonesia hebat. Buat kamu yang susah banget lepas dari handphone, pernah kepikiran gak sih makanan yang kita makan hari ini datang dari mana? Di balik nasi di piring kita, ada petani yang bangun lebih pagi dari alarm kamu. Swasembada pangan itu bukan hal yang jadul, ini soal masa depan. Sudah seharusnya kita bangga makanan lokal, jangan mubazir, hargai setiap suapan, kalau bisa nanam, kenapa enggak? Karena generasi keren, gak cuma update tren, tapi juga peduli. Swasembada pangan, aksi kecil kita, dampak besar untuk Indonesia. Rompat FM, suara budaya lama.

0: Pagelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.
1: Cangget merupakan tarian muda-mudi yang ada di Provinsi Lampung. Konon pada tahun 1942, sebelum kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia, tari cangget ini selalu ditampilkan di setiap acara yang berhubungan dengan gawi adat. Seperti halnya pada panen raya, upacara mendirikan rumah, dan juga dipakai untuk menghantar orang yang akan menunaikan ibadah haji. Dalam pertunjukannya, tari cangget ini akan diiringi oleh alat musik tradisional seperti canang luni 8 sampai 12 buah, kuje 1 buah, bende 1 buah, gong 2 buah, gendang 1 buah, dan pepetuk 2 buah. Tarian cangget yang menjadi ciri khas masyarakat Provinsi Lampung ini sebetulnya tidak hanya mempunyai satu macam saja, melainkan juga mempunyai beberapa macam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bina Wangin Ekan Casungi ini di malam hari ini masih dengan rangkaian lagu-lagu dari daerah Lampung yang masih terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kali ini selamat malam untuk Anda yang juga mungkin baru saja bergabung sama kami di frekuensi di 88,5-nya, atau juga untuk Anda yang malam hari ini tengah mendengarkan kami melalui RRI Digital. Malam hari ini masih dengan lagu-lagu yang akan menemani Anda beristirahat santai di malam hari ini. Dan kali ini Mina Muaki ada satu buah lagu yang kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga lagu dari miliknya Ati Nirmala dengan Balin Pilih bisa memberikan suasana santai Anda lebih rileks lagi ya, lebih juga bisa menyegarkan pikiran Anda sebelum beristirahat di malam hari ini.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abbas, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, bukan cerita, pengalaman lah, gitu, pengalaman ketika

tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencang.

0: bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Lampung adalah mahkota pengantin wanita Lampung yang berbentuk segitiga, berwarna emas, dan biasanya memiliki cabang atau lekuk berjumlah 9 atau 7. Siger adalah benda yang sangat umum di Lampung dan merupakan simbol khas daerah ini. Siger dibuat dari lempengan tembaga, kuningan, atau logam lain yang dicat dengan warna emas. Siger biasanya digunakan oleh pengantin perempuan suku Lampung pada acara pernikahan ataupun acara adat budaya lainnya. Pada zaman dahulu, siger dibuat dari emas asli dan dipakai oleh wanita Lampung. Tidak hanya sebagai mahkota pengantin, melainkan sebagai benda perhiasan yang dipakai sehari-hari. Selain itu, simbolisasi siger bisa kita temukan pada logo provinsi, kabupaten, kota, instansi pemerintahan, institusi, perusahaan, organisasi, acara, dan kegiatan yang ada di Provinsi Lampung. Menara Siger saat ini menjadi ikon khas Provinsi Lampung dan berada tepat titik 0 km Pulau Sumatera.

0: foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter.
1: Sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku. Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
2: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
3: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
4: Sama juga, Aksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
5: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Sahabat budaya, tahukah Anda suku Binon Toan yang ada di Kabupaten Toli-Toli? Binon Toan berasal dari kata Pino Bontoan, artinya keputusan. Mulanya daerah Binon Toan adalah daerah hutan belantara, dihuni oleh sedikit suku Dondo yang tinggal di dalam hutan disebut Boyan, merupakan daerah Buol. Seiring dengan perjalanan waktu, daerah ini semakin banyak didiami suku Toli-Toli hingga wilayah Lakuan. Melihat hal itu, Kerajaan Buol menginginkan adanya kesepakatan wilayahnya yang didiami oleh suku Toli-Toli. Maka diadakanlah pertemuan di muara sungai Binon Toan atau disebut Ogonabonto. Dari pertemuan itu, diputuskanlah batas Buol dan Toli-Toli adalah sungai Lakuan. Lakuan sebelah timur masuk daerah Buol, sedangkan barat adalah Toli-Toli. Dari situlah orang-orang menyebut pertemuan itu Pino Bontoan, artinya tempat keputusan.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Madura.
3: Apental syahadat, asapo iman, apajung Islam.
2: Artinya, berbantal syahadat, berselimut iman, berpayung Islam. Ajaran yang mengajak masyarakat memeluk agama Islam yang menjadi adat di Madura.

0: Kamu tahu nggak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan Laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simple, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.
1: Astaga, nak, suara apa itu?
2: Lepas kau, ini menangku.
3: Ini punya aku.
2: Lepas kau, yang kau tariki.
3: Aku raporku sama mamaku, nak.
1: Aduh nak, sudah, berhenti berkelahi. Ayo, coba, tadi mama dengar siapa yang bilang kau?
3: Bukan saya, ma.
2: Bukan juga saya, ma.
1: Pokoknya, mama tidak mau lagi dengar anak mama bicara kasar, apalagi bertengkar seperti tadi. Itu tadi kata kau tidak baik, nak, tidak sopan. Yang sopan itu pakai kata ki. Contohnya, jangan ki, bukan jangan ko.
4: Kata ki, cerminan budaya santun dalam

Minamu aki ni kanja suini ni. Antai japai puja makam di sekejung hari sinji, kamu bisa guna putungga mulo jamu pagi jam 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi di FM 88,5 MHz. Terima kasih atas perhatian mina muakin dari kanca seujini. Sika mewakili kerabat kerja saya butugas di Propa RRI Bandar Lampung, mengucapkan selamat demingi, selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Selamat bahayu minamu agenda ikan jasoni di Epapun Citengan Kuti. Sinjilah program Mampat RRI Bandar Lampung, saya mengudara di frekuensi FM 88,5 MHz. Dilenggarako siaran sepanjang hani Sinji, Jumat 29 Mei 2029. Anja Studio Sikam saya bertugas mengucapkan selamat mahayu, selamat ngedengiskon. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Minamagi, dimanapun Minamagi berada. Gimana nih kabarnya di hari ini, di hari Jumat yang tentu penuh berkah ini ya. Dan semoga kita semua tetap diberikan kesehatan, kelancaran rezeki dan juga kebahagiaan dalam menjalani aktivitas di hari Jumat ini. Dan senang sekali Julita hari ini bisa kembali hadir menemani Minamagi semua di hari Jumat 29 Mei 2026. Dan Julita akan nemanin dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan Minamagi, nanti kita akan bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti siraman rohani dengan program Mutiara Pagi hari ini, yaitu dengan Bapak Ustadz Tengku Junaidi Jamaluddin. Dan tema Mutiara Pagi ini yaitu Hikmah Berkorban. Dan untuk itu, kita dengarkan dulu ataupun awali hari ini dengan lantunan lagu-lagu Islami.

0: belajar aksara Lampung dah.
1: Aska?
0: Bahasa Lampung dah.
1: Kalau begitu coba Aska tolong sebutkan nak nama anggota tubuh dalam bahasa Lampung.
0: Kepala, hodo, telinga, cuping, tangan, culu, kaki, cukur.
1: Wow, ternyata ada pinter nanya bunda ya. Coba Azam, tolong kamu sebutkan aksara Lampungnya Jam.
0: Kak.

0: ternyata luar biasa ya. Anak-anak bunda ternyata sudah pintar semua belajar bahasa dan aksara Lampungnya.
1: Bunda, kenapa sih bunda kita harus belajar bahasa dan aksara Lampung?
2: Iya nak, emangnya penting ya?
0: Iya penting dong nak, kita belajar bahasa dan aksara Lampung itu karena ini merupakan aset kekayaan budaya kita. Dan sesuai dengan Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang pelestarian dan juga pembelajaran bahasa Lampung sebagai mata

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi, sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti kajian Mutiara Pagi. Dan untuk tema hari ini yaitu dengan tema Hikmah Berkurban, dengan narasumber yaitu Bapak Ustadz Tengku Junaidi Jamaluddin. Dan kita akan bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung.
1: Baik, pendengar RRI, hikmah kurban ini memang dalam Islam bukan cuma soal sembelih hewan ya pada saat Idul Adha, tetapi juga membentuk sikap serta hubungan manusia, yaitu kita semua umat muslim dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga banyak sekali beberapa hikmah yang juga akan kita petik dalam Idul Adha kali ini dengan tema hikmah kurban, pendengar, yang juga nantinya akan disampaikan bersama narasumber kita yaitu Bapak Ustaz Tengku Junaidi Jamaluddin. Nanti Anda bisa bergabung di line telepon 0721 269720, atau juga bertanya langsung bersama Pak Ustadz di WhatsApp 0811 720 7909. Kalau begitu langsung saja kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, pagi hari ini bagaimana kabarnya Pak Ustadz, sehat?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat. Ya baik, iya. Pak Ustadz, tema kita mengenai hikmah kurban ya.
2: Iya, betul.
1: Baik, silakan Pak Ustadz untuk menyampaikan tausiahnya.
2: Ya, baik, terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI, para pemirsa, kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun berada, kita awali memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah atas berbagai macam nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam mari kita sanjung agungkan kepada junjungan kita, kepada kudwah hasanah kita, kepada suri tauladan kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada segenap keluarga serta para sahabatnya. Baik, para pemirsa, pendengar RRI dimanapun berada, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Sebagaimana kita ketahui bersama, kita masih dalam suasana Idul Adha. Tahun 1447 Hijriah, dan kita masih dalam suasana hari-hari Tasyrik, yaitu hari ini merupakan tanggal 12 di dalam bulan Dzulhijjah tahun 1447 Hijriah. Pada saat hari raya Idul Adha maupun pada hari-hari Tasyrik, saudara kita yang berada di tanah suci, mereka masih dalam kondisi melakukan bahagian rangkaian ibadah hajinya. Kemudian bagi kita yang berada di tanah air, kita juga masih di dalam suasana melakukan ibadah yang disebut dengan penyembelihan hewan kurban. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kurban adalah ibadah yang penting, kurban adalah ibadah yang perlu, kurban adalah ibadah yang kita butuhkan, kita sebagai umat atau makhluk yang bernama manusia. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sampaikan, likulli ummatin ja'alna maskanan. Setiap umat kami perintahkan untuk berkurban. Ini memberikan gambaran tidak ada satu umat pun yang tidak diperintahkan oleh Allah berkurban. Sejak dari Nabiullah Adam alaihissalam, kemudian nabi-nabi berikutnya, kemudian bahkan puncaknya Nabiullah Ibrahim, dan pada akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk itu, kalau bukan ibadah yang penting, kalau bukan ibadah yang perlu, kalau bukan ibadah yang kita butuhkan terkait dengan kurban ini, maka tidak mungkin semua umat Allah perintahkan untuk berkurban. Lalu kemudian, apa nilai yang terkandung dari ibadah kurban yang kita lakukan itu? Tentu saja sangat banyak nilai hikmah yang Allah berikan kepada kita. Karena tidak mungkin sesuatu hal yang diperintahkan oleh Allah kepada kita yang tidak punya makna di dalamnya. Jadi ketika Allah memerintahkan kepada kita, bukan hanya sebatas ibadah ritual, ibadah rutinitas. Setelah kita lakukan kemudian selesai. Tetapi tentu ada nilai-nilai, ada makna-makna yang terkandung di dalamnya, yang tentu kemudian juga kita perlu untuk kita aplikasikan, kita terapkan di dalam perjalanan hidup kita. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Jadi sejak Nabiullah Adam alaihissalam itu sudah ada perintah kurban. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 27 Allah menyampaikan a'udzu billahi minasyaitonir rajim watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haq. Muhammad ceritakan kepada mereka terkait dengan dua kisah putra Nabiullah Adam alaihissalam. Idzakarraba qurbanan, ketika mereka berkorban dengan suatu korban, fatuqbila min ahadihima, salah satu korban mereka diterima Allah, walam yutaqabbal minal akhar, kemudian yang satu lagi tidak diterima oleh Allah. Lalu kemudian yang tidak diterima korbannya, dia menyampaikan la'aktulannaka, saya akan membunuhmu. Kemudian yang diterima korban, dia menjawab innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah menerima korban orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman Nabiullah Adam alaihissalam, Allah perintahkan berkorban pada waktu itu merupakan korban yang pertama ya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada manusia. Ketika ada persoalan di tengah-tengah keluarga Nabiullah Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam itu sebagaimana kita maklumi lahir anaknya dalam kondisi kembar, satu laki-laki, satu perempuan. Kemudian ketika mereka menginjak remaja, dewasa, lalu kemudian punya hasrat untuk dekat nikah dengan lawan jenisnya. Lalu kemudian Allah perintahkan, mereka boleh nikah tapi jangan dengan saudara kembarnya. Mereka harus melakukan kawin silang. Jadi Qabil, saudara kembarnya Iklima, kemudian Habil, saudara kembarnya Layuda. Qabil itu nikah dengan Layuda, Habil itu nikah dengan Iklima. Lalu apa yang terjadi? Terjadilah sebuah perselisihan. Qabil dia tidak menerima kalau dinikahkan dengan Layuda. Karena dia merasa saudara kembarnya Iklima lebih cantik dan lebih menarik. Lalu kemudian turunlah perintah Allah sebagai solusi untuk menengahi di antara perselisihan mereka. Yaitu ibadah kurban. Siapa yang diterima kurbannya? Maka mereka lah yang berhak untuk nikah dengan Iklima. Maka lalu kemudian dalam kisah itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan ternyata korban Qabil tidak diterima Allah dan yang diterima itu adalah korban Habil. Walaupun tentu kemudian Qabil tidak menerima apa yang telah ditetapkan oleh Allah sampai kemudian dia membunuh saudaranya. Ini artinya orang yang tidak menerima aturan Allah, ketetapan yang ditetapkan oleh Allah, bahagian dari orang-orang yang akan dicelakakan Allah. Orang-orang yang tidak akan diselamatkan oleh Allah. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Jadi kalau kita tarik benang merah dari kisah itu, dari ayat surat Al-Maidah ayat 27 itu, ini artinya perintah korban pada dasarnya, pada saat pertama di mana Allah memerintahkan berkorban kepada umat manusia, yaitu pada zaman Nabiullah Adam alaihissalam, dengan korban itu adalah dapat mengeluarkannya dari persoalan keluarga, dari problematika yang terjadi di tengah-tengah keluarganya, dari persoalan hidupnya. Jadi artinya para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan Allah, siapa yang tidak ada persoalan hidup? Siapa yang tidak punya masalah? Semua kita punya masalah. Punya persoalan, ada ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Maka mudah-mudahan dengan ibadah kurban yang kita lakukan itu, Allah mengeluarkan kita dari berbagai macam persoalan itu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah keluarkan orang itu dari berbagai macam kesulitannya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki kepadanya di tempat dia tidak menduga-duganya. Lalu yang kedua, nilai dan hikmah dari ibadah kurban itu adalah untuk mempererat ukhuwah, baik di antara ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Bashariyah, bahkan ukhuwah Wataniyah. Jadi artinya ibadah kurban itu adalah ibadah untuk meningkatkan kaitan dengan hubungan sosial di antara kita. Jadi tidak ada sekat ketika berbicara kaitan dengan untuk hubungan sosial. Siapapun mereka, apapun latar belakangnya, meskipun mereka orang yang berbeda akidah, maka tetap kita diperintahkan untuk berhubungan baik dengan mereka. Karena ketika kita berbicara kaitan dengan korban, orang kaya pun boleh dikasih. Bahkan orang yang non-muslim pun boleh diberikan. Maka ini artinya membentuk nilai sosial yang universal. Jadi kalau bicara zakat, hanya boleh menerima yang muslim, hanya boleh menerima yang fakir, yang miskin. Tidak boleh diterima yang non-muslim dan tidak boleh diberikan kepada orang kaya. Tapi ternyata dengan korban ini adalah orang miskin harus diberikan. Kemudian orang kaya pun bisa diberikan. Bahkan orang yang non-muslim pun tidak ada halangan untuk bisa diberikan kepadanya. Ini artinya membentuk kaitan dengan ibadah sosial hablum minannas yang sangat luar biasa. Maka untuk itu kemudian orang yang berhasil ibadah kurbannya, maka hablum minannasnya itu semakin baik. Sosialnya itu semakin bagus. Rasa kepeduliannya itu kepada sesama semakin meningkat. Maka itu bagian dari indikasi bahwa ibadah kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, bagian dari nilai hikmah dari ibadah kurban itu

0: Subhanahu wa taala. Maka untuk itu manusia tidak mungkin naik derajat seperti derajat malaikat karena manusia punya nafsu. Dan manusia juga tidak boleh turun kepada derajat seperti derajat hewan karena manusia punya akal untuk bisa berpikir dari apa yang dia lakukan. Maka untuk itu para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan Allah, bagian dari nilai hikmah dari ibadah kurban itu adalah untuk membentuk kita supaya kita menghindarkan, menjauhkan dan membuang dari sifat-sifat binatang yang melekat di dalam diri kita. Tamak, sarakah, rakus, merasa lebih hebat dan lain sebagainya, tidak peduli kepada yang halal dan haram, itu bagian dari sifat-sifat binatang. Maka orang yang berhasil ibadah kurbannya itu, maka sifat binatang itu akan hilang. Makanya kemudian kenapa ibadah kurban ini berulang setiap tahun, diperintahkan kepada kita oleh Allah, bukan ibadah sekali seumur hidup. Ini artinya apa? Setelah kita buang sifat binatang itu, boleh jadi dalam perjalanan hidup kita nanti ada hal yang kemudian dia itu akan muncul lagi di dalam diri kita. Maka kemudian nanti ketika kurban buang lagi. Ini artinya sepanjang hidup kita, kalau kita ingin selamat, kalau kita ingin bahagia, kalau kita ingin menjadi orang yang mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka hilangkan, buangkan, bunuh sifat-sifat kebinatangan itu yang ada pada diri kita. Daging boleh kita makan. Daging boleh kita konsumsi, tapi sifatnya harus kita buang, jangan sampai melekat, apalagi kemudian menjadi darah daging kita. Jadi barangkali demikian para pendengar, para pemirsa RRI dimanapun berada, sebagai mukadimah awal pada kesempatan yang mulia ini, untuk selanjutnya kita lanjutkan diskusi, dialog, tanya jawab, apakah seputar dengan topik atau tema yang kita sampaikan tadi, atau barangkali terkait hal yang lain yang perlu kita diskusikan atau dialogkan bersama. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya, baik Pak Ustaz, terima kasih atas penyampaian tausiahnya. Dan untuk anak pendengar, kami akan mengajak Anda untuk bergabung dalam telepon 0721-269-720 atau juga dalam WhatsApp 0811-7207-909. Ini tampaknya sudah ada yang bergabung Pak Ustaz. Ada Ibu Yanti yang ada di Sukabumi, Pak Ustaz.
0: Siap.
1: Ibu Yanti mau bertanya, kalau seseorang yang belum mampu secara ekonomi membeli hewan kurban, apakah tetap mendapatkan pahala kalau belum bisa berkurban, Pak Ustaz? Demikian.
0: Baik, terima kasih. Jadi ada orang yang betul-betul niat, tapi dia tidak mampu. Betul-betul tidak mampu. Tapi jangan pura-pura tidak mampu. Makanya kemudian ukuran disebut mampu itu seperti apa? Itu yang pertama yang harus dipahami. Allah tidak memerintahkan kita di luar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kita di luar kemampuan kita. Tapi kemudian kategori mampu itu seperti apa? Makanya kemudian ketika kita membuka dalam fikih pembahasan terkait dengan mampu itu, para ulama menjabarkan, memaknai makna mampu itu adalah lebih dari kebutuhan dasar kita pada saat hari raya Idul Adha selama 4 hari. Jadi kalau misalnya kita udah punya rumah, tempat kita tinggal, apakah beli milik sendiri atau mungkin kita kontrak. Kemudian kebutuhan yang lain apa yang kita butuhkan? Yang menjadi kebutuhan dasar, untuk belanja kita selama 4 hari itu berapa? Kemudian untuk kebutuhan anak-anak kita selama 4 hari itu berapa? Ketika semua itu sudah cukup, untuk selama 4 hari, bukan mikirin untuk 1 tahun ke depan, apalagi untuk 20-30 tahun ke depan, selama 4 hari itu cukup kebutuhan dasar kita, maka ketika ada lebih, maka itu dianggap kita bahagian dari orang yang mampu. Makanya kemudian bicara mampu itu bukan mesti harus punya motor 2-3 di rumah. 1 itu udah cukup, karena yang menjadi kebutuhan dasar kita itu hanya 1 yang kita butuhkan. Selebih itu kan bukan sesuatu yang kebutuhan mendesak atau mendasar. Demikian pula terkait dengan rumah. Punya 1, itu udah dianggap terpenuhi kebutuhan kita. Tidak mesti dianggap mampu itu harus ada rumah 2-3. Demikian juga mobil dan seterusnya. Jadi artinya lebih dari kebutuhan dasar kita selama 4 hari, kemudian sanggup kita membeli seekor kambing, atau mungkin kita bareng-bareng dengan saudara kita,

0: menyembeli seekor sapi, kemudian kita bisa membayar untuk sepertujuhnya, untuk satu jiwanya, maka kemudian kita dianggap mampu. Jadi kalau dianggap mampu, maka tentu kita mestinya harus kita lakukan. Karena itu bagian dari perintah Allah. Tapi kalau misalnya betul-betul qadarullah, Allah menetapkan kita, mentakdirkan kita dalam kondisi yang kita anggap mungkin tidak beruntung, dalam kondisi yang kita betul-betul tidak mampu. Kita tidak mau berkorban bukan keinginan kita, tetapi qadarullah, Allah yang menetapkan, mentakdirkan kita seperti itu. Lalu kemudian pertanyaannya tadi, apakah kita bisa mendapatkan pahala? Bisa. Kalau kita punya niat, kita, ya Allah, saya punya niat berkorban. Tapi qadarullah, engkau yang menetapkan kepadaku, ya Allah, menjadi orang yang tidak mampu. Dan betul-betul tidak mampu dalam konteks kategori tadi. Makanya kemudian orang itu akan mendapatkan pahala. Dari mana pahala yang dia dapatkan? Dulu baginda Nabi SAW pernah berkorban 2 ekor kibas yang besar. Yang bulunya putih, tanduknya besar, tinggi, kemudian kibasnya itu gemuk-gemuk. Lalu kemudian ketika Nabi menyembelih 2 ekor kibas itu, kemudian Nabi menyampaikan, Allahumma taqabbal min Muhammad wa min ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimakan kurban ini. Untuk siapa? Pertama untuk Muhammad, kemudian yang kedua untuk keluarganya, dan yang ketiga adalah untuk umatnya. Para ulama memaknai hadis ini, siapa keluarga Nabi yang masuk dalam kategori itu pada waktu itu, bicara keluarga besar? Siapa umat Nabi yang masuk dalam kategori itu ketika Nabi berniatkan berkorban untuk umatnya, yaitu untuk umat dan keluarganya, keluarga besarnya yang tidak mampu berkorban karena qadarullah, Allah yang mentakdirkan dia menjadi orang yang tidak mampu. Jadi masya Allah, orang yang tidak mampu, yang betul-betul tidak mampu dengan kategori tadi, tapi bukan pura-pura tidak mampu, bukan menganggap dirinya tidak mampu padahal mampu. Kalau betul-betul tidak mampu, maka ternyata sudah diwakilkan oleh Nabi untuk berkorban kepadanya. Masya Allah, tetap dia akan mendapatkan pahala. Jadi barangkali itu. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya baik. Selanjutnya pendengar, untuk Anda yang juga ingin bergabung, silakan ya di line telepon 0721-269720 untuk bertanya langsung mengenai topik hikmah berkurban. Ya, selanjutnya Pak Ustadz, kita akan baca lagi untuk WhatsApp-nya ya. Ada Armen, ini yang ada di Teluk Betung. Tapi ini kita angkat telepon dulu ya Pak Ustadz ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Iya, ternyata ditutup kembali. Kita akan lanjutkan. Bapak Armen, ini mau bertanya langsung, kalau seseorang berkurban tapi kemudian diposting di media sosial, apakah itu termasuk riya Pak Ustadz? Apakah nilai kurbannya berkurang? Demikian.
0: Ya, jadi orang yang memposting korbannya atau memperlihat kepada orang lain, apakah itu riya? Riya itu adalah penyakit hati. Jadi riya penyakit hati. Jadi yang bisa menentukan riya atau tidak, bagaimana niat dalam hatinya. Jadi kalau kita posting niat untuk kita memperlihatkan seakan-akan kita orang yang dermawan, orang yang senang bersedekah dan lain sebagainya, kalau itu niat tentu itu jelek. Tapi kalau niat kita posting bagian dari syiar, syiar agama Allah, karena berkorban ini bagian dari syiar, min syaa'irillah, bagian dari syiar. Kalau syiar itu memang kita nampakkan, jadi tidak mungkin korban itu sembunyi-sembunyi. Jadi korban itu bisa nggak kita sembunyi-sembunyi? Nggak bisa, pasti menerimanya tahu. Ketika kita sembelih, orang lihat. Jadi artinya apa? Dilihat orang tidak kemudian pasti menjadi riya. Jadi riya itu adalah penyakit hati. Makanya kemudian yang perlu kita bersihkan itu apa? Hati kita. Makanya sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bicara kurban bahagian dari ibadah yang nilai manfaatnya itu sangat luar biasa. Orang yang berkorban, nilai dari ibadah kurban itu, sifat-sifat jelek itu akan dia buang. Sifat-sifat yang jelek itu dia singkirkan di dalam dirinya, termasuk di dalamnya itu adalah meliputi sifat riya, ujub dan takabur itu. Jadi ketika kita sudah berkorban, kalau kita ingin kurban kita diterima oleh Allah, maka harus ikhlas. wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din. Allah tidak menerima ibadah kecuali orang yang melakukan ibadah dengan ikhlas. Kemudian buang jauh-jauh sifat ujub takabur. Jadi memposting belum tentu riya, ujub dan takabur. Karena kalau bicara kaitan dengan riya, ujub dan takabur itu adalah sifat hati. Boleh jadi mungkin ada orang dia enggak dia posting enggak itu, tapi dalam hatinya riya, itu juga jelek meskipun dia tidak posting. Jadi barangkali jawaban seperti itu. Jadi kita tidak bisa memvonis atau membacklist bahwa setiap orang yang posting itu pasti dia itu riya, pasti dia ujub, belum tentu. Karena bicara riya dan ujub itu adalah sifat hati yang tahu hanya pelakunya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi barangkali itu. Terima kasih.
1: Iya, baik. Halo, assalamualaikum. Kita akan terima telepon dulu ya Pak Ustaz ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Iya,
2: ya, halo.
1: Iya, halo.
2: Ya, assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Ustaz, maaf. Ini di luar tema ya.
0: Pak Ustaz ya. Siap.
1: Iya, mohon maaf, ini dari Bapak siapa, Pak?
2: Oh, Pak Suhardi.
1: Pak Suhardi.
2: Ya.
1: Di mana nih, Pak?
2: Di Bandar Lampung.
1: Baik, silakan Pak Suhardi.
2: Ini saya kan baru keluar dari rumah sakit, Pak Ustaz.
0: Iya.
2: Jadi waktu habis operasi jantung itu kan nggak boleh bergerak, Pak Ustaz.
0: Sama iya.
2: Belakang kiri, belakang kanan kan kita kena ini semua. Nah di situ kan kencing juga kan kita harus pakai pempes, Pak Ustaz.
0: Iya.
2: Jadi, setiap musola di pempesnya ada kotoran kan, kencing kan.
0: Iya.
2: Itu
0: iya.
2: Yang kita lakukan ya.
0: Iya.
2: Itu gimana Pak Ustaz hukumnya sampai dari hari apa itu saya nggak boleh turun, nggak boleh kencing di ini harus di situ gitu Pak Ustaz.
0: Iya.
2: Gimana ya Pak Ustaz ya, saya maaf saja. Dan kita takut juga sudah biasa itu. Baik ya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lekas sembuh Pak Suhardi. Iya. Baik, silahkan Pak Ustaz.
0: Ya, baik. Mudah-mudahan Pak Suhardi itu cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
1: Amin ya
0: rabbal. Jadi tadi saya juga menyampaikan ayat Allah. Kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa, Allah tidak membebani kita di luar kemampuan kita. Makanya kemudian kalau kondisi normal, kencing itu batal wudu, kondisi normal. Kemudian kalau terkena pakaian kita, kemudian saat kita sholat, itu kondisi normal tidak sah sholat. Tapi ada kondisi tidak normal. Maka seperti tadi misalnya, lagi berobat, lagi di opname, kemudian kondisi ada kencing, pakai pempes, kemudian ada kencing di pempesnya. Maka lalu kemudian apakah sah sholat? Tetap sah. Itulah yang disebut kalau dalam fikih itu namanya seperti samsul baul namanya. Kalau samsul baul itu orang yang selalu kencing, nggak bisa nahan kencingnya. Jadi mungkin klepnya itu udah jebol. Jadi tiap sebentar kencing. Kalau dia berwudu nggak mungkin. Nah, sulit dia. Maka orang yang seperti itu dapat ruhsah, dapat keringanan. Artinya apa? Dengan kencing itu tidak membatalkan wudu. Dengan kencing itu yang ada di pakaiannya, kena pakaiannya seperti di pempes tadi, maka juga tidak membatalkan sholatnya. Maka insya Allah. Pak Bapak tadi itu aman Pak insya Allah. Makanya kemudian bicara sholat adalah ibadah yang harus kita lakukan setiap waktu yang diperintahkan oleh Allah, dan tidak ada alasan untuk tidak mengerjakan sholat. Jadi kalau haji, kalau tidak mampu tidak wajib haji. Kalau zakat tidak mampu tidak wajib zakat. Puasa tidak mampu tidak wajib puasa. Tapi kalau sholat tidak ada alasan tidak mampu. Dalam kondisi sakit pun tidak mampu berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, tidur. Nah, kemudian, sama seperti tadi. Misalnya, kondisi terus kencing, kemudian kena pakaian dan lain sebagainya yang tidak bisa dihindari, tetap dia melakukan sholat, dan sholat dalam kondisi seperti itu dimaafkan, menjadi bagian dari rukhsah. Jadi artinya tidak perlu khawatir, Pak. Tidak perlu khawatir. Kalau tidak bisa kena air, berwudu, tayamum. Nah, jadi tayamum, kemudian sholat itu kita wajib menghadap kiblat. Tapi kalau tidak mungkin menghadap kiblat, bagaimana hadap kiblat kita? Lagi di opname, di rumah sakit, kita tidak mungkin bisa bergeser-geser, kita dalam kondisi terbaring misalnya. Makanya, maka kemudian bagaimana kita sholat? Tetap sholat kita niat menghadap kiblat walaupun dalam kondisi tidak memungkinkan kita untuk menghadap kiblat. Jadi artinya enggak ada yang sulit dalam ibadah itu. Ibadah itu tidak ada yang sulit, tidak ada yang susah, tidak ada yang kemudian memberatkan kita. Jadi setiap yang diperintahkan oleh Allah pasti itu adalah sesuatu yang memudahkan kita, sesuatu yang pasti kita mampu melakukannya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak memerintahkan, tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Jadi barangkali itu, Pak. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya baik, selanjutnya Pak Ustadz kita akan bacakan lagi ya. Dan tidak terasa ini udah mau closing sesaat lagi. Tapi kita akan bacakan dulu dari Bapak Sam yang ada di Kota Baru. Apakah boleh Pak Ustadz non-muslim menerima daging kurban nazar maupun kurban Idul Adha di kampung kami? Wassalam.
0: Ya. Ya, jadi kurban nazar. Kalau makna kurban nazar itu apa? Kurban yang dinazarkan. Jadi ada orang sakit, dia bernazar, ya Allah kalau saya sembuh, saya nanti akan berkorban. Maka itu disebut dengan korban nazar. Atau kemudian ada orang yang anaknya mau masuk PNS, ya Allah kalau anak saya masuk PNS, maka nanti saya akan berkorban satu ekor kambing. Maka itu disebut dengan korban nazar. Korban nazar, pemiliknya tidak boleh mengambil. Kalau korban nazar, semua harus dibagikan kepada yang lain. Berbeda dengan korban yang bukan korban nazar, korban tatau, korban sunnah. Kalau korban nazar itu adalah korban yang wajib dilakukan. Kalau korban sunnah, maka pemilik korban itu boleh mengambil maksimal sepertiga. Makanya kemudian bicara cara membaginya itu, bagaimana cara membagi korban? Kalau ibadah korban sunnah itu bagi tiga. Sepertiga boleh diberikan kepada pemilik, sepertiga wajib diberikan kepada fakir miskin, dan sepertiga boleh diberikan, bukan wajib, boleh. Tetap korbannya sah, baik kepada orang-orang kaya, orang-orang mampu, orang yang berkecukupan, dan juga boleh juga diberikan meskipun kepada yang non-muslim. Jadi bicara korban tadi, kalau korban sunnah bagi tiga. Kalau korban wajib, makanya itu bagi kepada dua bagian. Pemilik nggak boleh ngambil. Kalau korban nazar, korban yang nazar itu yang wajib, pemilik tidak boleh mengambil bagian dari daging hewan korban itu. Maka dia harus dibagikan semua kepada yang lain. Siapa yang lain? Separuh wajib diberikan kepada fakir miskin. Kemudian yang separuh lagi bebas, boleh kepada orang kaya, orang yang mampu, orang yang berkecukupan, dan boleh juga diberikan apa namanya sebagiannya kepada orang-orang yang non-muslim sekalipun. Jadi artinya gak ada masalah meskipun kurban itu diberikan kepada non-muslim. Itulah kemudian sebagaimana yang saya sampaikan tadi, beda dengan zakat. Kalau zakat itu boleh kepada muslim, kepada orang yang tidak mampu. Tapi kalau kurban ini boleh meskipun diberikan kepada yang non-muslim dalam konteks bagian kategori tadi. Makanya kemudian menarik, dalam Al-Quran itu kata Allah, inna a'tainakal kautsar. Kami telah memberikan banyak nikmat kepada kalian. Bentuk syukur kalian dari nikmat itu apa? Fasalli li rabbika, salatlah karena Tuhanmu. Jadi salat mensyukuri nikmat Allah. Orang yang tidak salat tidak mensyukuri nikmat Allah. Kedua, wanhar, berkurban. Jadi berkurban itu adalah bagian dari mensyukuri nikmat Allah ketika Allah berikan kemampuan kepada kita. Makanya kalau ada orang yang mampu tidak berkurban, dia tidak mensyukuri nikmat Allah. Lalu kemudian menarik, kenapa Allah menyebut kurban mensyukuri nikmat Allah? Kenapa bukan zakat? Padahal zakat boleh jadi lebih banyak. Kenapa bukan haji? Padahal haji perjuangannya luar biasa. Uang yang dikeluarkan sangat banyak. Karena ternyata ketika bicara kaitan dengan kurban, ibadah hablu minan nas itu lebih luas. Ketimbang bicara ibadah hablu minan nas terkait dengan zakat. Nah, makanya kemudian ibadah kurban ini sangat luar biasa. Jadi barangkali itu, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya baik Pak Ustadz. Demikian pendengar yang juga sudah disampaikan oleh Pak Ustadz dan juga diskusi kita mengenai hikmah kurban ya. Dan selanjutnya Pak Ustadz, sebelum menutup perjumpaan kita di pagi hari ini, silakan Pak Ustadz untuk menyampaikan kesimpulan mengenai tema hikmah kurban.
0: Baik, terima kasih para pendengar RRI, kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun berada. Sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, kurban ibadah yang penting, ibadah yang perlu. Bukan Allah yang butuh kepada kurban. Bukan Allah yang memerlukan apa namanya yang penting kepada korban itu. Yang penting kita. Kita yang membutuhkan kepada korban, kita yang memerlukan kepada korban, kita yang membutuhkan kepada nilai-nilai yang terkandung dari ibadah korban itu. Maka untuk itu Masya Allah. Jadi kalau bicara hari ini adalah tanggal 12 Dzulhijjah, jadi hari ini masih ada kesempatan untuk kita berkorban sampai besok, sampai batas waktu asar. Maka untuk itu yang belum berkorban, maka bersegeralah berkorban. Karena nilai korban itu sangat luar biasa. Lalu kemudian ketika kita sudah berkorban, jangan berkorban sebatas rutinitas, sebatas ibadah ritual. Tapi kemudian kita harus menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Di antaranya itu apa? Buang sifat-sifat binatang yang melekat pada diri kita. Sifat-sifat hewan itu buang yang ada pada diri kita. Daging boleh kita makan. Daging boleh kita konsumsi. Tapi sifatnya kita buang. Jangan kemudian sifat itu berdarah daging di dalam diri kita. Jadi mungkin ini sebagai penutup tausiah kita pada pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah berikan barokah kepada kita semua. Terima kasih. Wallahu a'lam bisawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz Tengku Junaidi Jamaluddin yang telah menyampaikan tausiah Mutiara Pagi kali ini mengenai hikmah kurban. Semoga apa yang beliau sampaikan juga bukan cuma sekedar menyembelih hewan saat Idul Adha juga, tapi juga membentuk sikap dan juga hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengajarkan kita semua untuk tetap bersyukur dan menumbuhkan rasa keikhlasan dan juga pengorbanan. Demikian pendengar Mutiara Pagi kali ini, dan selanjutnya jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan menyampaikan berita daerah Lampung Pagi. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lebih sadar ya, jangan sampai terjebak bermain judi yang berkedok game online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap menjadi judi online. Namun, game yang mengharuskan top up saldo dan mempertaruhkan uang disebut dalam permainan dapat di-withdraw dan dapat disebut sebagai game online yang mengandung unsur judi. Kita harus mengenali beberapa ciri game online yang berkedok judi. Yang pertama, tampilan mirip dengan game online, mempunyai fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan, tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah yang menggiurkan, dan konten yang tidak cocok untuk semua usia. Stop judi online sebelum menyesal, jauhi sebelum terjebak.
1: Pro4 FM, Wah Suara Budaya Lampung.
2: Minamwagi dimanapun Minamwagi berada, kembali kami hadirkan Wahcia pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Disenak Keswan Provinsi Lampung menyatakan daerah tersebut berpotensi menjadi produsen sapi berbobot besar yang dikembangkan oleh peternak rakyat. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, Lili Mawarti, menjelaskan seluruh sapi bantuan Presiden yang didistribusikan di Provinsi Lampung pada tahun ini merupakan sapi asal Lampung sendiri, bukan didatangkan dari luar daerah. Selain itu, Lampung juga menyuplai sapi berbobot besar ke sejumlah daerah di luar provinsi. Bahkan Provinsi Lampung, sapi berbobot di atas 800 kg memiliki komunitas peternak sendiri. Demikian pula sapi bakalan yang dengan bobot di atas 300 kg yang juga dikelola oleh kelompok peternak khusus. Ia menuturkan, pemeliharaan sapi jumbo memberikan keahlian khusus sehingga tidak semua peternak dapat membudidayakannya. Meski demikian, hampir setiap kabupaten di Lampung memiliki peternak sapi berbobot besar. Informasi selanjutnya, Dinas Perhubungan atau Dishub Bandar Lampung mengatakan bahwa kebutuhan alat uji kendaraan listrik tetap melihat pada pertumbuhan penggunaan khususnya angkutan umum. Kepala UPT Kir Dishub Kota Bandar Lampung, Andi Konang, menjelaskan saat ini Dishub Kota Bandar Lampung baru melayani proses pendaftaran kendaraan wajib uji bagi armada taksi listrik yang mulai beroperasi di bawah PT GSM. Dan menurutnya hingga kini sekitar 200 unit kendaraan listrik telah terdaftar di UPT Kir Dishub Kota Bandar Lampung. Seluruh kendaraan tersebut masih dalam tahap pendataan dan diberikan identitas kendaraan. Ia juga mengatakan pemerintah Kota Bandar Lampung tentu bakal mempertimbangkan melakukan pengadaan alat uji kir khusus kendaraan listrik apabila operasional transportasi berbasis listrik berkembang di daerah itu. Demikian Wahcia pukul 6, Molongku Tungga di Wahcia selanjutnya.

0: jati diri Sai Bumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking Sai mengalun, tahi tradisi Sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, Sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

nonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, ngegas ini agak kencengan gitu.

0: nggak sih punya teman yang beda agama? Tapi tetap bisa ngobrol, ketawa, dan kerja bareng kok. Itulah indahnya hidup di Indonesia. Beda itu biasa. Moderasi beragama bukan soal mencampur adukan keyakinan, tapi soal sikap. Tetap yakin tanpa harus menyakiti. Sesederhana saling menghormati waktu ibadah. Gak asal komentar di media sosial dan mau dengar pendapat orang lain. Karena kalau kita mau sedikit menahan ego, suasana jadi lebih tenang. Indonesia itu rumah kita bersama. Beda agama, beda cara, tapi satu tujuan. Hidup damai. Yuk mulai dari diri sendiri, jadi pribadi yang adil, seimbang, dan menghargai. Karena moderasi beragama bikin hidup lebih nyaman buat semua.
1: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamogi memasuki pukul 6. Semoga Minamogi semuanya kembali dalam keadaan sehat dan juga tentunya bertambah semangat gitu ya di hari Jumat yang penuh berkah ini. Dan Julia tetap masih setia nih nemenin Minamogi hingga pukul 10. Dan seperti biasa nanti kami akan hadirkan informasi menarik dan juga lagu-lagu pilihan. Dan kira-kira bagaimana ini persiapan Minamogi semua menuju aktivitas di hari ini? Semoga semuanya berjalan lancar dan juga baik ya untuk yang menuju sekolah, kantor maupun juga yang akan memulai aktivitasnya. Dan tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan jangan lupa awali setiap hari dengan positif.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Mina Muagi menjalani hari dengan penuh semangat. Tentu akan terasa lebih indah gitu ya di ketika di sekitar kita. Ini masih banyak orang ataupun juga lembaga yang tentu peduli terhadap sesama. Dan kepedulian sosial ini memang menjadi salah satu hal penting yang mampu menghadirkan harapan dan juga tentu kebahagiaan gitu ya. Terutama bagi mereka yang sedang membutuhkan perhatian ataupun juga dukungan. Apalagi nih di lingkungan pendidikan dan juga pesantren, bantuan serta perhatian ini tentu menjadi penyemangat tersendiri gitu ya untuk para santri dalam menuntut ilmu dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Dan kali ini Julita bakal hadirkan ini untuk informasi yang datang dari Kabupaten Lampung Timur, di mana ini ada PLN Up 3, ini Metro menyalurkan bantuan sosial ke Pondok Pesantren Al-Iman Kibang. Masih dalam momen Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang identik dengan semangat berbagi dan juga kepedulian sosial, PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau UP3 Metro ini melalui Yayasan Baitul Amal, PLN bersama Sri Kandi di PLN UP3 Metro ini menyalurkan bantuan sosial kepada Pondok Pesantren Al-Imam Kibang, Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur pada Kamis 28 Mei 2026. Bantuan diserahkan langsung oleh Ketua YBM PLN UP3 Metro, Manggung Wuri Widodo, bersama Ketua Sri Kandi UP PLN 3 Metro, Rosa Malianda, dan diterima oleh petugas harian Pondok Pesantren Al-Imam Kibang, Ustadz Suparman. Dan pondok pesantren tersebut saat ini membina 88 santri dengan 14 tenaga pengajar. Dan sebagian besar santri berasal dari keluarga prasejahtera, sehingga bantuan yang diberikan ini diharapkan dapat membantu mendukung kebutuhan operasional pondok dalam kegiatan belajar mengajar. Dan Manggung Wuri Wibowo juga mengatakan, momen Idul Adha ini menjadi pengingat pentingnya menumbuhkan kepedulian dan juga keikhlasan dalam membantu sesama. Dan senada dengan hal tersebut, Ketua Sri Kandi PLN UP3 Metro Rosa Malianda juga menyampaikan bahwa Sri Kandi PLN akan terus mendukung berbagai kegiatan sosial yang berdampak positif bagi masyarakat. Dan Mina Muagi, itu tadi ya informasi di mana PLN ini menyalurkan bantuan untuk pesantren. Dan semoga apa yang dilakukan oleh PLN UP3 Metro ini bisa membawa manfaat dan juga keberkahan, sekaligus menjadi inspirasi bagi banyak pihak untuk terus menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama. Karena memang sejatinya kebersamaan dan saling membantu ini menjadi kekuatan penting dalam membangun lingkungan yang lebih baik, terutama dalam mendukung pendidikan generasi muda dan tentu kegiatan sosial masyarakat. Dan mudah-mudahan bantuan yang diberikan ini tentu dapat membantu aktivitas para santri di Pondok Pesantren Al-Imam Kibang ya, agar semakin nyaman dan semangat dalam belajar.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Empo bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Empo juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara

juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Rapat MM Suara Budaya.

Indonesia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi, pendidikan menjadi salah satu fondasi pentingnya dalam menciptakan generasi yang unggul dan tentu siap menghadapi masa depan. Karena itu, fasilitas sekolah yang nyaman, danglan, dan layak tentu ini sangat dibutuhkan gitu ya, agar proses belajar mengajar ini nantinya bisa berjalan lebih baik dan juga tentu menyenangkan. Dan selain memberikan dampak bagi dunia kehidupan, pembangunan dan revitalisasi sekolah ini juga membawa manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan perputaran ekonomi daerah. Dan Julita, ini ada informasi di mana pemerintah saat ini mendorong program revitalisasi sekolah di berbagai daerah di Indonesia. Dan informasinya yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen akan melakukan revitalisasi 70 ribu lebih unit sekolah di seluruh Indonesia. Dalam proses revitalisasi ini mampu menyerap hingga 700 ribu lebih tenaga kerja secara nasional. Mendikdasmen Abdul Mukti ini mengatakan saat peletakan batu pertama pembangunan SMA Negeri 4 Manokwari pada Kamis 28 Mei 2026. Ia mengatakan setiap proyek revitalisasi sekolah minimal melibatkan 10 pekerja. Dan Kemendikdasmen ini mengalokasikan 8,1 miliar untuk mendukung pertumbuhan infrastruktur SMA Negeri 4 Manokwari. Pembangunan ditargetkan rampung 6 bulan dengan melibatkan masyarakat setempat melalui sistem swakeloka. Swakelola. Dan menurutnya sistem swakelola diterapkan agar pembangunan infrastruktur pendidikan meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Selain itu, sistem ini juga membuka lapangan kerja dan pergerakan ekonomi daerah. Dan Minamoyi, itu tadi ya informasi di mana revitalisasi sekolah di 70 ribu unit ya. Dan tentu ini menjadi harapannya untuk program revitalisasi sekolah ini agar bisa berjalan dengan baik dan juga tentunya merata, sehingga semakin banyak nih sekolah yang memiliki fasilitas aman, nyaman, dan juga tentu mendukung kegiatan belajar para siswa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Minamagi, dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wahja pukul 7 waktu Indonesia Barat. Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian atau BRMP Lampung menyatakan bahwa total alokasi irigasi perpompaan bagi Provinsi Lampung pada 2026 mencapai 1.222 unit. Pelaksana tugas Kepala BRMP Lampung Endro Gunawan ini mengatakan untuk irigasi perpompaan pada 2026 di Provinsi Lampung telah dialokasikan sebanyak 1.222 unit dengan anggaran sebesar 194 miliar. Ia menjelaskan dari alokasi 1.222 unit irigasi perpompaan, untuk verifikasi sudah mencapai 1.005 unit. Dan dalam proses pembuatan rekening 504 unit, rancang bangun 97, pemberkasan 97 unit, pencairan 30 unit. Dan terinci untuk sebaran alokasi irigasi perpompaan tersebut di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Barat, Tulang Bawang, dan juga Tanggamus. Kemudian di Kabupaten Lampung Timur, Waikanan, Pesawaran, Pringsewu, Meisuji, Tulang Bawang Barat, Pesisir Barat, dan Kota Bandar Lampung. Informasi selanjutnya, olahraga padel ini mulai menunjukkan perkembangan di Lampung. Meski masih tergolong baru dan belum memiliki banyak atlet berprestasi, komunitas serta pengelola lapangan mulai bergerak melakukan pembinaan dan promosi olahraga yang tengah populer tersebut. Coach Padel World Lampung, Eko Hari Anandito, ini mengatakan perkembangan padel di Lampung mulai terlihat sejak beberapa bulan terakhir. Dan menurutnya saat ini tengah menjalin kerjasama dengan salah satu pihak lapangan untuk mendukung pembinaan usia prestasi. Langkah ini dilakukan upaya membangun pondasi atlet padel di Lampung sejak dini. Eko juga menjelaskan sejauh ini kategori usia prestasi memang sudah mulai dibentuk. Namun sejumlah atlet yang masih aktif masih terbatas. Karena itu pihaknya terus melakukan promosi serta membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin mengenal dan menekuni olahraga padel. Demikian Wahja pukul 7, Molo Kutunggadi Wahja selanjutnya.